0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekerja.
1: Ya, bekerja ke peninduak nuan, bekerja
2: bekerja. Bekerja peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: bekerja. Bekerja ke peninduak nuan, bekerja mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bini Arista Sirai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Tapi si kau engkau topik tu pagi tu sembat dua pagi wai.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi ngan semua peninga ke baru bergelai engkau. Aku ni si tamu tak ke isi buat pukul 8 tu sem.
0: Okey buat dua pagi wai kita hari satu ke hari tu 22 hari bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi mai topik berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sikit kak mai aku belayak itu ni apa ya
1: sikit kak nemu penemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: iya enyak berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu si ni
1: iya
0: ni mana lagi kawin tumu tau ke lawan
1: baru ni kita berkini nanti boleh kena tanya ke penemu kita tentang tu nama kini rundian kita baiknya manah kini kawin tumu ke manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini atau kena tanya ke dia tu laban jam kami dua macam komen dari kita atau ke penemu dari kita nak ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ok kita mada maka boleh mada kami dua live buat Facebook ke YFM ke dia tu boleh meda sama baju biru pagi tu
1: sama nih, baju si. Biru
0: hari satu baju biru
1: baju biru kita deh baju nama kena
0: peningau ke deh
1: peningau
0: peningau nyet nanya sih
1: lu kan nyawat ya
0: biru gitu tadi kok aku oke harap ke peningau kita ngena baju ke gap meh pagi tu nih laban baju ke gap yang buka Siti hari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju kok pagi tu
1: rasa sigat rasa baju
0: confident
1: confident
0: confidentness confidentness confident lagi mansa orangnya sih nanti kita kena gari ke gap tadi
1: lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja utai ke di Prambu saat itu ada pun mujur mas Sam
0: ya ok ya. Jadi pak topik kita ke pagi tu belak kawin tumu atau ke kawin lawan belaki atau ke bini tumu itu sebenarnya sih
1: kan nanya kita ke
0: nanya nanti mesti lah laban non tumu non kawin sebab sih
1: kemadah tumu amat tak ganya Sam jalan-jalan ya kini ku aku
0: udah gawak ke bedau mayanya
1: udah gawak
0: udah gawak nih
1: udah gawak mina bedau kira ke bedau entap lagi meh maya aku gawak mayanya kira ke dah tahu umur mayanya nah sikit 20 lebih
0: 20 lebih meh umur tanya deh kena kena buatnya laki dah
1: pan 20 lebih meh laban takah kami duai tu siapa nanya siapa tu deh
0: nanya wan pun tahu kenapa patut nanya tanya
1: takah umur kami duai 6 tahun 6 tahun seko
0: tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni sini tang mujur ga ni nyentuh ke dia tahu nadai ke penanggul ni tang pelaba aku tumu tahu ya ba rundia aku ya baru ambil sekolah nya tumu amatnya tadi
1: nya amat tumu ke nya
0: nama tu hari segi logik lah kita berunding yang kena sih laban nanti belaki atau kebebini tu atur petara kebenar sih tang bunyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyu ambis sekolah bedau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pamamat nyenggula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedar ya.
0: nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Apa basic penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisik bedau untuk untap entari deh.
1: Amat
0: duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu entah deh.
1: Yeah, yang bersuka ekonomi sem ekonomi ku aku tu tadi. Tiba suku ada rundi yang rundi yang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar bedau tu bedau tu mertin nar lagi kan itu hati ke kene ka ati bia ati ati ge angat
0: kurang agi ka tanya mentah deh agi ka bedaun tu cukup ya ngantang kati menya tadi ya, kita ini
1: tanya mo ami ke bandiang ya belaki ta ke bebini tu mu kini ari umur ya ke baka ambil ke bandia baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus belaki tau ke bebini ni namu udah belaki dah bebini banyak tu sedua ya tadi kena ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau dah tajari main sekedar nyak nanda ke ukai ke madah kena ke laban
0: Bedau tu air rundiang
1: ya tadi. Bedau tu air rundiang. Ya meh.
0: Lalu jampat ni cek ke hati.
1: Jampat ni cek hati. Jadi tanya pan bisik. Pulai dengan kai utai kena mana banyak hati ya.
0: Lalu minta anjuang agak indah.
1: Anjuang kupulai baru.
0: Anjuang kupulai baru. Lalu minta anjuang banyak hati rindu lagi. Ambil baru.
1: Ya.
0: Arti tadi bedau panjai rundiang. Lepas gini ya. Ada sih. Nanti agak baru lepas sekolahnya tadi. Kira agak. Bedau mayuh penlebak abah dunia abah nama tu abah dunia abah penghidup.
1: Ya, Siti Agi enggak itu nih ngah rundeng orang tua ya SM. Mayanya. Abah dua nih SM.
0: Abah.
1: Nama kebuah nuan.
0: Nyam kaku tadi sih.
1: Kawin, bini, lawan.
0: Aku lawan bini. Nyam aku mana kenalan tadi sih. Oh teh tu kebenar ya atur petara. Bisa hati tu kak bini si tang. Namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh ni mu udah tu pansu tu jodoh lu datang
0: lu bisi lagi lu bisi ini jodoh menyikora amin menyikora datang

0: Mendak orang bukai dulu, di berjuan berteladan ke orang bukai, di nama tu saving di menyeko jaku tanya bisi lagi. Kira nuan bersedia lagi, ya pak aku ntar isi
1: nanti tanya. Pak nuan, maga ni maya nang kakak bini deh, Sam.
0: Pesampi kakak si. Ni nunggu sampi di ngasih ni.
1: Udah sedia maga, ma, tak kena sebut ntar dia nanya. Dah ngadang maga, balai ni udah luarnya ni.
0: Ibu dah dah cukup.
1: Sudah cukup. Anda semaya, Sam. Nanti duit cukup, Sam. Sikit nak cukup, Sam. Amat kunuan. Berbini naik lah. Sikit nak cukup berduit tang. Cukupnya tadi. Kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi duit. Ya nadai nadai reti cukup amat. Cukup amatnya.
0: Ada enggak kelalu nadai mana tadi ni asal ya.
1: Ya sikit bisik rezeki aja deh. Nanti ni nemu babi ni bertambah lagi rezeki.
0: Okey, sampai ke kursi. Ngambil ke. Ini kedua pansut tu lagi. Lebih sih boleh.
1: Oh, pansut tu lagi. Ini namu dah ngirup tu lagi kini. Apa? Oh, pansut kini ngau.
0: Kedai kopi ini.
1: Kedai kopi. Lu nuduk ke diri. Ini namu.
0: Okey, nak ngawak meh. Tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau nasi. Ya tu tadi menyukur panjang lagi meh rundiang sih.
1: Intinya buat suka lelaki Sam. Ikut pedak nuan. Intik buat suka induk berkenai dah Sam. Intik orang ke lawan belaki tu.
0: Intik induk lawan. Ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini sih.
1: Ipedak
0: nuan. Ipedak aku meh.
1: Lelaki mayuh lagi rindu.
0: Mayuh lagi rindu. Bin rindu tu tadi bisa ketang sila itu tadi nyamai lagi laban bakun tu sini orang ke tang dia tu meh dunia dia tu orang kepatut lagi nyedia ke belanjanya tadinya orang ke lelaki. Nak kata nak patut ke nuan yang harap ke rindu nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini.
1: Bisi amat ganya Sam.
0: Tanggung pengawak yang lebih lagi ngagai orang lelaki.
1: Ya.
0: Jadi rindu entah dinyamai si. Nanti bisi tertemu ke hati ke dekat hati ya. Alu dah menyata dek.
1: Alu dah dah kini.
0: Alu dah menyata. Dia nak menyata si. Okay, 8.20 pagi si. Komen dari Balau Peninga.
1: Peninga. Selain aku nganti komen dari Peninga matuk tadi ke bisik mansok. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nyawa bisik nak sama penemu kini kau Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu mimit berkawal dengan ngui yang ngagai Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi kau ya. Nanti berundiang ya. Nanti buat ya kau ya. Tik dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana nadai salah gak belaki berbini tumu asal bisi duit serta nemu tanggungjawab ke tumu nikah tumu gak boleh anak marga jodoh kita itu dia tu petara mana pikir sebedar niri ke ruang bilik lepas kita beruang bilik ukai sari dua ya penemu indah jang pagi tu bisi amat ya jadi itu ngui yang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana hagi enti kawin tumu laban abak ya tumu agi bisi anak tumu agi mai kita baduk melanja anak sekolah
0: nyak ya Sam, mana tumu ke mana hagi ke ko ya ambil ke tumu ge boleh anak
1: kebenar mana agak kawin tumu Sam ya abak aku laban tiutai dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup,
1: semua.
0: Cukup.
1: Ndak boleh nanti cukup Sam. Tang nyak meh dah kira ke uliah kena lah. Tua hidup kena orang kena tua bergulai. Tua bergulai. Salah ndak. Kenyak lah ya.
0: Pagi
1: tu sih. Jadi bakal wati wati ni. Nampun baru nunggu dulu anak nyelap aku. Nak jenis banyak lagi. Intinya lawan kahwin udah dah kahwin sampai udah pincin kita melanja anak sekolah ke bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi membelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar ke universiti ke ya
0: Okey, Juni panjang.

0: pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Tang mana agi kawin nanti kita yang tadi ya bisik meri empat itu penemu si ne. Keterubah tadi udah nyedia ke diri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisik sumber penatai pemisik ke cukup. Isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak si. Asal bisik lah.
1: Asal bisik. Segi bisik ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang keni ku tanya nang ipak kita ya meh.
1: Ipak dari impu.
0: Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey. Nya penemu hari Thompson Cangan munyi ku jaku Melayu ku ya si. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tene?
1: Bisik pengamat ya, Sam.
0: Bisik pengamat ya. Ukai bekawul ngau jampah to ke lawun tu ko ya. Tang ya tadi ke amat ko ya.
1: Ya, amat kenya jampah tu kawin. Tu nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Mungkin punya lagu.
0: Bisik lagunya lagi deh.
1: Bisik lagu.
0: Okey.
1: Nanti ukai pak nuan. Pan ndak mentul ya. Mentul ya. Tanya mah diterus kagi merti ya.
0: Okey, nya tadi hari siapa tu tadi Jose Thompson Encangan.
1: Encangan.
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bak permu ya. Bebini tumu mana? Tumu belaki bebini tumu gak boleh puri ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih lagi kita ke laki ko ya. Anang dulu meh ko ya.
0: Amat kenya bisa jako ajarannya dia tadi ni.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup dirimpu ti agi asai ki ko munyi ko jago kemari ki ko happy-happy. Agi ko enjoy. Anang gue ukai ke madah dah belaki dah bibini nak enjoy tang
0: bisik takat ya
1: bisik takat ya bisik maya ya laban tu tu tadi nanti tu ke enjoy ke happy tu berundian ke pangan tu orang ke ngau tu sebili ya tu nak boleh lebih-lebih ya nyak lah penemua ke sel nanti penuan nada berundian lu terus mecut ne ini kita malam tu
0: saya aku berundian saya ne nanti anadai tu nyak aku deh
1: menanggu bukai aku
0: nanti ada orang tanya
1: asal dua bisik je
0: nanti kita tunggu siko aja siapa ke di rundian si di rumah on lalu on tanya tadi meh bisik pro and cons ya lah bisik pemanah ya ngau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ne okay tu siko hari peninggal kita pak live Facebook tu si Mindalin Nugap tumu bebini tumu belaki nyamai lagi ke ku ya si ngambil tumu bisi ucuk ke ku ya laban nyau tuai nyaga ucuk ke ku ya maka isi nge ini yang tertumu tu bisi ucuk ialah nak lama laban tumu dah ni nak lama ni lah si kira 20 tahun dekat datai. Ya, umur lagi biak mehnya. Ya.
1: Agi dapat ne.
0: Agi dapat.
1: Agi dapat membisan.
0: Okey, komen pa live face lah. Facebook tu bisik lagi Judat Ami tu pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kiri tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana meh ku ya nyata di hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa ni ke bisi komen buat live pagi tu na Sam
0: tahu komen buat live mega lagi aku maca ya apa ni
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke buat penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke asal diri empu ngasai uliah uliah nupi bini, uliah nupi anak, pemega sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke nama udah berbini nibuh ditundak ke ulah sida ke bujang daro ke anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama besawup ngin turun bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngin turun bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke anang tembuk berdajak ngau telepon
0: berdajak tembok kira ke telepon namanya tadi.
1: Tembok kira ke telepon aku ya.
0: Tembok berdajak ngau telepon.
1: Ya. Hanya hari Dominik Untur pagi tu bapermu ya. Pagi tu nasi kiamat ganya Sam. Laban munyiku ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu atau ke laun asal aja diri empulih. Oleh bok
0: semua sudah bersedia
1: sudah bersedia hari sukurundi yang belanja aku dah bagi bako kita ke lelaki munyikun wan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngaraki induk induk tu uliah nambah nulung nambah
0: besai kita ngomong awak lelaki ni si
1: ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik.
0: Okey, tajak pan dia tahu entah dari laki bini sama pesawat tang ke bendar ya ke batang yang tadi orang laki ke bempu pengawal entah dari
1: tajak pan bini gawa tak ke besar lagi gaji besar lagi pangkat tetap melelaki jadi ketua baru miliknya
0: bini entah dari hanya bonus tahu ke mana ke cerita nanti bela dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai jadi sebut siku nak gawa ke Sam laban nyak meh laban bunyi konwan ada ekonomi ngai kena cukup lagi cukup nasi gi cukup tang nyak meh ke lebih lagi hanya ke aku dah usah dia hanya berundian ke tu kan
0: okey nya tuai rundian yang isi dia
1: tu nya
0: pulai rupa antu nya nemu berundian
1: Umai isi pesan melati
0: oh dah pamu isan nya nemu berundian okey peningat kita berapa aku berperingat
1: dulu sih berperingat dulu Mas Sam lagi medak komen peningat udah tu lagi
0: okey ba live Facebook dia tu dah mayuh komen sih udah lagi nampuang komen kebukai kita ke pagi tau atau hari Jenarino Jeraki lalau belaki berbini
1: dua pagi why FM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lagu ni Tamadin berundang panjang.
1: Berundang hari rumah. Berundang panjang hari Tamadin. Mana lagu lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kisah kita pagi tu boleh berundang panjang.
1: Betul, anang nitiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Panjang yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tahu
0: ya. Amat. Amannya Sam bunyi ke sekedar ada peninggal kita tadi dah akan datang ke penemu nanti ke belaki berbini tu ukai ke sehari dua bini panjai siapa nyebut tadi Nejang
1: ya Nejang ya selama lama ya nyentuk ke kita itu ay menyentuk kita nyo lesi berbadi
0: ukai bakar baju udah lu ya oleh buai tua
1: pengerinduk berlama ya
0: pengerinduk berlama ya nama lagu nama tu tengah agak lagu pagi tu ne
1: agak lekal lagu ne si aku kena merinang orang di luar dia meh ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi nan susah hati meh
0: nan susah hati jampan-jampan membelaki bini bakal kabanku mua aku tu
1: engkau bedau jodoh ya amanya tadi
0: kadang lagi dapat
1: Dapat. Boleh ya ni Rao. Gimana ini?
0: Gimana ini? Okay.
1: Okay. Tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelabak kudah mayuh sini. Oh mayuh komen peninggal. Rindu
0: sidak ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang pu ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang pu. Baka judat Ami madah ke bak topik tu ku ya. Dadai tentu nyengalo ke aku ke berkenang ke kawin tu mu sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini indah. Sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nyelunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin eh ke ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya pagi tu. Okey, tu hari Christina Alban tu si selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu bak tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobat si. Amin, mujur gap laki ko ya. Amat ya tua hari laki ya ko ya. Ta mujur nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey, Mami Re ke pagi tu tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna bendar ko ya nanti ngasai ke diri nak ulih megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai mat balat ku okey anang ke tegal ati ke na amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya laban antik ngasai ke ati agi ka disebut tu si anti asai ati agi ka tet ngau orang bukai ati si ati ka ko orang bukai menyatadi ko ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: bedau lihnya ke diri empu tadi ku ya anang kuai dulu meh ku ya hanya aku reti ku ya tadi bisa aman ke nya tadi ne
0: lagi ngayah kana urang ke lagi
1: betul
0: lama ke tempo ke cai
1: lapan laki bebini tu ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di tempuh kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat Sam nanti uliah nyentuk ketua nyentuk ketua sama nadai pengerinduk sampai penghujung nyawa kurang enggak tu ngue ngage catering roll catering rolls pagi tu hari sepawah nda nemu dekat keniku ya nda nemu dekat nyangka nda nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kahwin tunggu atau ke kahwin lawan ni mana aku ya. Jadi buat room dia yang iya empu aku ya. Mana kita kahwin nanti hati kita amat-amat udah bersedia hari suka belanja. Nanti hati kita udah amat-amat sedia dekat megat tanggung jawab kena risiko bini tak ke laki laban kahwin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik ko ya. Anang anda belak-belak ke siku ngerja pengawak tak ke ngerja utai kira mana banyak datai buat maya kita patut kahwin ko ya. Penemu ya ke penemu hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tu. Tu Datuk Martian Aman tu. Oh, nama Facebook esi. Hari Bintulu mana amat puah randau pagi tu ko ya. Baik ya belaki kau bini tumu nah dai ke salah ko ya si. Asal meh tua oleh megai tanggung pengawak ba ruang bilia. Baik ya suba ko ya. Nak ke ngomai diri lawan nak ke tumu ko ya si. Asal sai ke meh nanti asai tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilia. Pama tua udah bisi ruang bilia. Mayuah amat tanggung pengawak ku ya. Nya ajak penemu. Terima kasih
0: amat. Tanggung pengawak munyi ku ya tu tadi. Ukai Siti ajak rundia nya. Maya nak sekolah lagi. Nanti berundia. Nanti dah bisa anaknya berundia ke anak lagi. Tuh. Ukai minat sekolah. Nak ke sekolahnya ajak. Utai bukai. Nanti ulah yang nak mana. Nya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Nya laban ukai nama ulah anak tu tadi. Ulih. Kena ke? Ulih berampit engkau. Ulah hati tu kena dia apa indah itu tadi
1: betul
0: dek tu nak nemu kena ikut mutar ke penanggung bawah bilik yang tadi yang belayaknya sebilik-bilik belayak lah banyak
1: betul
0: kena ya
1: ruang bilik tu sikit bisi penguji ya nasi sikit bisi penguji
0: ada ruang bilik ada penguji
1: nak nak nak logik ya nyok mana apa kena lama bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tentang ke cara ke mana-mana tadi nya bisi namanya
0: cara bekeni tua mutar ke siti-siti penanggul ba
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat taunya di topik tu Sam
1: taunya di topik ni
0: taunya di topik laki tu ko indo
1: siapa siapa suai lagi namanya mai berunding siapa tu saya lagi berunding
0: siapa tu saya lagi berunding
1: okey hilak topik ke dekat atai lah
0: ya tu ngui yang ngagai ha topik ba Facebook baru tu Sam hari Silviana tua ai madah ke ba premu ya kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja bab nama ya nama kebuah yang madah bekenya laban sama laban semuanya dia tu petara bab ya anda pasti mereka ya nanti kawin tumu tak ke kawin lawan tu laban umur belaki 27 tahun puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak ko ya semua lelaki kami dua ipan bahagia ya, ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisik lelaki ke betul menyak Sam betul ba ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia lelaki
1: ke betul ba ya menyak tadi
0: ya bahagia menyak
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka nyak Siti hari utai ke cukup berguna nasi ada yang meda kita meda gamal tadi ta
0: sigat baji
1: nama tu ke lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi nguya.
0: Amat dah lah tu nak Sam kemaya hari tu dunia mancak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin bajiak makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu dah nemu ngintu diri tang sigi udah baji ya tang kemaya hari tu nyamaya hagi utai kena nyang ngasa baji lagi kena
1: gamalnya nak ulih dikarap ke kita kena namanya bak pemujur ruang bilik kita yang tadi ni pedak maka nak salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul nasi tang pedak maka pendiau ya berkeni
0: Noah ada Sam milih Induk bajak sekali ke induk ke bekeni?
1: Ngau mayu tak ada dekat di pedak sih. Munyi kaku tadi meh. Mayu dekat di pedak. Mayu dekat pedak. Dia anda berunai ke buka ya. Mayu dekat pedak sih.
0: Nama dah
1: Gamal ya sih gak sih. Nama tu nitiah kati kita meh. Nang nitiah kipak kita meh. Gamal ya udahnya pedak ke pendiaw sih. Berkelala dulu ngoya. Anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pedak dulu.
0: Yeah.
1: Berarti ke dulu meh. Nama tu
0: hari ulah.
1: Hari ulah.
0: Bekeni ya begulai ngah paindai di menjadi
1: pihak orang bukai menjadi kita laban. Ia hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh. Hanya kebuah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya gamal nyak tadi segi bunyi kau kita hendak dinafikan lah bunyi kita
0: nanti ya baji ya bunyi kau jago reputi high maintenance sem kene kene sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke sih nare salah ke abah aku
0: kene apa umur deh sem
1: abah umur pan aku nare milih nama tu sih dia ngasuh ngasuh orang luar ni ni kau kene auto tegak sem ne kau
0: nai nemat gitu
1: umur aku nang ira sih nggak terlalu nyutua ya mat bunyi kita ini sedar ipak kita ya mah ipak kita
0: nanti tuai gari nuan tuai ndok gak terlalu tuai tuai ini gari nuan gamal jalan ya ga pemacia ya ulah ya pan mana kene kene sem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ngigo ibu malah ibu
0: malah aku temanya bisa bikin sih
1: ibu dia bikin sih juga apa umur tadi sih apa ukai nyadi ke penanggul mesti apa umur ukai nyadi ke penanggul apa gamal ukai nyadi ke penanggul bawa pendiawanya patut diperhati ke kita
0: kira kena untuk kena ke berarti kari ulah ya pendiaw ya
1: biar pendiasi nanti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak basa kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak bajik pendiaw pan nanti nak berbahasa ke kita sebili atau kau orang bukai meh enggak jadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita itu ai gamalnya okey jadi ke penanggul ke bendara eh baku
0: dengar nyak peningah berundia sama kita nama siapa kini
1: umur okey jadi ke penanggul
0: Okay, untuk gue yang gagai Facebook baru Sam.
1: Okay.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau?
1: Juni ke Juan bedau.
0: Juni ke Juan bedau, nih. Keterubah ya, meri selama hari apa? Kaya gagai semua kau dah jadi apa? Jadi gue gagai topik pagi tu. Bawa rundi yang dia, ya meri komen gau jujur. Kaya bawa ya kawin tak ke belaki berbini. Tu bisik tiga bagi kau ya. Bawa ya tu, nih. Jadi kahwin laban bisi pengerinduk bercinta tak ke love first sight kau ya. Kedua kahwin laban bisi pengerarati antara lelaki ngau induk. Jadi ketiga kahwin hari atur apa indai induk tak ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara tidak tentu kaya kaya madah. Jadi kahwin tumu ngau kahwin lawan sama sama bisi pemana ngau ndak mana gak kau ya. Jadi bawa pemana kahwin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucu bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke jadi kita panjai awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup rumah tangga tu ke jadi kawin tumu tu pan bisi mega penglemik ya ke ya Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perhatian pemisik banyak dari Sam. Sarak ke suah nyadi laban tebal lagi ati cemuru nindiang mah ko itu tadi. Serta kurang ke bersabar ke buah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur engkau pangan diri ke. Nanti sara mati induk atau ke lelaki kini bisi peluang berbini belaki baru ko ya. Jadi pemanah kawin lawan tu nyak megak ko ya. Ruang bilik kita kat stabil serta dijamin bahagia ko ya. Laban sedoya sama-sama dah tuai rundiang ko ya. Jadi serta bisi sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam. Jadi tik kawin lawan kak ngasuh lawan beranak betul lesak gak ya. Sampai pincin udah pincin gawak tang anak agi buat kelas tadika ke. Nanti sarak atau ke parai kini nada can mereka berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni.
0: Panjai penemu ya.
1: Laban nama tu mayuh nama tu tuai lagi. Mayuh lagi ke penleba NSC.
0: Ya.
1: Nama tu penemu laban sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bawah penghidup. Okey. Tu mama memem kesi ke pagi tu pelapa aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki tau ke bini nang era laki tau ke indo patut panjai rundiang ku ya si. Laban kita ke belaki bini tu kayaknya maka kita ke ngena baju. Asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya. Nyari mama memem kesi ke pagi tu.
0: Ya, sigi amat bunyi ku ya. Simpul tu tu Sam. Anan sigi amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini. Nyak berpanggai berderimpu. Dan nyak berpanggai ber rundiang nuan dah tuai kini rundiang nanya. Dan nyak berundiang hari sukut. Kini belanja ber diri empu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
1: ya
0: engkau pemadu ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua begulai
1: tadi ya lapan ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
0: tang sem nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu neh
0: nanti uliah lama mayu lagi pemanah dan nanti rundiang tu udah bersedia udah tuai rundiang belajar pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nanti usaha nanti mau jodoh datang
1: nanti ya datai sih
0: nanti temu datang dulu-dua aku jodoh nuan kau nak
1: nanti ya datai sih okey nyameh sih nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara tentang nade salah nanti ke tumu tentang patut nuan nama tu patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasar ke pangan diri pan nak gauliah ni begulai manah kau nama tu orang laki bini kita empu nyak berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini. Tahu bertanya ngegi orang kau dah tuai ki hari kita ini sih. Apa sih dah yang mayuh ki penemu hari kita.
0: Amat kenan. Okey, nyak meh topik pagi tu ngujung ke topik mayuh lagi ke benda dia Sam topik kendak baca tu.
1: Ya, sudah tai sudah tai rindu saya
0: topik. Sudah sudah tai. Oh, ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam rempung lagi. Kira ke nyadi ke penemu hadir rempung Mas Sam. Maka Sam kepada berbini deh.
1: Ya, sampai ke deh si.
0: Sampai ke.
1: Anak ngigak calon jauh ni.
0: Ngigak calon ke amat. Kenuan ke ipak nuan.
1: Ya. Okey si. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal dengan kita semua.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baru memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulih pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas belah perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Datang di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7. Menu kita ke sehari itu pagi, program menu ngelah tengah hari, rencang ngelah hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mana kita ujau.
4: Dek, kita banyak mana sepinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pak kita. Nak hidup di luar, nak ngacau ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayahku lama mainnya. 9, 10, 11, 12.
6: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun. Pecah di jam dia tu pukul 9.
6: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama, tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh. Hau, datuk aku ninga radio YFM. Ngena tema bincang aku tau.
7: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

Ya, pendengar Mayu 13 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan guys semua bala pendengar. Ya, lagi meliang ke radio kini kita. Apalah pak aku sekedari bala pendengar kita yang benar ngirup pagi jam ke dia tu. Kelebih lagi kita bak dapur ya. Lalu pihak megak dengan kita ke dalam kereta pengangkut. Yang nama berita bala pendengar sehari tu ngarap ke gerai magang. Di Bandaraya Kuching, dia gaya hari kami cukup manah nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu ya. Lalu sekarang hari bala peningat kita yang kanya merambu dekat berjalan jauh kini ya. Tentu ke kereta pengangkut kita manah. Ambil ke perjalanan kita lancar pagi tu ya. Jadi lagi kita ke bedah makan ubat. Kalau lagi ke makan ubat tinggi darah, tentu ke kita makan ubat tinggi darah. Kalau pihak megak cik kat hospital kita ngai ke ngelebus hari nul kita ambil ke darah, bertemu ngelutu ambil ke ubat ya. Ya, 14 minit lepas pukul 9 pagi, dengan bala peningat ke mendiang ke kami bawa YFM. Banyaknya kita dengar kami dengan radio atau ke RTM Klik. Terima kasih telah memilih YFM. Session ke merinang kita ke pagi tu. Kita bisik lagu dari Gilbert Gawang, Bungai ke Tanah Tua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Jadi tu mengenang hari Sarawak. Kalai hari Sarawak ungkup tahun tu 2006. Dekat di Rami, di Sibu, kena 20 ngagai 22 di bulan 7 tau. Kalai mai macam pangak udah di Perambu, kena narit hati bala temuai ke. Dekat datai ngau medak tau ke ngemata ke pengrami tau. Ica ke penerang menteri pengangkut, terlalu nyadi menteri kenguasa pengraminya. Datuk Seri Lee Kim Sin mada ke pengraminya beramai ke Leka Jako Sarawak Maju Makmul. Dia tu kena negap kaget kawa penyerakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua tau kuda melintah diri kenyau dari tahun 1963 Subak. Yang ambil ke kita nemu nama kini bagi atua pengawak ke dekat diatul bisik tujuh pengawak lalu tu yang kawan pengalami berjual pengalami makai selamat untuk mayu macam pengarap program Zumba United Work Town Hall Gempuro Arisrawak ngau konser.

rakyat. Tuai Pemegai Menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal, Seluruh Topuan Dato' Pertinggi Fauzia Muhammad Sanusi ditagak ke dekat Latai Ngulu Pengerami Tok Ilak. Sama di sadang Latai ianya Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbaik ngenyak bala peningah dia palang dagang ngor rumah udah di ansiak sama ngita yang menira ibu petiwi kena ngelicah kaget pengerami Tok Ilak. Banyak berserimai ngor hari Sarawak ya, ya ke dekat diatur di Sibu. Ya kita bisik lagu hari Tion Bintang Hati.

World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam grup H, Spain melawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya gi ngenang sekedar lagi atul pengawak ke dekat di atul tu balap ninga kalai majlis pembandaran Pedawan atau ke dikumai MPP dekat ngatul sebengkah pekit ya ke dikumai pekit Green Future 2026 ke beramai ke lekat jakuk kreativiti ngau inovasi mesra alam daripada bahan kita semula ya. Jadi mempikir tu di atul kena merangsang mensia mayu lah ngamik ke sama nyaga rampak menua ambil ke menua kita seruram bersih ya. Jadi pekit tu dekat dia tu 23 hari bulan 6 yang tu anggai 20 hari bulan 7 2026 dibuka ngagai sekolah pemeri ngau megak sekendri bak kandang MPP ya, agensi perintah swasta ngau mega gerempung ke ukai di kuasa perintah atau ke dikumai orang NGO di serata Sarawak. Hanya tadi peningat sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur bulan 6 tu. Ya, tiga pernah minat lepas pukul 9 pagi, pukul 10 kita dekat ninga ke program menuju pengerai ke disedia ke Melati Badi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ya, lagu kebaik Zuli. Ya, ki esglas jalan kami bawah 9.12 ke pagi tu. Ke sekali tu ngenang bekaul ngau sarau. Yang ambil ke kita nemu peningat dia penyampau premis dagang. Tik ngau ngambil bagi bak program sumbangan asas ramah tak kesara di Selatan Malaysia. Dia tu bisa nambah nyokat semayak 13,500 premis ya. Untuk dibanding ke seminat 700 premis ajak maya program tu berengkah di pejalai ke. Nitiah ke Penerang Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amil Hamzah Azizan, ia bisa mana ke penyampau arti bertambahnya ngayan ke pengarap arti orang dagang ngagai program tu. Mayu lagi kedai ngau ngambil bagi yang kau murang dagang mit, ngujung ke penerima mayu lagi palan alai nebus bantuknya. Kelimpai hari nyungkat ekonomi menua ngau nambah kasih jual orang dagang mit. Yang ambil ke kita nemu pelinga di Sarawak, dia 99% bantuk sara udah ditebus ya. Nyari cara nebus ngenakan pengelola di perhati ngemudah kaki penerima beli barang kediguna ninti yang hari ngau nak ngenak cara timau diadu.

Sada Dia ke pagi tu ya. Ya, 57 minit lepas pukul 9 pagi. Ya, udah lagu hari Johnny Aman. Nak nyangka. Ya, kita dekat mulai buat program Luju Pengerai ke dikeluar ke Melati Wadi.

0: jadi selamat pagi dengan guys semua balap dengar kita ke pagi tu. Jadi bertemu baru kita buat program menuju pengerai kita untuk pasar itu. Jadi bakal selama buat program menuju pengerai kita alai kami hamai ke kita yang tadi topik bergaul dengan pengerai lalu bertuah benar kita ke pagi tu. Laban pagi tu mega bakal selama mega bisi temuai hari upis pengerai yang bisi dikangau ke datai ngagai konti YFM buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi aku ngelalu ke Sharon Buddha ianya disebut kita yang tadi juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah by unit perkhidmatan pergigian sekolah. Jadi topik kita pagi tu nyaga pengerai ngelik lebih amit. Jadi selamat datang kepada tuan-puan.
1: Terima kasih. Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani nuju peningan semua ne. Aku to Sharon Buddha. Juruterapi pergigian. Jadi juruterapi tu suba dikangau orang mising ngelik. Suba lah dia tu dah tukar nama kami. Jadi aku tu gawak ba klinik pergigian Batu Kawah ba unit perkhidmatan pergigian sekolah. Sehari tu aku dekat berkunci ngau bala peninga siti program TBC digagak oleh Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ianya program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak. Jadi program tu digagak dikena nerus ke program ibu mengandung. Program tu nyasar ke ba indai tik baru dah beranak, tau ke apai indai, tau ke mega penjaga baka ake ini sedak ya. Tik berumur 4 tahun ke bawah ya ke berpersa ba perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Jadi tujuan program tu digagak dikena merik perangsang awak ke pengerai ngelik oleh dijaga mana ba umur anam biak kandang 4 tahun ke baru.
0: Jadi mana benar topik dekat di pejurai ke pagi tu buat program menuju pengerai. Jadi terima kasih puan nuan boleh ngelimpang ke terimpu bergulai dengan kami buat program kita ke pagi tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nama utai ke bisik digagak kita yang tadi dalam program atau ke nu kita yang tadi nyaga tumu pengerai ngelik anak miat tu deh.
1: Utai tau ke rawatan ke bisik berprogram tu yang kaum sitik ya berpersa ngelik ianya kena ngesan tumu tanda ngelik ti jai. Udah ngajar cara nyaga pembersih mulut serta ngajar cara merus ngelik. Aktiviti baka petunjukan boneka role play ngomayuh lagi aktiviti digagak dikena ngasuh nambiak rindu ka belajar bekeni nyaga ngelik. Udahnya rawatan asas bakal sapuang fluoride bisik megak dalam program tu neh.
0: Kira ke Mayu Ahmad namanya tadi utai ke di Sengkawum buat program tu neh. Jadi mana program tu nanti diperhati ke kita nya sitik ri utai ke patut diperhati ke pindai ia ke baru nyaga pengerai ngelik anak sidak ya deh. Jadi begini program tu boleh mantau pindai kena sidak tadi medak tanda tumu ngelik ke cai ngau nama ke buah ulih nyari bekenyak tu puan.
1: Jadi antara tanda-tanda ngelik timula jai nyak tadi yang bermula ngau bintik-bintik atau ke garis-garis putih abak ngelik dikangau demineralisasi lalu berubah jadi warna kuning udahnya warna coklat lalu ngujung ke berubah ngagai warna celum. Biasa ya kita selalu meda warna tu berubah abak ngelik depan. Jadi kebuah utai tu nyadi laba nembiak kurang nyaga permesi ngelik lah udah makai tok kengiru.
0: Jadi nama utai ke patut dikena namanya tadi merik pemerhati hati tau ke disebut kita merik kesedaran udah mesti ceramah pengerai ngelik namanya tadi utai ke berguna tau dia puan. Nama utai ke patut di kerjanya.
1: Ya, dia tu kami dalam program tu dalam kami mega bisik yang kawan program tu ngau ceramah. Ianya program tu bisik merik pendidikan kesehatan mulut ngagai apa indai tok ke penjaga. Apa indai mega diberi ceramah berkait ngau ngelik anak sidak ya. Ianya ngelik ngelik tok ke kita ngangau ya dalam bahasa mudah gigi susu. Jadi dalam ceramah tu kami bisik ngajar apa indai teknik nyaga tau ke merus ngelik enam biak kebedau nemu berjalai. Dia tu aku merik secara ringkas meh. Keni kita kat nyaga ngelik sedak ya. Bagi enam biak kebedau tumbuh ngelik, apa indai oleh mersi gusik ngena tula ti bersih ngau lembut. Te anak udah mula tumbuh ngelik, apa indai oleh ngena finger toothbrush. Pendiau ya bakal bro ngelik tang uleh de pasok bajari apa indai oleh mersi ke ketika kita madah nepuk jarinya jari dalam mulut. Lalu berubah-ubah udahnya apa indai oleh merus ngelik anak sida ya ngena berus ngelik te mid serta lembut. Nombor dua, pemakai tik sehat dikena memastikan tubuh serta ngelik sedak ya gerai tau kekuat. Ngau penudi ya, kami megak selalu madah ngagai apa indai. Pentingnya mai anak kita berpesan ngelik tiap 6 bulan sekali. Awak kena lebak, kena biak berpersa serta ndak takut berpersa.
0: Ya, Siti utai ke patut namanya tadi kira ke tanggung pengawak ke kita ke apa indai banyak nih. Jadi tadi Nuan bisa nyebut pasal namanya rawatan sapuan ketika kita melihat fluoride varnish nih. Nama utai tu boleh Nuan terang kau sili lagi.
1: Okay. Sapuan fluoride varnish tu sebenarnya kena ngelindung serta nguat ke gigi awak ke ngelik. Ngeliknya ndak mudah jahit serta ngawal ngeliknya ti udah bisik jahit mimin awak kendak ya awak kendak makin balat. Rawatan to ndak pedis labai ya disapu ba pemukaan ngelik
0: aja. Unsut kaja
1: nah. Unsut.
0: Jadi dini ya program to suah degagak tu puan eh.
1: Program tu kami selalu ngagak ya buat semua klinik ibu dan anak. Ngau dini klinik kesehatan TBC Alai Indai berpersa kandung serta anak baru 4 tahun berpersa. Selainnya nah, kami megak bisik ngagak lawatan ngagai tadika taska ngau prasekolah kerajaan berseluruh Sarawak.
0: Iya, awaknya Siti utai ke mana mega diperkongsi ke Nuan atau Puan deh. Jadi ya terima kasih ya utai ke udah diperkongsi ke Nuan bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Jadi kena ngujung ke randau tua ke pagi tu aku minta Nuan ngatai ke selekan dua jaku lalau lebih lagi ungkup bala apa indah itu Puan deh.
1: Sama-sama DJ. Jadi program tu dikena digagak kena nerus ke program ibu mengandung lalu ngagai nembiak 4 tahun ke baruah. Dikena aku ngujung ke Jako, aku dekat merik Jako lalau ngagai apa indai tau ke penjaga awak ke ndak ngelak ke anak tinduk ngau butuh tusu dalam mulut sedak ya. Taban butuh tusu ngasuh ngelik jai. Kami megak selalu ngajar apa indai berlubah-lubah ngajar anak ngirup ngena cawan ari umur sedak ya 6 bulan. Kepenudi ya anak sekali-kali nambah gula dalam pemakai tok ke utai irup awak ke sedak ya. Awak ke ngelik sedak ya ndak jahit kelalu tumu.
0: Jadi ya hanya meh sekedar hari randau buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke Kamiari YFM beri saya terima kasih ngagai Nuan Puan Sharon Buddha ianya juruterapi pergigian dari ya, klinik pergigian Batu Kawah buat unit perkhidmatan pergigian sekolah ia ke udah ngelimpang ke Derempu gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai nanti kita ke bertemu baru buat program menuju pengerai buat minggu kebukai ngau topik kebukai. Bye.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

dari Linda. Nak berasai jam kita 16 minit lepas pukul 10 pagi ngagai kita ke Baru Sangkai ngagai menua kami di Sarawak ke lebih lagi kita ke Menuang bambik ke Kabam Belayan Sekujulu Bak Padan Bilun Lupia Megak ngagai malam peningat kita di Selatan Menua. Ya nama rundi yang kita sari tau bala peningat ya. Pelabakku sekedar kita berundiang dekat berjalai mengendang hati kita bakal ke tengah ritau kini ya. Sekedari bala peningat kita benar berundiang nama kini lawak ke dekat dipandu muak ke tengah ritau. Ya bala nunduan kita tak ke ibu-ibu benar berundiang dia. Sekedari kita benuang ketamu benuang medak nama kini lawak ke kingin hati kita ya. Ya 17 minit lepas pukul 10 pagi.

0: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

kami ke dekat datai tu Peringgan Mayu lah. Ianya bak kota Semarahan. Ni kita bak kota Semarahan. Dia dekat Barami ya. Kalai macam Mayu lah ke diau bak Semarahan di Perancang. Ngau masuk wak Mayu lah pekit ke dia tuel ya. Berserimai ngau Semarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026. Ke dekat dia tu pengelamat 10 hari berunggu. Ianya berengkah 26 hari bulan 6 yang tuak 5 hari bulan 7 2026. Bak tengah laman Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar pekir ke bisi datul pekir berapi yang nak berpanduak ke ikan bawal ngau undang tiap maga pekir SFCF Mobile Legend pekir main kerem terbuka tiap maga pekir muka nanas ngau biak ngias nanas ya. Pekir street soccer terbuka, pekir slingshot SFCF, pekir silat tari, pekir nyurak, pihak mangka auto show, pelana, ratu kebaya, ngau mayu macam lagi battle of the battle of baskets mangka bisik dia tu. Nyak tadi sekedari pengawak atau ke pekit ke bisik dia tu berserimai dengan pengrami nyak ya. Ianya pengrami Semarahan Food and Cultural Festival SFCF ke Belabuh 26 hari bulan 6 yang tu 5 hari bulan 7

0: 2024 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiun, Matthew Mamba.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Saya sampai mati. Lagu akan di by Ita Medin. Jadi togi yang semengkah pengawak ke dekat dia tu tang tau bulan 8. Lebih lagi ungkup sidak dari gereja Roman Katolik. Ini kita RC ya. Ambil pen ngau kertas. Lagi, lepas aku lagi dekat merek rumah telefon ya. Lebih lagi kita dekat booking meja. Kalai pengalami makai lemai Apostolet Iban 2026. Dekat dia tu bahas mengkah palan nandul makai ke terbilang di Kuching. Kena 15 hari bulan 8 2026 hari 6. Jam ya 6.30 lemai. Dan limanya kita nak bergari tema ya batik ya. Lalu pihak mega sekedar pengawak ke bisik dia tu reunion RCIA tiket menasir nyabut tiket menasir pekit pengelawar tau ke mandang ke gari induk tau ke lelaki ngau mega nembia hanya tadi sekedar hari main ke bisik dia tu malamnya penerang ke Silia atau ke siapa kak membeli ke meja atau bertanya ke Lydia nak lumur 017-743-6602 atau ke ngakak Viviana nak lumur 012-8085192 lalu ke Perundi dengan ke Eric dengan nak lumur 014-7830928 014-7830928.

Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Yagi ngenang atau pengawak bukai ke bisik dia tu di menua kita. Ini mensia banyu kita nang ya di lalau tak ke di kangau. Ngau ngemata ke sebengkah pengawak mandang budaya ngau mega dagang bersemimai ngau nyambut gawai keamatan DDCI KCCI 2006 inyak ba bangunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI di Jalan Ontiang Sui kena 27 hingga 28 hari bulan 6. Jadi pengawak berjari ke pengawak mandang tu dekat di berjari ke sapit Kepala Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict pukul 9 pagi ya. Ini sekedar hari pengawak ke tau narit hati ianya pengawak mandang ke lapan orang ke bermain muzik hari lubuk antu ke dekat mandang ke main gendang kantu kelimpah hari main asal hari Sabah ya. Jadi kena 27 hari bulan dak komposer ngepenbit music Maxwell Franklin Saran dekat merinang mensia maiwa ya. Hanya sekedar dari pengawak ke dekat di atua bulan tu di Kuching.

Penuh, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Akan yang dibaik Malisa Francis. Akan sekali tu peningah berkawal ngau pengrami What About Kuching tau ke WAK Miri 2026 ajak berjalan ke pengawak ke pengguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuai ngau mega industri kreatif bak kana menua adab utara Sarawak. Yap ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bisa madah ke pengeraminya ukai seminar program pemerintah ngajak tayang nyari ke plaza dikena negap ke kawul antara komuniti pemekuas seni ngau temuai dengan mayu macam aktiviti kreatif. Miri ti nyari pintu penama utara Sarawak kaya ngawarisan budaya seni Asia pengelandia jari pemakasal ngau budaya ti unik ya. WAK Miri ke tahun tu nerima sambut ke cukup mana lebu mujur mata penatai mayu pemeko industri kreatif ngau temuai hari menua tu ngau menua luar. Jadi pengalami 3 hari berunggu tu mega bisik ngatu mayu macam program bukai tu nyengkau mandang ke seni muzik ke pengawak mandang kreatif hasil pengelandia jari ngau aktiviti Raban Bansa.

Y aquí es Grace Jalango kami bawa 9:12 ke pagi tu. Pagi ngaji kita ke Baru Muka Radio ya. Jadi tu bisa jaku gerah peningai ya. Ianya Ritu seorang besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik RCIA. Jadi kelas tu ungkup kita kedekat nerima sakramen basuh palak baptism. Ngau sidak kena dekat nyedia kediri nerima pengentap confirmation. Jadi kelas dekat berengkah bulan 7 2006 tu. Kira tahu ngeregister nama dia tahu au. Jadi hari bulannya 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngagai pukul 3:30 lemai. Tok ngagai kita ke munyi kaku tadi. Kita ke dekat nerima sakramen basuh palak tau ke baptism ngagai kita ke bedau basuh palak ya. Tau ke kita ke dekat bertetap tau ke nerima pengentap confirmation. Bisik dua bahasa Iban ngau Melayu. Jadi nanti kita dekat belajar dalam bahasa Iban. Sedia kepen ngau kertas. Giga kita pengajar Catherine Entiang. Jadi tok lumul ya. 0133450436 0133450436 tak ke pengajar Barbara ngenak lumur 0145963563 0145963563 lalu kepenuhi kita tahu ni ke pengajar Matthew Umin ngenak lumur 0128972771 0128972771 banyak tiga ikut pengajar ke dekat ngajar kita dalam bahasa Iban lalu bahasa Melayu. Ke Bible kita bahasa Melayu tak ke kita Ariban Sebukai baiknya bidayu akayan kenyah kita tahu ni kat Cikgu Selimun ya buat ujung minggu ya bisik buat gereja St. Joseph dia hanya tadi peningah gerah ke dungkup ngagai kita ke dekat baptism atau ke bertetap ya munyakkan itu laki atau ke bini kita dalam gereja RC.

Ya, semoga lagi pengerami ke bisik diatur di benua kita. Ini pengerami safari berakhir salih baliah kapit 2026. Edisi ke-29 dekat diatur kena 17 ngagai 19 hari bulan 7 lah. Kalai lumak tau mungkul 42 km dari rumah Jonas dari Sungai Bali ke Pasal Kapir. Nanya tadi semengkap pengawak ke dekat diatur 17 hingga 18 hari bulan 7 2026 ya. Udah tentu pengerami safari rakit tau nang di antik-antik bala peringa kita kemudian kita ke dekat ngau masuk lumba ya. Tinggal 18 minit lagi ala kita ninga ke berita di YFM lalu nangkan genyat di hari satu kita dekat mulai ngau pengelola program kami hari Sibu FM ya. Dan sebenarnya kita lagi berperindang dengan lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu ke sekali tu. Ari Dana James angkat lalu ngebu.

Ya, pelingga mayu nak kata aja aku segelas jalan ngau kita bawa 19 pukul 12 hingga ke YFM lalu nangka kenyap ngulang ngau pengelapa program kami hari SBY YFM ngotong mumpuk dulu aku.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuan yang megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabik urus di cukup mana serta ngambuan perkara belanja di tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dada mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngambuan kawal di tegap. Dikena berjalan ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Yang maksud ke perkara itu lebih terjangkau buat pengerami maka lemai gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengharap ke perintah Sarawak boleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah ripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebih lagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah di tengembuan ungkup pengawak strategik dalam genturung Asia. Yang ada ke Sarawak bisi pengelandia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawak ke bekawal. Berbangunnya megak ya lebuah tip jaku bak pengeramai maka lemah itu Dato' Sri Anwar megak muji penegak penyerakup ngak pemanah basa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawak nyadi menua diulih merik contoh di pemanduk mana ngagai serata Malaysia. Bapengawak di nerenak ke pemayak penegap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang mana ke pengawak kalai pupu raban bangsa sama ngelala serta berbahasa ke pangandiri menggap patut dikelati ke. Yang mana ke jakuk ngau budaya di berbidanya nak patut nyadi ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Patut sama dikanal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelati ke pemansia modal mensia hari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikenal nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Ya madah ke belabuh hari tahun tu nembiat Sarawak kedekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipenggik Perintah Sarawak dekat ngasai ke penguntung hari skim pelajar tinggi percuma Sarawak terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sida. Ya maksud ke Jakutu di Serikai. Orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat kengau jaku dengan suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bayar udah suah di peda ayan bak sekedak nur yang kawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda ke bayar ayan megak udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya megak bisik maksud ke langgo penemu tengah suah QR code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandai yang kebak papan tanda jakut tangkan, tidengkai bandur ke bisik risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalam ke udah video siku bayar ke di peda ayan bak penentang tebing sungai Kuching bisik dikerembai ke orang mayuah. Penangkat kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching.
lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kesenaman Interi 1, kita dekat Begulang Gawai FM Sibu.

Aku nyuana aji ari teluk buyang malah kapit. Dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar meri, selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu, bawa program ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM sibung kok ke tengah hari tu, tengah hari hari satu. Ya, kena 22 bulan 6 tahun 2026. Pendengar mana man garib bulan cerita nyak man lain saro 22 bulan 6 2026. Ya, jadi kita boleh ngok kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari Sibu pihak dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita bawa awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu didengar kita ngena frekuensinya. Lalu kita ke bawah menua luar ya ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM klik ya, atau ke kita lagi intinya mak bisik berita berat ada salah ngelatai ke berita diri ngagai page kami Sibu FM atau ke berkongsi ke jakok gerah ngau berita bukai. Jadi Facebook kita ini kita beranau peningat sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal ya ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngakai Facebook kita. Ungkup kita kempai like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngakai Facebook dengannya lagi kak kita Sibu FM. Kita tahu like lalu follow kami pak page dia. Ambil ke kita boleh ya. Boleh berita-berita ke pemadu baru. Lebih lagi berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio ke dekat di pejalai ke. Aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari. Sitik lagu ke Dubai Vilon Nuan ajak di hati aku. Jadi hari kami manah di Sibu ke tengah hari tu lalu ngarep ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngembuan pengagal. Selamat tengah hari.

Ya, ini lagu di kena merina bala kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke berentak sentimental. Au, di kena kita merina hati diri seraya kemakai tengah hari itu ke benua teri babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita.

Tak jangkau pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Hanya di ke terubah atau pesan dituju. Ngagai semua kabar melayan ke diau ba Sungai Yuang, Badangka Sembilik, ba Nangan Telawan, ba Rumah Jusip di Sibu Jaya. Kabar melayan ba Uyan Mujung di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, ngau kabar melayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang mayang ane antau tu ke Inai Bundung ya, pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu lalu kita ke jauh dipinta data itu muka lagi ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke dia buat Sungai Yuang di Nangan Sempilik di Nangan Telawan baru rumah Joseph di Sipu Jaya kawan belayan Mbak Uyan Mujuang kabar melayan di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, kabar melayan di Kenawit, ngau semua kita ke nak boleh dirintai ke nama itu. Ya ti ngelala ni yang mayang ane antau tu ke Inai Bundung. Jadi pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur ba hari 6 minggu tu ilak 27 hari bulan 6 2026 dan dua ya ba rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Awak atau ke jam ngetah sulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat gelumbuang ni yang tu. Penerang ke silik kita tahu bertali paun ngagai ucuk ni yang tu ke bernama Minggu anda menun balumur 0111 608 4943 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan bukai megak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau Nanga Kumpang Kandi Sayat Kelompok. Jadi kelompok di San Panjai, San Pandek, di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkua, Empit, Bukuang, ba Ruai, ba Panjai Ruai, ba Sungai Keruah, di Kedume, di Kedang, di Merakai Panjai Ngau Pandek, di Kantau Balau Ngau Kantu, Kantu Bunut. Kami melayan di Skrang, di Selindung Ilek Ngau Ulu. Kami melayan di Buak Ngau Semua ke Ngelala ni yang undi ane bikit. Jadi pesan tu madah ke undi ane bikit tu udah nadai. Lalu ni yang dekat di Sengai kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anda undi balumur 0135644262 atau ke ngagai Madeline Ina anda undi balumur 0196608517 ya. Ngarap ke semua kabar melayan ya ting lala ni yang undi anda bikit bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke niang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2 lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Dora Klein.
1: Okay, peningat. Ngaga kita kerindu main buah. Tentu kita mada setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita. Kita yang lepas ke peluang. Nanti kita akan nemu dini nur mada main buah tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik. Udah nyat tamak kita ngagai TV okay tau ke sukan dia kita uliah. Medak ke di rempon ya. Oleh dipedak kita buat telepon kita atau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik baru rumah kita. Nyak pun bergantung atau ke berpanggai ngagai arus internet kita. Nah, asaiku sebulan tu mayu bala kita madah ke di rempon Buntau. Sekali kamu amat Buntau medak main buah. Atau ke Buntau tegau ke ngibun orang ke bermain tang kita tinoa. Jadi udah datang ba jam kita mending ke program randau temuai ke tengah hari tu peninga di aku bisi tinggi ikut temuai di kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua temuai kita di kangau ke kami sehari tu balas kuat anti dadah. Bak bagi menua kita di Sibu itu, nak kesal. Sebut kedadah, lu kesal mesti.
2: Takut sih dah.
1: Takut, no. Jadi mua sih dah ya. Bisa daripada kita buat live Facebook kita ke dia tau. Bisa tinggi kau belum menyadari kita. Di kangau bak awak tengah hari itu. Nama berita kita.
2: Mana yang megang berita?
1: Mana ya?
2: Nama duit kau tu nak bunyi. Mana yang berita?
1: Mana yang mau?
3: Mana? Mana berita? Mana?
1: Udah hintu direk kita sebut tak ada nah. Jadi asal ku hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama direk dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandi yang kita nah.
3: Okey, aku tu hari kucing. Aku Nick Edison, anak ni head. Hari jawatan kuasa sekuat inti dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya, sudah nyawut sudah ada.
2: Okey, aku Didi Sadajalau. Asal aku song tibas hari tuan rumah we anak bukit dengan ibu.
1: Orang dengan ibu nah.
2: Ya, orang dengan ibu. Sebagian ahli ahli sekuat lah. Sekuat inti dadah. Dua tahun dah tim sekuat.
1: Dua tahun ya.
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita kengau sekuat tau nah. Jadi dengan mana?
4: Aku, okey, aku Dandi anak Amir. Penatai aku, Aris Sungai Mupong, Betang. Tuan rumah, Amir lah. Apa itu? aku dah kau mana? Edika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya? Terus semak dia main. Nak dengar kita serumah yang mana? Jadi, luar 2 tahun ke menyadik ketika dulu tadi berapa tahun udah dengar squad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun PM ya.
1: Kira ke 2 tahun magalah lah udah. Ya.
2: Yeah.
1: Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk skuad tau.
3: Kebuah ke ngau ke masuk skuad tau. Laban ya mayu activity. Laban uli ngajar kita nembiak. Laban kebaru dia tau. Ya ke mayu dia tercebak lah. Tidak bangun dah dah tau.
1: Ya.
3: Kebanyakan dadah tu mayun rusak hidup kita impo. Remaja. Jadi mayun tujuan lah ngau sekuat tiada dadah tu.
1: Ya mayun. Mayun pemanah
3: ya. Mayun pemanah ya. Ya mayun ngembai penemu. Bahayanya dadah ya. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya, baka TBT, habis TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila namanya biar kebaru dia terjebaknya meningkatkan kesihatan sedaya baru memulai kesedaran sedaya baru
1: tak kepun merhati hati dengan kebaru
3: ya betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya EDK jak kini
2: kebuah ke ngau tu siti yang bisa tanggungjawab kita ngagai rebek mensia kemaya dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju, makin manjang, macam banyak-macam ngawak di nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli skuad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Ngambil nibek-nibek rebat baru, mudah terjebak lah kalau salah guna dadah.
1: Yeah.
2: Lepas punca utama tu pun ya kan salah ya cite ari tanggung jawab kita magang enggak kayak semina
1: okay, mina bakal squad aja nah
2: okay, semina squad kan kayak bala pindai sida pun mesti enggak bisa tanggung jawab
1: ya lalu bala mensia mayo pun yang agak report
2: ya ulang agak report sida ulang menyalurkan maklumat lah
1: jadi kedua nama
4: aku nak pasal aku suka yang baru aku nemu pasal pasal squad lah aku pun macam terus berbina lah kak join tau apa aku benda tu utang yang baik deh bagi aku punya uliah aku punya pegi bal anak-anak buahku bal kawan-kawan ku pasal bahayanya tak ada lah
1: ya kadang nemu ke kita tau nemu tau boleh mulai ke perusahaan agak gue rakan ngamai nak oh, jadi pak senantiasa tanya aku nangkan kata begini bagi kita kuliah nyawut nah nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dadah tau ini bagi kita tiga kuliah nyawut lah.
2: Okey, squad inti dadah tu hanya Siti inti suka hilawan di baru NJZ inti dadah kebangsaan. Jako squadnya singkatan lah, singkatan dari suka hilawan inti dadah. Suka hilawan tu ya berperanan sebagian dari EDK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita empu ga pasal-pasal dadah tu. Okey, suka hilawan tu lama udah ditubuh korang dari tahun 2010 subak. Kini hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan hati enti dadah. Jadi dia tu ya pulang ngagai squad lah, squad enti dadah sampai ke dia tu lah. Bah tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Ah lama tu dah kira onyu 19 tahun tu dah.
2: Ah ya ya. Hari Rada, hari squad satu Malaysia dan kaya squad AADK yang dia tu squad anti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawak tau ke tujuh squad tu dah?
2: Tanggung ya, pertama kita merik penjedah dengan Malaysia pasal beraya penyalahguna dadah. Kayaknya kedua tadi kita merik tolong serta sokong agak sidak kebenar tapi ngau penanggung berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah, ejen penyalur penerang serta mensangkut iman AADK. Kau gaya hidup te nadai dadah.
1: Tahu. Ya antara tanggung pengawalan tadi nak.
2: Ah ya.
1: Tahu. Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisa dengar randau kita sebuat atau kerana aku mau kita tengah rito. Ngau nyadi raban tau ke masuk bas kuat nanti dadah tu. Angkanya bisa cara kini kena kan?
2: Oh, bisik kita ulih ngagai lama web juga ba squad AADK GovMy Lusta ba Facebook pun bisik kita ulih ngagai ba Facebook squad inti dadah sibu ba dia ngagai kita bisa meda link untuk kita namanya teman squad lah yang bisa link serta bisa QR lah yang ya kita ulih menyertai squad tu kai seminar kita ketua aja agak rebek-rebek kebek pun boleh ya. Kita bisa squad junior gak ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info pada dalam Facebook ya. Okay, seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah tapi bisa ABT-ABT sirat beka kickball, badminton dan bermacam-macam gak lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya.
1: Oh, mayuh tak program ke diatur nah?
2: Ya, mayuh program diatur sudah squad. Maka big squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, diatur bau hujung minggu atau hari biasa kini tuan?
2: Ah, sama, hujung minggu pun bisa kadang, hari biasa pun bisa kalau medak gaya udah dibincang kalau sudah jeke squad tu lah.
1: Mayuh pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tau tadi nyumunya keperluannya randau pas nanti squad junior squad bersekutunya ni bagi umur tadi pecahan umur tadi
2: okay pecahan umur squad junior ngau
1: bersekutu tu
2: bersekutu sedang
1: syarat ke
3: kalian syarat ke junior tu syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas. Ya. Bakanyo jadi warga emas mah pihak ko. Mm-hmm.
1: Ya. Tapi kante ante kita ke masuk skuad tu bisi berbayar?
3: Nah, bayar boleh. Percuma aja tu. Daftar percuma. Dalam link Facebook bisi, QR bisi, TikTok bisi.
2: Kita boleh tambah ke Facebook. Dia kita boleh mendal linknya, kita boleh data. Data masuk skuad tu ada berbayar lah untuk suka lawan kita pun. Kita pun tak boleh bahap ke habis gaji. Lepas tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Kalau kita nanti disebut suka lawan, sih kena ada gaji.
2: Ya, betul. Aku orang salah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya, bisa lawian tu dekat
2: sana. Oh ya.
1: Sih tidak lagi pakai orang ke bisa pengawalnya. Ambil kebani pakai kami untuk mula program dan kami akan jadi suka lawan uli ya.
2: Kalau boleh,
1: boleh. Boleh. Nak ngira lah.
2: Nak ngira. Kita bisa kerja nama, kerja pejawa awam ataupun swasta, kita boleh terus tahu masuk squad inti dah tu.
1: Ya, bakal kita kemudian jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kuas kini?
4: Mau? Kuasnya bisa?
1: Bisa nak.
4: Aw. Tapi memang
1: bisa lah. Amat ganti new narek kuas lah. Moga tu nama pun.
4: Nama pun. Nama belok pasal squad pasal main tu. Sana
1: deh tu. Ah, bantuan nama apa mana yang kau sekuat tu?
4: Bak aku pula bagi aku sekuat tu. Aku boleh berkawan dengan orang yang nama tu orang main lah. Main temu ngau berpengalaman kau sikau sikau.
1: Ya.
4: Main sharing ini kiri lah kenyal
1: lah. Tahu. Jadi kita ini sudah ke Datai Bojorana lah Pak Kukita pun bisa buah rundian tau ke penemu di Rempo. Nama kini pesan ngakai pala Pak Luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang ke berpakaian ke dadah tau nak ngira umur tau.
2: Ya betul.
1: Aw ngaji menyadik kita ba ujungnya sekali nah. Lapan tu pernah aku muha.
3: Okey, pesan aku nanti buka lah. Bakal-bakal kabar belayan ke Baluanyin jauh ya dari hari dadah tau. Anda ngambil jaga langkah kita, ingatlah masa depan belanya belake belapai semua belapai naik kita tu saya ya. Paham kita
1: awak ngenon po dah tuan.
2: Okey, agak balap ningah, itu bisa ningah bakal ketengar itu. Sitai pesan aku, ianya dadah tu kayak sitai utai tika suah kita happy. Tapi ya sitai ngasuh minum kita hancur. Bukai kelancur dia tu, tapi jemah dudi hari lah.
3: Merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita. Ya.
1: Aman lah. Ya. Nanti kuliah, nanti kita bambik ke dadah nak korai.
2: Ya.
1: Lalu ngagai dandi.
4: Pesan kau pengadaan ke pasal edik kita agak orang bukai ke bala peninggal orang kita nama tu ngagak komuniti sehat lah komuniti sehat ngawa hari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya betul punya lah. Nah, nanti kita nyumayu pengawal kita ngaga activity yang ada kata dia rule yang kita
4: nak. Ada dia ada speakernya activity yang bisa ya teman yang suka tu yang
1: kita jadi suka relawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai
4: nanti pasal imbush segi nadainya bahagian sidak pegawai atas
1: pegawai atas yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah katanya
4: pas nadai lah
1: nadainya ni memang kau udah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ene bala nanya jadi siapa-siapa aja boleh register atau opening nanti kita akan ngau masuk basuka relawan EEDK Pak kita di Sibu itu katik ke Facebook kita tadi tuan
2: Facebook squad nanti dadah Sibu.
1: Tahu
2: daftar dia terus. Boleh daftar dia bisa QR, bisa linknya.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya,
1: sama-sama. Pengawal kita mujur. Dia yang ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawal sukarelawan tu. Ila tapi temu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumere terima kasih agai menyate kita Dandi tadi enya ahli jawatan kuasa sekuat tidak ada disibu. Terima kasih nah. Apa maka ngagai Nick di sini dan yang agai Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi ila tapi temu baru
2: Boleh.
1: Okey. Bye.
3: Okey.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi mengat ngau bala peningah kita ya. Selentang penyampau penusia berbadi bajal lalun ba menua kita di Malaysia dito bisi di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati yati lebih maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi bajalalun di peda kurang hari ke sebedau tu lalu pihak megak penyampau penusia berbadi ti penusia berjalalun ti ngujung ke berbadi nyawa megak bisi nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik ninti yang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya penusia berbadi bajah lalun pian megak anak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atu tak kunundang lebih banyak kita ke teriba bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita ke teriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peringat kita ke tengah hari itu dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rit ada iga na dai gata mau dini. Gata po mana liati ku tau kiken ku man sang ini be like mai nanya ini ku ngai ku kedere iga ini ku to. Oh ini be like. Ini be like.
1: Apo ini tu ai tu sige ane ang ku aku. Ya nama maka ngasua di kesa. Nama nani ngari tau de gawai. Aki ke kesa.
0: Kien tuan ngai ini ku ngai ku kedere anong elegai an.
1: Ao o kunyo mate aku na dai mo tai lui le bai de minta no ku aku
2: ya na mo nyari ta de ku kringa nyawanya na le pampor wa de nya kemana kedai ni ora ku de parai bas bayan de tanamnya tadi meninga beter kuang de nya ora de mesai na mana ora kuang nya kaku ni mesai beli data ya
0: ngam de
2: Ya yeah, aku kena kata dengan anak berkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakai deknya udah limbang kebuka tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama teh penting mat ke kerana aku tau.
0: Ngam dari tau ini gue. Uci buka TV-nya ini belai buka dek. Buka dek nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV menyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Ya kak kali ya kini tok go. Kibok. Kali kanan.
2: Iya, tok data lu ngi kari mu. Ya nyerawah ku tok laban setua itu lagi ku te ku dien. Amat te kayak ku de lagi wai ne sumpeng. Tok si ko kak ku ne cine ne bagi ya tu dito. Nama TV nya kali ente TV kali tungkup sekali nya nama te kali ya dia. Remote tekan TV kali ya kate ke?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ini ngoi ne sumbang nya. Mangat te kesa. Nyuk sah kengnya ke TV. Cii, lapa di ni sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rimpu di lah banyak.
0: Nai, nama dua dia ni ni ngah. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibi. Nama dek, nyak kebaik pada dua dek. Tak nama bertibi aku tak nak dai, wai. Bertibi aku nak dai, ni gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kuma de sada ada orang mantai ku teba tibi. Mayuh lo ya kuma dah kedai. Nya orang ke kuma de nyipek buah mantai ku lelaki sikat. Kuma dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alai ya de laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunyi nama ane inai pipa nyen Wanya, nama awak ke wah dunia, dunia aku dah nyak berbuat mangkuk dunia.
1: Ya nama aku dah inai guap. Kini aku dah tadi. Dunia me ngai pipa ke tadi. Ukai pipa anak inai pipa FIFA F ya nama dek F ah FIFA.
0: Oh tau ayah gigak bat lepun. FIFA nya jako pandai ari au memang aku tahu ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya mi ade de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ngian ko de ga
0: ya ga pandai anau muni
2: ya iya me ten spear di ne bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah-alah aku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama aku nak himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya, ketukar dek nyanyi. Jenama buah hangwa nyanyi berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi, kena dek mada. Guna kita melihat kecanggihnya, semua tua nyanyi. Uliannya kadang nak dek nyanyi, mada ke dek uliah, dia dah lho dek tadi. Nama aku dek nyanyi.
0: Nih, nama aku
2: dek nyanyi. Nak himpun nyanyi, dek uliah mada orang main buah FIFA nyanyi. Puh, idai.
0: Betul pun, nadai beti-beti-beti. Ba arti yang bea? Hah? Nya ya? Nama aku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia yang made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar rasmi wai.
2: Hei, padah kena bila pada pala aku nanti aku tak pedih sama sebut ke ya nya.
1: Kini kedai ngumai nya nadai ini sumpah yang tau ya, pernah deh tau cina sukan nya tok ya nya dia ya bak cine TV okey nya tok tok klik dia nemu deh nya nya ja ke orang dia tok nya k klik klik klik kajaknya ah alu liah ya nemu dek jam tu bedau ke ya ya ke pelaban jam menua luar dien pagi lagi nemu dek kau mana sama kita eh jamnya
0: eh nama ngaku nara gambar bekong odeknya ini bilai kenanya dek
2: iya dek udah download RTM kliknya dek udah nyanya betepunnya pedaknya bas kerennya udah nyak kumadah ke deh ente udah download sambung deh ngagai TV deh kia tucuk deh kia nya amat mada bisa internet kumana canggih TV kumadah ke deh ngede nyadi pengias jah TV pabilik deh nyam memesai nyanyi baka wayang deh nya kia deh mada ngicak deh nama gai telepon
0: amat nyamai ke TV deh tau iya kini ente nya nadai deh kini ke nadai bisa ya nih gambar pedak ya kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
2: Hei, Nabila, ini jak beranau yang ayah kau. Padahal kaya, ure madah pria, madah bayar.
1: Nadai bayar kami tu, pria jaknya. Janji di bisa internet, nemu dek. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Ini tulis dek, klik. K-L-I-K. Klik, nyah. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanah play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami sampai pekit rasuba. Sampai data ba dunia no main bua orang. Udah download ngo kami ATM klik. Nama dia sih kena ada ATM klik deh lama tau.
0: Ah dah ya.
2: Hey, ayo, mahin sah dengan dia apa ya? Dari berapa nyamai dek numpil? Mada orang main buang ngena handphone dengnya si teh hal. Lebih dek galak dan di tengah malam pegai dek kia. Lebih dek siaran dek kenumpil ngeti bing ngeti bingnya. Pila kemat lah kemat tau dengnya. Mada bertelepon.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuning tau atim klik tu na. Nabi saya kau deh.
0: Nai jauh bisa yang tau. Engkau boleh ucap kau sibuk nyimpan tau ay.
2: Nai gila kau deh dempu je suan nai ingat deknya. Laban dek nak mada nya.
0: Kalau ingat dia ingat nya. Kini kita lu klik dia aja tu nai. Tekan dia. Tekan nyek. Ah nyek ah yo.
2: Kini apa
1: ya? Ya pada dek kia. Ya bakal dek lama nak muka aja deh. Kak dikemas kini dari dulunya. Update. Ah. Kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali. Nyak. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia. Nyak. Sepiaknya gambar TV. Ah, nyak klik deh. Ah, tip nyak. Ah. Pansut cinilnya. Ah. Cinilnya dia. Ah, dia ya. Pilih deh. Bak sukan. Tau ke. TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nyamai dia meda? Semua 104 perlawanan ko meda kedai. Bisa dia mage yang. Ante dia nak uleh meda sida lemai to. Bisa uleh yang ya. Ya, engkal ka mata cuak dia nak uleh kebek kedai. Laba urat tu ru main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Ah, uleh peda dia uleh yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2. Tenaknya dek ngagak 5:30 oleh Inzo. Padahal orang dia aja 2. Bapak nanya main dek. Semua apa ujung nyari. Pengrajin aja nyileknya dek. Mereka merah tintu. Nada guna hidup dia. Tau tak kamarnya pada dek dia.
0: Alu kio. Alu
2: ya, kata dia. Dek. Nada itu temu si teh. Baik beranau.
0: Nanti yang mayu hanya perlawanan. Mayu lah metiamnya nek. Ini gua 48 ni tehnya nek.
2: Mayu. Mayu. Kata kena mayu dek. Bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nai uranya. Tapi awak ini bilai, ya aku mai ada pemilih. Oh tim aku kat belabar nganu ngai ya. Cabu nai dulu dek tim ni kenya. Ya.
1: Udah ini aku mada semua 104 perlawanannya terberengkeh menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh nyentuk ke final 19 hari bulan 7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah ah 8 jam kita bisik dudi mimiat dewai pihak ya
0: nah ya mana ada jam dunia kita tahu sudah berlapan dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak anai ku mai ku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah pada pri, gue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uli yang luarnya. Kita itu aja uli. Ini dunia luar dia tahu. Nah uli SS ATM kliknya ya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkup 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu. Lagi nyubami uli. Gua rakyat dunia buka yang mendak pri dia deh. Nya mende udah harus begaw baru deh nemu utai. Orang itu ada itu nyamat pri, amat pri. Pri. Nare bayar. Internet aja isi deh. Tapi saya ada 50 sebulan. Ya, jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa yang main. Dia tahu deh. Aku nyelelek sama dia. Padahal kan dia bilang ini orang kebelapan membuah. Cungai aku sama dia kaya tahu utai. Nah, dia ketemu. Ya, kan? Ya, aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia ada orang melaban buat tiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namun dek nya ah kati kenya kak sama jam sama menua kita deh ya na sama me menua sedak ya dien deh di lek dien
0: me duwe deh medak deh
2: ya medak lama kami deh ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school ramai sekolah je namun kami
0: Nih. Eh, nyok beda aku ai kapo aku nyok. Ngambe de nemo. Nama, ngambe ku nemo nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendiam dek nya.
0: Na di ngok.
2: Ku dek. Tahun ke pro di pipa di gagak tu de nemo. Sebeda tu 32 tim tu nama hang 48 tim artinya mayo ge me nama menua kengau. Menua kengau ke semeka ti baka tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Na ya. Iya, aku mada kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak kena nanti na layak dini dulu datang ngau dunia. Baka peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai bari tau.
0: Patut nyu nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Kati super, kena mayu de.
0: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyo.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dia 48 tim bagi ke kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
0: Eh nemu te keliga de ini.
2: Kami mada membu. Kada ku te pri. Eh ku mai de sampai bangkuang mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kening kening ngau mata de nyo ah. Awek kening ku de.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panai nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesigat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna ada merak segak je ada utai uliah dek kumana kare nyak mede kumai dek penyakit kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kula pandainya kumai dek pekit penyakit tu baka kita serumah pekit gawai empat lama tu pekit main buah tu ngari kerunya ukainya bisa belama yang kumai dek kare empat tahun sekali yang nemu dek nyak pantai bisa nyantai nyangkung kong tahun kubik sebab ini ka bisa nya dek kelawan ke tahun ke bisa penanggulnya
0: Pio.
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tu bertemu dengan Francis
0: nya udah menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dia Argentina deh
0: nai udah menang meh
2: ni siapa lu mai udah menang aman menang ku tai deh aman
0: madenya mai ini gua madenya ku ini bilai madenya ne
2: orang begau ke buah begau ke deh tenada ke salah ame udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka rundi muka hati muka mata adanya Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Brazil nah. Kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nyok. Tapi ramai, keramai hati dia. Palung kapita haji yang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil juga.
0: Bah. Kak ku mage yang deh. Asa apa menangnya emang kau?
2: Nih, nyak nada hati mesti teh berkenan tam na wai na bilai.
1: Jemani ngau Itali pihak me wai. Nyok kak napat dak. 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyak Argentina nyak 3 kali. France, Uruguay, balak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetina Brazil.
2: Kau mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jeseinya.
0: Nah aku main buah malam tau
2: dah. Nah dah mulai kucuk jawab meh.
0: Nah beda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Ngagak video kreatif. Kita tiga mengena bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namun aku tu ngak berdari belakang. Pakai induk kemaruk bajet. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak banding sekali.
0: Anaknya suam baik balu cok dari belakang aja. Tengah awak.
2: Lelak nak bahan aku main buat. Tak laban kita. Kami yang ngiruk kita ya, dia bisa duit, dia kaya kami yang ngiruk. Udah terima deh, dia ngiruk
0: kita duit. Dia minyak 50
2: dolar. Nadai aku, udah kena aku tanya.
0: Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, udah kena masuk kane aku nyak bapum 6 pelama dia. Ngiasin aku udah nadai tau, kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa, udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa.
2: Lapa ya, nama udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai biar. Agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal berenang kita Karen Lee Bau Nuan Belamaya. Jam kita di studio itu udah 18 minit pukul 1 ngali hari. Dia tu jam anang nur kita bergulai dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari itu. Tau ke ngali hari itu bergulai ngau nuk nyulung hari kapit. Nyok deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu unai.
0: Oh, pemainnya hotel ada air. Mesti kau kenyulung. Nada ngai nyadikan kedebok ke no.
1: Ngai ni buah meh.
0: Buntau. Buntau nak mandiang lagi nanti ente waka kenyulung atau mandiang nau atau.
1: Iya ruri mimi.
0: Ada ruri mimi tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah.
0: Kempurau, ngai awak kurang memperbuat kempuraunya. Nama ya kelaku kempurau. Nak tenun mungkin gaya tubuh remeknya. Nyum gamai, boleh tisi tubuh hari aku dah nyam yang bergan nanti.
1: Betul.
0: Ada yang ketawa ada, ngai ke nyadi batu tu lagi. Nek ketawa aku ikan.
1: Aman ya, aku semangat
0: kita. Tapi ketawa kena cubit ko.
1: Ya, mana aku penubah kita keliru angkanya.

0: kita kini ada antong.
1: Tang, nemu le bisai ka nama to fatal ke metos demo nyiko jaka orang ke.
0: Tumu mana gue tu unta aku.
1: Mesti. Dek dek mada umur kita dek tu asai ko no umah ya kita ini. Kalau nak dek no nyuak kemperajau siapa berani dek?
0: Nah dai ka berani ngai ke ketua lagi. Nak kau dek?
1: Tahu. Namanya fatal ke metos apa berani nguji uji mana peringo mana ketua ne?
0: Oh, siapa berani nyuak kemperajau nak kau dek?
1: Lawan kena ko orang keliak tak kena monya antai nunjuk ke perajau jangan pia. Ketua jari ko nak amat lah kalau aku untuk ko mau kena tahu nak aku berani
0: sia kai ko. Utai dah babada tunjuk kita ini tadi. Angka nyu ketua ujung hari itu ngai aku dia madehnya bayar ada sebab nanti.
1: Au nya me udah nya antai kita benda perajau bisik ya bukan seminar yang namanya ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada menaik segala jenis ya.
0: Nama ke berungkuangnya.
1: Oh, nama pusian segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
0: Mbak ya, mayo penumbuh kita yang belum pai kereta ke langit kian. Ya, mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
1: Betul. Tak nama utai kita cukup nang rindu katiku dah ke besar itu. Pilih hati ke lapangnya sih.
0: Anak tawa deh, malai.
1: Tawa dulu, bukai. Bukan anak ke tanto. Dia ketawa benda ni ngol. Kemulak kau tuai mak. Bapak, nak deh no. Utai bapak perangkau manuak. Kaki manuak dah tempok.
0: Ya, semua utai dah tempok. Utai kenyamai maga yang.
1: Ya. Lepas kaki manuak tu, utai yang setunuh ni. Kebagi dah tempok deh. Mengat tulisan jahit kok.
0: Ya, maduk ya.
1: Ya, kemanya aku lejen itu kaki mano nade dempok.
0: Puang ingat kaki mano anak aku deh. Bedau mau bakat tau kita. Ini sidangnya mereka kita kaki mano coba.
1: Tau teh kenyam nyamai jengai ya mereka kita.
0: Napa nade mayu?
1: Nade mayu ah,
0: ya kau kau. Ah, jadi makai tanya nade ya ke lawak namanya ke basengki uangnya deh.
1: Iya.
0: Nak suai empat deh.
1: Nah,
0: suah
1: yang
0: pak dia kerak
1: nyamai
0: ujuang. Mali, kuya. Baru nak punya nyamai. Nya yang asuh dia makan. Mali maka yang.
1: Nah, dah nyuk dah duji ku makan dia tau. Munyik aku tak bakal nunjuk akan peraja je nak aku. Tapi mana yang pak aku kapak punya deh.
0: Lagi lah.
1: Lagi
0: pulang jiwangnya. Ya, kemadahannya nantinya makan berpindangnya kali hati. Nak pandai sekolah.
1: Aman.
0: Nak mau berpindang, dia ada dempak aku. Senat meh. Senat apa kelat ya jauh nantinya. Kau lupun, pak mayuh dempak.
1: Dah nyana dah mengawak kini-kini ni kau dah?
0: Nama, ni tahu dua-dua pas tadi yo.
1: Ya, kan kau amat subak siap ni. Nanti mayang sedai ni ngulum berpinang. Eh, ngai sekali mereka kau nak tahu ni masuk makai tu ngai kali rapi kau ah.
0: Dua ngai nyangkong
1: kita melayang. Nau, banyak tadi. Yo, yang ngai nyangkong kita, aku tu kula batu nak dah ke dempok subak.
0: Oh, ada nak tanya
1: ini yang nampak.
0: Buat payah yang kita dempok, terus ngapak utai nanti.
1: Ya, nak sangat
0: pautai mah
1: kepayang
0: semangkuak sianang deh. Mana dia tahu nyu bergana utenya nyawa nyu ngai ke dia tahu dah terbeli ke kepayang. Suba nemu ku tunga ente mane kai ku mare ke deni kedinye usul ke pala ni ke dempau.
1: Ini yang mam dah hendang kepayang wai.
0: Dingin kancuri ke terendam.
1: Ah,
0: ane
1: hancur ngai ke bedo racun pepayet ngai mabuk kita ku ya.
0: Temu ya, ke mabuknya mengambil ya.
1: Nyawanya main nak ku deh.
0: Aau temu ya, siapa ngambil payang ya?
1: Aau manu ante betelok sih ya, nyamai matlo manu jai, palu ngut lo manu.
0: Nih ngerapa korea ni tengah hari itu ente ya tempo dia makai dinga aku punya nyawa ada, makai punya nyawa rapal.
1: Lama rapal aku, kumpul pay memakai, nungenang aku tay kenyang, nungamai nahu kepiak aku kita rake.
0: Aau kapaknya telo manu nya subang, baru nak nadai.
1: Ya
0: tak kalau manual. Nah,
1: ada manual punya betul. Aau.
0: Jadi tua
1: tu. Berita tempoh mana sih?
0: Aau mana ya gerai kontennya. Tadi meh dalam sejam tu, ente bisa lagu tu. Ambil bala peningat tu, nampol apa bisa penangguh bab perangka ke dikena gawa hari le. Tuh tenang awak. Nada yang ngeluar hari nyawa ada merindu yang kami kira kita ente.
1: Iya mana?
0: Aau nyawa ada tetapi hari ulunya. Mak dia jual tengah hari tu. Kan usi ke Sarawak ku sayang. Minggu tu berengkah na?
1: Ya, minggu tu berengkah. Arti ya, nara lama, ya, ada lima tu lah dah.
0: Oh, berengkah dulu nak kau dah?
1: No berengkah. Ngamik ke.

0: namanya kita berkongsi anak-anak kalau serius kita nanti itu nengah kesal lawan Sarawak ku. Tahu nanti kita mada Sarawak ku sayang tu nengah kan yang bisa balik ke bertanya begini ke kebatang programnya atau ke anak mah kebatang programnya ngai ke nungai datai semua ingat kita peninggal maya ke bakal lebih kurang bakal siwa senada atau di kumai pihak asya
1: nya mian sewa nama ya ke diubah baru
0: ambak kenyak ya kaku jadinya suba dia tu kita iba airport ya nanti bakal di torang airport jadi palan tu palan baru pihak ya mbak pihak Dewan Suara jadi jangka aku empai ku tamak nuanya sih. Tak aku dah berapi kali tisi. Nu dah temuknya pada aku neng nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual. Tai deh. Nu nama kelimpu sudah ya saya ku. 2-3 hari tu tahu berengkai sidak jangka ku nya nah. Jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya neng. Ke dipilih setahu ngagai nu kebukai jadi banyak macam program atau aktiviti kerja tu jangka aku lebih kurang sama mega nundo kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagaimana kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia megak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua keras pen bisik megak dia tu jadi diungkup ke megak agai bala mensia mayuh ke sama megak bisik datai lebih maya pengawal tu kita minta out ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebih banyak nyilak suka nikah rakyat tu ke siapa ajak kita ke dekat ngau bersentang suka nikah rakyat tu jadi mayu main ke udah di peramu ke ambil ke banding baka bola kelapa bowling kelapa udahnya belanda dalam guni udahnya bercalai ngena batu bata ngisi air dalam butul ngau mega biskut kantung jadi price tu cukup mana tu pedakku ne nanti kita dekat ngau kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 ianya hari keterubah pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis tiarah di kapi erti ya nak jauh hari dua palanya dia tu sepia aja kita pada paikia kalai price ke mana mega udah disedia ke ungkup kita ke boleh lumo 1, 2, 3 yang kau mega cendera hati ngagai kumpulan tau ke tim ke boleh lumo 4 ngagai 20 ah. Jadi nyak bekau ngau sukan rakyat ketika dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah. Udanya bisik mega dia tu ianya pertandingan e-sport mega berserimai ngau Sarawak ku sayang nya PUBG Mobile kala itu ketika dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6. Jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mega tahu ngiga Encik Douglas Balumo 0198554078 0198554078 kalau pengawal tu dekat dia tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana mega udah disedia ke ungkup kita pekit e-sport lalu bisa mega pukul nyumpit ketika dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk ngalah lelaki jadi kita ke dekat ngau pukul nyumpit tu dia tu bawa Dewan Suara kapit au ungkuk induk ngalah lelaki jadi dia bisa atur yang pu ni penyawah ungkup sumpit orang Indo ngau lelaki tu biasa beda ya ni sia sport Indo tu engkau yang lubah ge nanti nakal ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pihak ane lu mata sumpit kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit. Parais ke mana? Maka udah disediakan untuk sedak ke dekangau. Pekit, nyumpit. Lalu bas nendau teka bukai. Maka bisa dia tu kapit got talent. Maka bisa dia tu ungkup dua kategori. Ianya remaja. Keberumur 10 hingga 18 tahun. Maka bisa dia buka. Udahnya ungkup dewasa 19 tahun ke atas. Jadi price ke mana megak udah disediakan kalai untuk dekat dia tu megak kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak dengan mimis ke dari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik arti kini bala peninggal ke bisik dekat Natai ke Rempu. Lebuh Maya Sarawak Kusayang dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lebuh kita ke Natai ke Rempu punya peninggal Maya. Dia kita nanti kita dekat ngau bapa pengawal I peraduan. Dia I peraduan nyedia ke Maya macam parais ke cukup mana. Nanti di pedak tu peninggal. Aku mendak di tu parais ke mana ku aku kalau bisik nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha. Empat itik tu peninggal. Nanti kita bisik ngau I peraduan. Udahnya bisik mega TB petayis berdirinya bisik aircon bisik mesin basuh bisik telefon atau ke perkenyaan ni perayis atau ke namanya bahas tentang I peraduan. Jadi anak ingat dapai meh bala mayu lah. Tiap hari nanti nyemak kata boleh ngau I peraduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 8 ke 6 itik I peraduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sedar dulu au. Alaban nanti kita yang mendarik bahas tentang utai ke dikursi kota tadi berlabuh hari hari keterubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia berlabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke sokes usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka. Jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam. Udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan pihak megak penyertaan I peraduan yang disebut aku tadi megak dekat berlabuh dia tu bak kemah Sarawak Pavilion ngau megak servis. Udahnya pukul 2 lemai dia pekit berwarna ngau megak pertandingan memasak megak dekat dia tu bak kemah Kapit Kitchen ngau megak showcase usahawan megak dekat dia tu pukul 2 lemai. Kanangkan kenya suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2:30 lemai bak namanya gelanggang futsal dia. Udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah I peraduan cabutan harian atau peninggal megak bisik dekat dia tu pukul 4 lemai. Nangkan kena pukul 8 malam dia bisik malam budaya Sarawak bak kemah utama kalai lebuh maya tu bisik pangau pemerintang kita ke dekat meda pangau pemerintang atau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derempu kia laban lebuh mayanya megak dia mayu artis ke megak di kangau ngambil ke sama merinang bala ke bisik datai atau ke mensia mayu ke sama megak bisik datai au laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya sida ari kunata benpu udahnya bisik Amis Chu bisik megak Mawat Karen Libau Gwen ngam megak Spenny nya mbak malam keterubah 26 hari bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita kemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenya pak hari ke dua pengawak tu diatur nyak hari 6 27 hari bulan 6 2026 megak hari pukul 8 pagi dia Kapit Kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak megak dekat berlabuh dibuka sama megak pameran utama kuantum perkhidmatan penyertaan I peraduan megak dekat berlabuh dibuka bagi Mas Sarawak Pavilion dengan megak servis lalu pukul 10:30 pagi dia pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat Dato Bakemah Utama. Lalu program tu dekat Dato kira nyentuk ke tengah hari. Lalu muak ke lemai, pukul 2 lemai dia pekit straight stroke bagelangan futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bakemah Utama pan dekat Dato. Pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 8 malam dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu. Jadi hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerintah. Jadi munyiku tadi tahu megak sama ngenatai ke derimpu laban mayanya megak bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau. Jadi artis ke mega dekat merinang kita bakal band di Jaksa. Pia mega Yadi, bisik mega Fair Afandi, bisik mega Karen Libau, Dayangku Fazila, bisik mega Bob Yusuf, bisik mega Chin Ng, ngau mega BB Sima ke mega datai dekat merinang kita bak konsert rakyat lebuh maya 27 hari bulan 6 2026 labuh pukul malam pukul 8 malam bak pentas utama Sarawak Ku Sayang ngau. Jadi nya bak hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenya peningan mayu kalai bak hari ketiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nya 28 hari bulan 6 2026 dia bak pengawak tu bisik dia tu ianya Sarawak Ku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6.15 dia pengawak senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama megak pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak dekat belabuh dibuka sama megak pameran utama kuantar perkhidmatan dengan megak penyertaan e-peraduan megak dekat belabuh bakemah Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 9.30 pagi dia pergi tari-tali dengan megak nyumpit megak dekat dia tu nangkan kenyak penyertaan e-peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dengan megak pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan bakimah utama dekat di padah kemayanya. Kita akan nyangka jangan saya kedempu bisik ngau ngisi e-peraduan anak ingat out nata kedempu mayanya ialah hari ke penudi hari ketiga hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa ke mai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya. Ni nemu petuah kini Nesia ngangkut motosikal. Oh, impian aku dek hanya ya sekedar hari utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak Ku Sayang peringkat bagi benua kami di kapit bak tahun 2026
1: Oh, ilak dia nyangkul ganti
0: nyangkul sinok melingo ni sama-sama meh kita
1: ladai tu buah kan dia janji tua suba siko dek ya menya bela wakil tua.
0: Aku kan mai pulai ketua motosikal. Nanti ngawak ni laban aku nak nemu main motosikal. Pama aku menang jual aku nya. Maka menya.
1: Nak suruh beli nya. Kita wain te ku ngelai ke babin tulu. Bala orang ke petugas nak boleh beli tiket suban te. Udah boleh lo
0: nya.
1: Nak tahu suban mana ada kereta ngusir dah babin tulu nya. Asai ke kereta te nya. Nak canggih ke nunggu ai kereta karanya. Kereta EV.
0: Apa
1: ni? Nah, dah uliah sedar Flora melalui ke Flora. Nuh, melalui tiket. Inai. Dah ini ya. Ngedek, lu kan jual tu. Tak ada lu, yang ngedek. Udah merajai. Ngedek, lu kan berdagang ke yang baru.
0: Inai. Bukan nak boleh siap lah. Aku nak nemu bergainya ni. Nak nemu dari bawah nyata. Ingin hati aku besar. Nemu letak munyi nyok.
1: Mu, ni. Banza orang kamu. Ni mata ya, kak.
0: Tak nak melabak. Tak melabak dah punya kaku.
1: Ya.
0: Aunya, aneh ngawak gak ngarap kita ke uliahnya. Nyanyang gua mengenai sih kita go Oi,
1: si Siti. Eh, si Siti, kau nyari break di mayu. Wah, si Mat, break tante. Tengok kau ngarap ke bala petugasnya, boleh beli tiket kan ya? Tengok kau ngelai ke ba pintu lo sarinya, ba miri ngobalin bang. Nah, dah kau nombor berita ngai bolak ke deh. Tengok kau sarinya bisa nolak Flora. Lawa deh,
0: kau ni.
1: Napa tu ya bolak? Nah, juga mai yang beli tiketnya, nanti yang urut kereta hadiahnya.
0: Ya, nak patut nak sebab kau, apa kau?
1: Ya, lagi dia nanya resi dia, ada WhatsApp ya dia? Ya,
0: nanti nak salah dengar kau. Salah resi dia, nanti ngomongnya uliah. Asai kau uliah sebenarnya semua. Asai kau, asai kau jalan. Nggak ada gue nampung.
1: Ini apa ada gue nampung aku? Tuh, apa? Ya, aku sebut kau nyambin tu lo. Tuh, dia kapin kau dah.
0: Aku kau nak sama ke ruang, aku dah.
1: Nak sama, ya.
0: Aku
1: tahu, kita ngai ngai ngai dengan kawal, aku muka bulan. Sudah upi-upi perintah, ya ke orang dagangnya, sudah NGO liante, nah. Jelek, nah.
0: Jangan sih, kan tuh.
1: Tidak ngawak lah, lagi dia nanya, sudah lagi dia mandang aku baru ngobala peringat lagi, aku. Nah, okay. Lihat sudah hari barang menyadik kita hari upi pemadah sudah ke KM nak buka ya bot lagi lah. Boleh beli tiket. Ya, lama aku.
0: Lama
1: gede
0: cuti.
1: Ya. Kau yang
0: lupa kau perintah kau sampai tau aku iya nya.
1: Kita kau mutu si kau ni korai?
0: Kita kau mutu si kau. Kata dia, mutu si kau dan pak buah. Angan-angan aku. Dia jahit si teh dengan aku. Ini patut mangan nak betul ya. Apa baru? Aku. Lepas itu kita mendak ni, kita ISD bagi ikun. Nah, padahal ikun bisa duit teh, nanti aku boleh duit teh sitik jual aku nya.
1: Maja ada kan jual teh lebrai, apa? Tu saya mati kerja dia ke hadiahnya, nak dempun teh itu aku ya, lagi jual ya. Kita tahu jauh cara dan teh, nanti dia nak boleh tiket bernasibnya deh. Aau, kita start mula ngengkeh untuk si kau bertisi pangau kebesainya deh. No pentas utama punya kau dek tadi tak bergambar di dia. Selama ya, dek ngau untuk si kau dek pedak dek bertelepon.
0: Oh dia, aku mula aku cok ke lah nao.
1: Aau, tempuh ini dek kau dek kan tu.
0: Dah jumpa aku.
1: Ni ni, nanti dia nak dilihat gambarnya. Mpuh dia berapa ya untuk si kau nya.
0: Aau, laban main aku ke beranau ngau tuan LB Sarinya. Nah, iya mana, nanti kita boleh untuk si kau tu. Nama dia ngira. Hemat sudah sedia kurang roti ya, sudah basic insurans sudah basic.
1: Lisin dah.
0: Lisin kita bau mai nanti kita bisa lisin ya nyak mana ada aku kena dai tu ni nak guna kayuan tadi.
1: Ada orang kena aku dah.
0: Au, nak nombor dari boy ada.
1: Balat mana dai kan imam tu si kau.
0: Au, boleh taban ke terus baik terusnya. Au mana dia pasal rasa kapit tau.
1: Ni bonte pri pala dai nang rundiangnya dai. Anggap ja dai nak boleh.
0: Yo,
1: dek
0: nak support
1: kau
0: sekali dek. Dek kau boleh nak kau
1: dek undang
0: lagi.
1: Jua aku dek
0: sponsor
1: kau
0: nya.
1: Nah, dulu aku
0: sponsor
1: dek
0: kau nya.
1: Nah, mat kan ya. Baru dia tenan tu kau support dek kau kau. Bawa berbelakang lagi, kau bau mungkin dire.
0: Awam lain, lain.
1: Aduh, awam si teh dao
0: ni
1: ya. Awam si teh dao. Mayung tak sih kau dah temu je nama ni. Tapi bapa si si nya.
0: Dek,
1: dek
0: temu je nama. Dek. Oh, dek. Ada Hawaii mah ha, aku kono tadi.
1: Oh, amatnya.
0: Ya mah ego naik.
1: Ngai punya dia naik pada kan kita ngempur yang. Gila udah pasang ke dia itu nah lah ya.
0: Kamu kok ya.
1: Kamu udah
0: tahu tadi dari bawah dia.
1: Udah tahu. Nguji kan teh. Ngetes ya. Ada
0: ngai ngede bu mendai ya lagi.
1: Kenyam dia nyua kaban.
0: Ya.
1: Baru dia adu ke balat teknik tu tadi entai.
0: Terima kasih yang saya sebuah ni.
1: Au, harap kamu jual menya. Tetap tu lagi entai nak berjaya kau jam tu au.
0: Ada ya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa RTM Sarawak melalui CBFM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara Kapit 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak Maju Makmur. Sarawakku Sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: baru kiro aku ente. Ya, nih kah baru kiro program pestat. Nung kore, aneh gue ngai kiro wah SKS baru minggu to kah start.
1: Iya, kini pan tetap kiro.
0: Ya, kiro nurun berbaik karena ya. Kena nemu gak saya, gak pengeramiku. Kayaknya berlama ada dari kapin ente.
1: Betul, aw ni kan nggak jadi kiro. Kiro kah jo, mana kore?
0: Makin ngai, makin kiro.
1: Tajak pan munyi tau ni, lemau nungun, si kan mayong kan, ada nung pakai yang, nama dia tu saya. Entah kira jalan ni ke kilometer, nanti halnya.
0: Pupu, pupu, ya jalan ke baru wakian. Lebu ke lagi, nak benda pengerami orang deh.
1: Ya, nak pengeraminya, skut meja lalu nampak ya. Nanti pengeraminya skut, nanti ngawanya sih. Bukannya kita pamau menua kita maju, wah.
0: Sumpah, nanda ya bukannya aku deh.
1: Ada ya bukannya. Sikap saya menyo.
0: Lebih ke skut, bisa banyak apa yang ada ngau kita elak, nah.
1: Entah, ni maya cepu.
0: Aku yang pengeramai kak kontenju nada akhirnya BBC mau nyepulai lah berasa ya aku deh bakal tinggal aku tena sifte udah ramai kita beliatan skoy beliatan suara semua udah nyanyu tenada ya orang nyus nyeman aku deh orang berjual nyu nada pulainya ya kak konten
1: betul ayo ayo bakal kita ke pulai gawainya deh
0: ayo udah puah biririk derwai yang kak nyepuah yang ruwai
1: iya ketinggalannya abang saya puang mas
0: ayo kita keninggal kebadun lah aku deh.
1: Iya, keninggal baru no, menyamai,
0: menyebut. Oh, pulai lu capu-capu, balap nyanyi dari band nama sebut dari situ, entai.
1: No,
0: aku tak
1: nak dibahu, entai. Nanti ingat, ngau lagi kok dulu balap bandnya deh, kita.
0: Oh.
1: Yang penting, ya, kita sih tetap berperinan, ini dia kira-kira, entai. Lapan aku nemu sih, ukai seminar pengawak ke berketau, pengawak bukai, entai bisa pengalami bakami kapit. Sikit, cukup. Orang kapi nyepot, nyepot. Kau ni ada nyepot. Ben di Jaksa,
0: biasa. Oh, di Jaksa. Oh. Mungkin kena modal. Makau tontai tenda ngawal.
1: Oh, nyawa. Kena nyawa tadi. Oh, awak nemu ngalor dan ni, kau punya dah.
0: Nang ngawal. Lepas kau nemu bala RTM kedatai kolo tu. Lakrim pahri sida bisa bini studio sida. Yo, ringan dek aku deh. Dunia nak patut kena ada ngemai secara live live Facebook. Ila, ila kita bela medak. Mereka nak ngawal ni pihak aku deh. Aw, ambil magi yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat Facebook live si tak ya beri call ngau solo dek ke kulu kian.
1: Nama dia tu saya, anak ketau badi tau. Dulunya oleh agak oleh pedak kita.
0: Semua abad telepon mai cas je telepon kita mai ya. Kena kita mendap pengrami kulo tang. Asai ko mane ge mente batan tubuh kita datai sitik ya nunjuk kesukuan kita ngagai pengawak perintah deh pengawak orang ke diatur yang ya ku badu nak jakok kenyebut ka mendap betelepon ko deh. Ada mungkin tu ampo datai kin mai hotel boleh ditolong tua deh ari segi tadi dia butil nyunyung ke penatep mese ulah meli puak kumbo orang ke berjual nanti ni nemu orang bisi yeah. Wa baju hujan mainnya mainnya di meli
1: betul. Nanti deh, kanya pe pemakai lah tengok tunggak kita kena kalau dah saya kita bisa mainnya kini.
0: Sepai kuhitai. Duji kemagian. Ukai terdatai lalu kamu ada orang belagu je. Ane kau deh. Mayuh te bukai tau di sepai. Te tau di uji. Aman. Mai pansuah belah pansuah kami. Bisa mau pansuah. Teng pansuah dulu. Kayaknya lain ge. Kini ruas. Lain ge ruas menu ulu.
1: Aman. Aman. Aman. Tanya apa kau dah. Lu selalu nyebut aku ningal. Lu kegawai tadi. Bak ya. Leka mata cuak. Ngai nang gini orang yang peliang tau. Ngai
0: jante utai kamat ngai dengar nak dengar yo nak lansai ya antu tekamat
1: yo utai ke tetetau nak hati pai kelade dengar aku dah
0: utai kenapa tu ditinggal lansia pendiam jai
1: au aku menda sudah ibunya bayam kain bore deh ba kedai kedai orang fix dah mana menda rego ni mana aku yo. Nak aku dia nemu, kita nak aku dia. Baiklah, aku madai aman, aku bakal aku. Nasai kerana pun, nemu aman nemu. Tang pemanah orang kesikiran dia agak lain gawai.
0: Ya, baru nak nemu macam. Ya, jago kita ini tadi. Nanti, awak nemu kau agak tangguh, nemu kau nya. Ukai itu sebut nemu, antenya dia nyebut yang nemu orang kena nemu nak madai pun nemu ya.
1: Nada nya ya, biji wai ya, pemau dan nemu. Nak deh. Hmm. Ada ngau pak ni kat Malaysia, sikit bakal me. Ante bakal mata ku ku dek kak mangan ku tak ada bada bada. Makanya tak deh me, te pandok ra nyamai. Bebilik ra nyamai. Uti penat kerja nya nyamai. Ya. Nang ha nang ngomai nek kata ja punya bola uji uji bai nai kita dong kuaci
0: kita mungkin kita mpo sampai semua nak mempak ko penat.
1: Mohon kuaci no. Kuaci ko penat semua nak dempak ngai lo ko ngai ngai.
0: Balat rumah ngai nak rumah mas kali dia nyu ngai. Au jadi tadi enti nah maneh berita re ulu nyangguang bala kena ulih datai ba Sarawak ku sayang uta tu lah sigi kan untung enak kita kulo ya bisi di kapik di serikai di muka udah tu atang ante ka kulo nah dai ke saleh ulih ke mutusi kamba buah ya mahon tadi re
1: betul
0: ni nemu di kapik boleh ya kita di muka boleh ya.
1: Nanya kaku, ante bakaku, amunya kure tadi siang. Kau lapan aku kegawak bakapin. Nau lihat aku ngau i peraduan. Nai kita ada pelarang, kau ada di tau, di tau.
0: Aman, nak kure asal flownya ke kapi, aman.
1: Nyak kaku. Ya nau lihat dia sarinya nai. Kita nak patuan, kau nau lihat apa mau tai.
0: Aau, kita ukai nyebut tugas kalau ukai nyegawak, kau dah. Ila deh nusi, kau konten sama ya tahu madah deh langkah kau kangirum duit kena melitikiat balat mana?
1: Yeah, nyak kau.
0: Ngirum duit, ngirum tinggi kau. Oh, kau kemudian ngirum tinggi terus tiad ya baik kau.
1: Nyak kau. Okay. Cukup jam ku no, umma mah kong ada di kemuru nya. Terus ikan ada di depan ku.
0: Ah, umma mah nyantai, ilah temu baru ga.
1: Oh, ilah temu baru, mai beta kebuka, info kebuka, ngapain kita ini apa ya. Oke, terima kasih ya. Aau, kampung main gede ya, nyentuk ngai buku tiga. Ngai, ngai tak milion.
0: Aau, ngai pansau mah ku deh.
1: Ngai pansau, manjam, ho pansau.
0: Aau, teng, nanti ngawan tikok, aku sejam ya.
1: Okay.
0: Ini lagi kau, nama ada lembuk kau.
1: Ada lembuk kau, pentas masa wud
0: kau. Kau, kiri rek kau, betul. Eh, anjay, dia kena ngau mati di lembuknya.
1: Ya. Ada yang ngomong, ini nak berasai lagi.
0: Aman. Okay, terima kasih ke berita dari Ulu Nyantai.
1: Okay, terima kasih. Moga buat kasih,
0: bye-bye. Ya, bye-bye. Ya.

aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesik nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai, nijak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Ya, peningat bertemu baru kita hebat dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Peniau Penghidup Aku nintiang minggu dekat ngenatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita peningat ke agik mengkang seluruhan bergulang aku lebih agik pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebab aku ngenatai ke sada kenang yang kebisik diterima aku risiko peningan kita ke minggu tu dia aku dekat mongkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah maca kenang aku dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan Aunty, nyangka kisahku tu enak terus susun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebise ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku, udah sarak mai umur kami duai, menyadik aku kira dalam 9 ngagai 10 tahun. Arinya tadi, dia kami duai begulai nguini nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subak. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sarito, kenang tu dikunci ngau balamayuah. Tajap ya, aku agi meruan ingat kegamal apai aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibai aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apai aku uleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apai aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apai aku, dia tau banyak kehidup tak ku dah mati. Pengudah nyat subak, meda apai kami dua nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai, kak bertemu ngau kami duai menyadik. Nak lama ku ya mainyak subak. Mainyak aku meda inai aku, ngau wakit ngini aku masuk kaku skua bak pum satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh, inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mai nai melapor kaku bak sekolah. Bak hari ia tik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawam akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku, dekat datai baru, ngamik kami dua menyadik, bukulai bekas lama. Nadai gak akik ngini aku meh jakuk menyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih kak mantau akik nguini aku, nyekua ke kami dua menyadik. Ngicak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawas sekolah. Tiang peningah, berlabuh hari sarinya mia, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kiem balik di Baram Din. Nak nemu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisi ninga ke kenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes duai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Tendak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngau gulai badalam ruang bilik. Tang aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak perasa. Bak ini ngwakik menu aku betusi ke pengaga hati. Pihak megak bak utai bukai. Bayak ke lebih maya hati aku lantang tau kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh nua kami duai. Bangai ke pengelengau hati ngagai apai nguindai. Peningah mayu, pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penusia hati aku, pia mega hati yake nguini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ningau kaku akak ya, pemegak ningau kakek sedua ini. Ngelamat tu, ia meh pengering aku, tajak ia biak setahun hari aku. Terun dia ngopikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
Nyak metadik peninga laban kami duai ketemu dadai boleh ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya pedalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai pedalam penghidup. Puas aku nyabek ngenang diri. Ingin kak nyapai tu bayi. Kak ngelelak ke diri. Bunyi ku lagu entik bakal garam. Udah aku nguji ngelelak ke diri. Lebu aku ninga sabek ini. Lebu aku ninga kak ngau sabek ake. Terutuk gai mata. Meruah rangau-rangau mini ngangau kenuan wat. Udah ganuan bidang nak disengai. Bakal kede buai genuan menyadai anai. Bakal kede kesai kenuman bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal kenuan. Nadai maku ulih medak nuan. Bari kepenudi. Nadai ulih ngeranau nuan. Lalu nadai ulih merap nuan. Wai bujang made asi. Pergi menuan wat dia tu. Ngagai dunia baru tidak keruman. Tidak gagai kenuan wai menyadai. Lantang hati nuan wat ninggal kakak. Beteh menua ninggal kini. Beteh menua ninggal kakek tua. Nyamai mati nua ninggal ke ruang bilik kitai. Ukai ruang bilik kitai. Bisi reta tengkira. Penglantang pakai orang bukai. Nyangkatnya menua nuat pegurai. Ngesai ke diri hari kami. Ninggal ke semua kami. Teng tajak pihak. Bak pengasih. Bak pengerindu akik nguini. Pengerindu antara kita empat cukup penuh ngakai pangan diri. Entik bakal agi hidup. Udah kerjaan nuan kesari tuan. Nyak subak. Minak ke ngantik nuan ke posting. Menua lalu begau laban penyakit COVID. Nyu terjangau ke pejalan nuan bujang. Kak ngigak penglantang penyenang. Ungkup kita sidak keng hu ini. Madah ke diri nak sabar berlama menuan kak gawak. Kak maik kami sedih ini rawun. Ngenak gaji ke terubah nuan. Kak maik kami makai nyamai ku jokok nuan. Bak nua kena kalah ditujah kitai. Kak mai kami makai utai kena kalah respect kitai. Nadai mencakupnya subak wat. Tinggal mesmaya nuan. Seminak tinggal kenang. Ti cukup-cukup ya. Ngerusah kati aku. Ngerusah kati akik sedua ini. Dia tahu wat. Lebuh aku ngenang nuan. Labuh maik mata. Lebuh aku ngerintai ke lekas bana. Nulis cerita penghidup tua wai menyadik. Berterutuk kai mata berkeberai. Nah lemu lembau aku wai menyadik. Lemu lembau maku nyabek kenuan. Tak japan aku nak bakal orang bukai. Aku nak nemu ngangau. Nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek kenuan wat. Nintian maya. Nintian jam. Nak nemu kenyak pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyadik. Balak pemerinsa aku wai lantang. Ditinggal kenuan tumang ngejang. Nadai penyadi maku dasi. Penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat. Aku dah bekerja wai madik. Nakak me pengaga nuan dengan berita. Nanti bakal nuan agi hidup. Medak akak nuan tu. Udah gawak bakal orang bukai. Tajak gaji akak nak besai. Tajak pangkat akak nadai. Ten cukup me kena tua makai. Cukup meh dikena tua mai akik sedua ini berjalan. Kami ni dia tak pentusah hati aku wat. Ingat ke jakuk nuan subak. Lebuh nuan kagi hidup. Nuan bersemaya. Ngemua ke nuan belama aku wai madi. Ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalan. Dini nu aku makai utai. Tetap hati berasa puang. Tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai madi. Ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini, nuan ke orang ngelamak tau ngau ku bergulai. Kibak kanan tu saya senang, tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat, kemaya hati aku, baduk ngenang nuan. Nak nemu mu wai madik, kemaya hati aku tak lupai. Agi nadai nyangka aku wai madik, nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari mit tua nadai apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawa, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas, ngigak pemakai. Dia tau puang, kuat. Timpang aku nadai nuan.

្រតាម៉ាណេះងៅចោអន្តិសលវាយចៃណាម៉ាបញ្ញាឌីតវ៉ាវ៉ៃម៉ាដេណាបកតោភងីរបកូកសារេតោណាបស្កូឡាណាអ៊ូលេណាំពងប្រាចាទីងេបកញ្ញាកណូវានណាសមោអ៊ូចោរ៉ំប្រុនតួងប៊ីសេអកេងុយនីកំរវានប៊ីសេអកេងុយនីទីម៉ាណាញូគួងញាវបាឡោចោញ៉ែមេរសគីតវ៉ាវ៉ៃម៉ាដេបឡាម៉ាតវ៉ាលបតវ៉ាប្រណៅគឌីរេអរិមមានញន្តអកតវ៉ាបសៃកាគូឌីតោញមតោដែលបក្រជាកូរ៉ាណៅតវ៉ាសុបាវ៉ាត់បញ្ញាឡៃគីតេមផាត់បញ្ញាឡៃគីតេងម៉ៃអកេងុយនីរាវុននីបោះគីចៅងាកែមនុអរិបៃគៀនសបលេតោពូរេប៉ាម៉ាងាមេកាទីសដវ៉ៃឡាន់តាំងសាមៀគីតៃកម៉ាកៃញ៉ាម៉ៃមលីកសដវ៉ៃអូតៃក្រកាទីសដវ៉ៃញ៉ាស្មៃអតវ៉ាសុបាវ៉ៃម៉ាដេតាំម៉ាដេសមោញ៉ាទីងអកណាងអកូមេដាតោម៉ាដេងូជីងណតៃកពងងេនហាទីតវ៉ាងូជីមរេបងឡាន់តាំងងាកៃស្មួបៀអកូណាតបលីកូតៃណងអវ៉ាអកូណាលបាកូដូលងីរ៉ាកម្លីកសមោអ៊ូតៃកឬកាអកេងុយនីតវ៉ាវ៉ាត់អ៊ូតៃកូដេឌីស្មាយ៉ាតវ៉ាសុបាអ៊ីងានអកូពនីងាអន្តេណតកោប្រមាណេអកេងុយនីអកូតន្តោអកូណាអ៊ូលៀណមោកប្រាចារកូតន្តោអកូងំញ៉ាដេអកូពូទូស្កូឡាស្រតាណាអ៊ូលៀងាមេដេគ្រីបាកានេអរ៉ំបុកៃSampai begadai ke tanah, akik nguini nyikuakan kami dua menyade. Laban seduai kenadai kerja baka huram bukai. Hidup nganau ke Asia, uliah utai ti pejua berumah panjai. Nupe manua, nupe itit nyak meh kejua seduai. Bertanam kelada ngosayur, nyak meh kena nupe kami tubuh empat, kami sebilia. Kelalu kasih aku angkai seduai peninga, nak nemu madeh ke kita. Ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai seduai. Kelalu sayau.Cukup beruntung aku bisik sedua ya. Biar megak dia tahu aku ngasai ke. Aku cukup berutang budi. Ngagai ake nguinik ke diasi. Parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah sedua ya. Tetap aku nak terbeli ke budi sedua ya. Nadai sekali berkira ngau kami dua menyadik. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedih sati. Biar sedua nak.Dulu agi merik kami dua menyade, nyemak bisa utai nyamai dipakai. Biar dua nelan air liwa, dulu merik kami dua menyade. Kelalu mana hake wini aku peninga, nyam aku ngarap kini aku bisa ninga kenang aku kengali hari to. Beruntung tu awal ini, bisa sedua ake, nyadi ganti apa yang ngindai. Bucik sedua nadai ngab gulai. Terima kasih Tuhan, udah merik ake wini ngagai kami dua menyade ke pengeriang.Nujah penguji pedalam penghidup tu Tuhan aku bersamping ngagai nuan berik me pengerai tubuh ngop ngelantang bakti ngagai penghidup ake ngwini aku pia mega ngagai niang menyadik aku tik diasi ngarap kesemangat nuan wat murwa lantang di menua syrogal tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari tu datai mewat ngundang tajak pun seminak badalam mimpi laban akak murwa nak betih nuanMeruan ngarap kenuan datai. Meruan ngarap kenuan impai. Pama meh niboh kelamak seminit dua. Datai wat kena mantup ke pengelengah wati ngagai nuan. Aku nemu Tuhan lebih agak sayau kenuan. Lebih agak rindu kenuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Nanti dibanding ke pengasih nge penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apai nguinai. Nyamak seruai bisik ninga kenang aku kengali hari to.Tajak kita bertahun udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Tiang aku meruan ngarap ke penhatai seduai. Ngagai aku baru. Tini pun seduai. Aku ngarap ke seduai pulai meh. Laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, peningan yang nak aku mai kita mendiang ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisip goleng aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Klein. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tu sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang buta itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung. Makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal menjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapien udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapien lah bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit.

0: Kati bisi suruh nda case nya di bawa sebrayen ka. Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu budak suruh. Budak suruh tu ya. Ya. Ayan bawa ruai itu apa tu.
1: Ya kemayanya pas sudah ya siapa kada bunuh lalu siapa kemunuhan.
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan pasunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kan nak nemu ya nama dekat nanya utai sikit sili ya sekali. Ayuh,
1: kotik,
2: baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat ini kade. Sikit pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi ko ku tanda nya saleh tampuang nya pulai ke kita baru pada kurang bulan mu duai dai. Ya, tajak kita tetarik seminat dan pun cita rim lu ora bukai. Bah, pada ke dia ama pe sunai.
2: Sapa nya penyapa,
1: sapa nya dibunuh. Ya, ya.
0: Ya, bunuh jadi bunuh berai nya kedua.
1: Iya.
0: Tadi nya puyo duai dai. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita pulih berita IB 3 tu lah. Baru sari di Kelaloi balaman tituanya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nemu aja nama sebuat dia tituak si macam-macam tak ke bisi kuliah pedak ba dia
1: amat pasunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali au induknya kena acuak pengan yang menuah kena lunggo nah dini tu buah ke Malaysia eh
1: nya yang itu
0: dini punya tubuh kita punya tanah
2: nyawa. Jadi aku 10 lah.
0: Acuak lu enggak ngemain wah nyawa bak tubuh 61 kali.
1: Mau bahir lah.
2: Kada nak bakal menuak pepatnya ya deh. Apa? Kada nak gila lakinya apa sunai?
0: Nemu.
2: Entahnya mensia ke anda gila. Kini maya tahu sekempenya atau yang acuak pangan induknya sampai nyu 61 kali bakanya.
1: Empat beri hati ya.
2: Bakal tak mepat menuak pepat.
1: Tadi puyam ngacuk ngacuk ngacuk ngacuanya.
2: Tak meriah tay ya. Nama, betul dah kakak inauknya ngasuh meriahnya tay.
1: Ya, ni nak mati inauknya kena bunuh dia pesunai. Kerenya aku kegesek dalam ni ngau temunya nya. Eh,
2: aku ni pedih kegesek aku tau.
1: Tak bantai jarang berat telefon. Nya mata ni nantu nemu taynya di badunya kebayar itu. Kay pasai kita dah cuai 61 kali dia nak weh.
0: Rundiang ni. Di ngingat medak berundiang kena dalam rundiang tempo 61 itik. Abi cucuk lu enggak
1: betul. Jangan kalau tetacak dia enggak.
2: Namo ko
0: bakal. Agi biak mai.
2: Ko bobo pancur ai dah eh maci apa
1: kena. Pedak pedak dia nama pedak.
2: Apa mana 61 kali bayangkan lai.
0: Agi biak induknya puyo. Ko baru berangkat daro baru 19 tahun ya.
2: Amal gitu.
0: Tetogi bajar ba kulis kena ko cerita laki ti menua nya pan. Benar belajar buat kuliah ke sana.
1: Oh, sama. Pabok rundi yang
0: ni. Sama ke biar. Bapak ada kes ni yang ni. Mesti kes bukai.
1: Iya.
2: Sikit bahaya amai. Nama kita kelalu rindu yang hidup di dunia tau. Au. Amai tak ngai tentunya di sekali. Di pain teh ni mak bakal daun. Kak pai ulung me nama rindu yang ni. Udah jadi raja dalam kerubung pala. Kasih amai me induknya teh apa mati me miaknya tenak ko me apa inai ne ni harita pemidah ne akan karap sekolah kena ko sekali nyo parai kena bunuh apa nak ku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak ngena lu ngak agaknya nyau nyilo tubuh aku tu ninyo tanya saya kakau kena cuak akibat kanan to ayo gantuan ku pedapai
1: dia pesunai pedak dia tubuhnya
2: ya nyinga titan nyo asa ko dah cuak he pedih mah tau lintan ku lembuang ku eh
0: luluh megang kena cuak lu ngak nyo
2: kena luluh gai nemu pancu
1: berkebicai magan apa ya nyak kayak nyak mutai lalu balat mayuh nyadi kemayar itu dia nawi pesunai nyak takut nih ngau tak ke munyinya nangai na dekat menda kebalan nyak sekolah jauh deh utai kan nanti kita tarik ngai jauh sidak ya teng nyak me utai ke pakai tok ngasuh rawana bukai pakai nyawa nyak tarik bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, basupinya mai ke?
2: Kau mai bakal beti tua, korek tekan beku ni yang. Oh, sepuat kita paman bunyinya nyamai mat me. Ayo mat, weh
0: weh weh. Bos kulok me
2: hari. Lakau sepuat mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sepuat ni, kena ngiduk ke baru dah.
1: Ya, pada lakau.
0: Kronologi kesnya bakal tu puyo nama ni. Oh, ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngah deh.
1: Lah. Tai ke dia apa sunai?
0: Rau kena wei salah tampuang lagi.
2: Ma ga mula kalau kam jah kau nak ko deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki ya saya
2: pula.
0: Laban mayo siang hari ya keluar kau. laki siku sarinya kena kereta unda.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ke yang kan dua ke nyewa laban dia sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam hari nya ya keluar ngan laki ke kedua ke kena kereta beza nya. Lalu laki keduanya mai ke munuh dalam kereta. Ya. Udah ti munuh induknya serta muai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk ti tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai nai laki ni biak ni, biak laki ni. Beli ke? Tajak apa suai nemu perkara ni. Tang seruai muka. Dekat nguji kau nak suai belalai kekis bunuhnya. Itu juga seruai. Pertama nak tangkap pulis.
1: Kau tu ke dia suai nemu suai.
0: Subahan.
1: Kau ke? Kena kenyapanya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Ha, nyak ni ya.
2: Nih. Kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buah yang kau belalai kekisnya. Uju-uju. Nyak seruai yang pau. Ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alih masuk ya dalam
1: kereta dalam kereta
0: ayuh saya kenal hukum gantuan puyuh
2: alih tahu kita munuh yang hati-hati ya
0: minak penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja mukanya setengah umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunuh
3: lagi biak deh. Kira-kira cuba nak
2: buka, kira cuba nama ni baru umur ni. Retiannya ialah umur yang 59 tahun umur yang pansuat ni.
1: Oh, sudah tua.
2: Nanti pada sulih abak penjara. Kadang nak tumuh agak ya pansuat ialah deh. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngam agak. Pura ada parai lagi hidup. Nama penjara
1: Uji ya, kenyidah.
3: Ngeri semai. 61 kali.
2: 61 kali, dengar dek. Tikam 61 kali. Pansu air penjara 59. Nak datainya dua lagi nak datai.
1: Ya, dede.
3: Lagi benar tahu nak itu lelaki ya. Bujang, bujang baru. 59 tahun. Ngeri
2: jatuhnya, kak dijadi dengan pembunuh. Wai, takut aku.
1: Mbak Yana, wai. Nada amai merga pemati. Dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila kemunyi kenuan tadi. 61 kali ngacok ngena lunggaknya. Takut nih ngabak menua kita kemayar itu. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, ada puyuh. No. Makin maju menua, makin macam-macam lah misalnya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Biman aja mah kita yang orang tinggalingi kita.
1: Ya, bayar.
0: Laban. Utai saya tahu nganu, kayak orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayu kita kenang lalu kita. Ya,
2: ya, ya. Takut aku wah. Ya, bau meh balam milia aja aku dah tahu. Ni lah, takut nak lel gay.
0: Oh, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Gimat ke deh pas sunai takut gua yang kena cuak nam stok alai.
1: Karena mayu cerita ke tuan dia ya nyau ke pasar.
2: Ba ya.
1: Kalah yang beda.
0: Pakai mi dulu pasar bagi tadi nak sumpah.
2: Asal tua tengok, asal tua tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kenak Merenang kita, lagu ke diberi nama Pengerinduk Tuci. Ngali hari itu aku meraih terima kasih agak balas kita ke BC udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Makasih dah Syed Salih, Juana Rudan, pemegang ngagai Jampung Ba, Roy Kuang mega BC madah ke Gary sidak ba Sriaman Panas, Kue Jam Kedeto, apai lambai terima kasih apai lambai udahnya Bunda Babih Wai. Ari Sibu kuya, ngarap kebala DJ gerai kuya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap kia gerai belama megak kuya. Lada ane angin jup, bisik mansar wai kita, madah ke gari di Sungai Amang selirik kapit ngali hari tu panas. Ngau sida Simun Joseph sama ngali hari kuya, panas banget menua Sibu kuya. Terima kasih ke berita gari-hari kita. Au, udahnya Boniface Ipis, Ari selepin minta lagu matudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au bunipis udahnya Juni Ben mere selama berjalan ke pengawal terima kasih hangga kita ke bisik udah bulengo kami dengan Facebook sida jane yang sida rumput semalu sida beli yang James kau bala bukai minta ampun nak semua nama boleh disebut nah ngau banyak pendengar aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri Ari Roy kita. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Terima kasih megak ngagai bala pengeluar program ke bisi udah nyawa ngemujur ke program kita hari Sibu ngkup ke Sarito DJ Menti DJ Mau pihak megak ngau DJ Nana ngau tu aku mumpuk dulu merik selamat ngalih hari.

info temuai @YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tek nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemadok lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak hari tepikong tau. Tepikong tu megak bising ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai hari menua tau empu tau kak temuai hari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih hari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggal adat asal menua Sarawak enggal bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggal pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujam Episod Alung Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati naitit. Nyak aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisin tanda mayari tau nemu di jap. Nyak, udah deh, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuk ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Kan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari dia tau. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak segi badia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Gagau dikurang terjakuk nyap. Ini ku sida ya me. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedah deh atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anang mai urang nyap kediri ngiah ko tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap de bekenyawa di nya jap asik tenyo bedunjuang baka pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tu maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mu dek aku tu tu sate nyau duit simpan tu nyau majam be nah nemu nambah be tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: deh tu jap nadai sultan Singapura pe jap tang mai kamu nyiku deh jap ah nemu ku jap mana tu muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim ane jap.
2: Amai kau dinyo. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, agak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi. Nih, Nanto. Nih, ya, tuh.
2: Dap, mai, Pama. Beli ini tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini, dimeli Pama, aku nyong.
3: Dini, dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka atai, belanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mene meri aku Rp20. Nih, piampau pamak ke dekat deh. Padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, mene bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ke muji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi karena ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, saksi, uliu. Aku! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Penandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apa? Dia jawab, apa? Pamak berdendang besar. Ni nak kat pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah lah, jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya, ntar deh. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi supaya. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngakai menolak luar. Ah, bakal ngakai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia jawab. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Nang ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendanginya buat biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngebandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain dur ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ha? Aku bisa meda advertisement, mudek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek kekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau ni jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Pihak nejap. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi jap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempas dian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambah go tu. Bah kini dia tu dah.
2: Ya bahkan ya gek bah. Kian me tu ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos hidap nyawa?
3: Ya, aku pihak, ya lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, amai tu, Rp2 nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap, nah ya tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu, ukanya aku ke berandau ngos hidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau 2 juta, udah berup, tang. Nike dulu, kupis ku tidak ajam. Sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya, mentua saya ku jawab. Iji peda deh, nyenta deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jawab?
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia Nike ketuanya. Lagi, aku tunggu dari belakang.
3: Aku baru gak dulu. Udah kemarin aku gak kul. Tuh Nike upih aku baru. Nadai guna beli tuan lah ke dunia, jawab.
2: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nya aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih meh Muyang.
3: Oke. Tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memu yang lalai ingat masuk lulu lalai masuk lalai masuk lulu le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memu yang ya bu yang.
3: Nah kami dua menjatuh ke nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak ya kemari lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anak ngilau, sudah yang pulun udah apa lut. Dia tuh minta. Dia tuh dua-dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anak takut memujang. Kami memang katulung ulang, oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang, tidak bayar dari singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company. Abu nyau, tebal main agreement tu kan nyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luneng bujang. Dia seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli

0: beli tuh 2 juta ya, oke Mimit.
1: Anang bekenya, deh jap. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepebisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama teh grimin tu jap.
0: Bah nanti pia ngendak baca baca kanya uliah deh aku nengah kaja.
1: Oke tu dengar nek tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang.
0: Ah singkuang.
1: Ah beri. Ngau Mr Bunyau ngau Mr Mujab.
0: Aku.
1: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
0: Nggak gitu, nggak gitu.
1: Nggak, syarat. Isi syarat, dap.
0: Ah, nama syaratnya.
1: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu?
1: B. 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
0: 700.
1: Lima yang hanya jap.
0: Oh, nak.
1: Aku sih jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
0: Ya, menyau. Nama tadi temu tuang belama, Yang mana akan nambah?
1: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
0: Hah?
1: Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
0: Hah?
1: Tidak, nak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam.
0: Hah?
1: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh ya.
0: Amin nak tuh ke tuh jap. Ya engkau kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuiran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama pejamah buna kegerimian gak pia.
3: Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayin aja nih. Saya aja
1: tuh ya
0: nyau uruskan wajah nyanyi sini
4: bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

kau kenang kena mungkal awak rentak ngali hari YFM kita lalu ngujuang ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur keterus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai ngaku Angkeston ba kenang 3 jam yati dekat datai. Lalu sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang Batang Rejang bergulai sejalai ngau pula program kami hari bagi Iban YFM Sibu. Ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik Batang Rejang kita undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu. Segulai sejalai ngau kami semina bawa rentak ngali hari YFM. Sigi kak kelarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laban ngenang ke program ke diatur hari 5 minggunya kemari dia benar naga mis buat tu tadi begulai sejalai ngau bala kita ya ba nanga sana panjai halubu antunya nyawa tu nyuka ketua amai awai gawa mai orang di mbak pengawal ngiliang tikai tikas pilih menua lubua antau dah tutup dah gawai orang ba lubua antau dia pilih menua kan kuih kerma panjangnya nak nemu meh kadanya berdau di giliang kini sekedaknya lalu kati nak gaya ba anduar kita ia ke bukai wai au dan nak ini di giliang tikai tu ke bidai kitanya kena mujuang ke pengerami gawai daya kita ke tahun tu. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mai kita semua berperindang ke ngali hari itu. Kesekali itu kita berperindang gaul lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari YF.

0: Bogolay nga antimen ba program nam ya met hari nam pukul 8 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: 26 Hari 2 23 Rebulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melabang Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melabang Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria mulai dipada delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026 nya main ya kerka diatur dini hari tu lagi. Kerja lagi bak Grup C ngau Grup I. Okay, jadi kita ya kenang ya kaki main bol. Kelebih lagi World Cup yang diatur 4 tahun sekali tu. Anak-anak ingat ya, meda match yang kedekat diatur ba RTM. Klik yang diatur ti uliah di pedak kita terus ba apps RTM. Klik kau RTM Sukan Piamga TV. Okay, kalai RTM nyadi penyiar rasmi World Cup FIFA 2026 ke tahun-tahun. Jadi kita ngelansak main ya kemudah diatur secara itu belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentuk tengah hari itu tadi main ya ke terubah bah Grup H dia Spain makai bersaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4 kusuang kalai gol dipasuak ke Lamine Yamal dalam minit ke-10 pihak Mega. Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke-1 gawa 24 lalu pihak Mega engkanya ringat nak pasuak ke gol ngegas pen dia Hassan Atambakti masuk ke gol derimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di atura dini hari atau tadi grup H ya lalu pihak Mega nangkan kenya Grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bak minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu bak posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran oleh ngetahan ke Kim sida ya terlebih lagi gol sida ya hari ke dipasuk tim hari menua Belgium. Bahas setiap lagi main dalam Grup H kalai Uruguay semina oleh seri ya, 2-2 ngelaban newcomer tak ke tim yatib baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai ba main tu tadi ya Cape Verde dulu skor ba minit ya ke 21 Aria Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan ba minit ya ke 44 lalu nak lama udahnya ba injury time dia Agustin Canabio ngemasuk sikit lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembok first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ya minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ya udah masuk takutnya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 Grup H main yati kedua lalu pihak Mega City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari atau tadi dia Egypt atau kemenang Mesir menang besar ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand dah dulu leading ngau gol ti dipasuak ke Finn Sermon tang tajap pihak bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit 8 gol penyamaan di pasuak ke Mustafa Zico lalu pihak Mega minit ke 67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol Nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke 82 dia Trezeguet nentu ke Egypt menang besar 3-1 bak main ke penuri ungkap sarito bak Grup G. Lalu kita berarti ke penduduk dua itu grup tu tadi takut bah standing ya ke alai bah grup G Egypt takut Mesir leading bah penduduk nombor satu enggak sekali menang sekali seri. Nombor dua dia Iran enggak Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua tim tu tadi dua kali udah seri. Lalu New Zealand bab penuduk ia ke nombor 4 sekali menang sekali kalah. Lalu bab grup has Spain bab penuduk ia ke nombor 1 ke alai sidaya sekali menang sekali seri. Uruguay enggak Cape Verde bab penuduk ia ke nombor 2 berkunci mata dua kali seri tentang gol defisit lebih ngagai Uruguay. Lalu kira antara Saudi Arabia kira dah out meh bab main ke Skytok laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu kedini hari pergilah main ba grup I ngau grup J dekat di atur. Okey, lengkap dulu cerita main bul pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebenarnya kita headbanging aram berperindang dulu. Kita lagu Ari Dom Despo.

0: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi antik kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jai runde yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngajai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Kaban sampai mati, lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya, Sarito tentu ya Bak Arya satu YFM Broadcast segulai sejalan ngau berarukes Nur headbanging Bak penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pernah ke lagu Kaban sampai mati ya ke datu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu Kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pana bisi sawup ba arrangement recording vocal ini tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala berkenaan ke ba lagu Kaban sampai mati dia tu udah 150 juta view udah 2 bulan dikeluar ke ba channel panggawa buluh pengrindu PBP official lalu pihak Mega nanti diperhati ke ba versi karaoke dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tahu nak nyekau bersih karaoke dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita akan nemu bisik dua itu versi versi ya ke laki di bayi Wat Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia SK dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kaban sampai mati nyentuh ya jadi trending jadi bah aku tiba versi Wat Rock ya kena tiba 1.5 juta view tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau kalau jalan cerita berkenang ke kawal Arimit nyentuh ke besai lalu lebuah siku nya tadi datai bak kena tinggal perusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeriah ya Arif perusah ti anun tuangnya ke asaiku special video clip Kaban sampai mati kelimpa hari ya quality ngau jalan cerita pihak Mega actor yang kena pilihkan bab cerita atau ukaya calang-calang orang. Okey, nya tadi ya ngenang ke lagu Kaban sampai mati luar mungkal lawak YFM bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pihak mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim liang ke YFM Rock siapa mendah pakan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba ok jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelon luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus

0: Sedih lagu hits yang mengangkat raban dah dinamika. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana lagi kita itu tadi mati yang lamban tak mati-mati netan ke utai sitinya hari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pia aja ngau endak gelapan. Lalu pia enggak lagu tu endang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Awak jadi ya pula jadi band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal Bento. Jadi Bento ya aktif dalam tahun 90-an. Jadi line up ketubah datu naya satu-satus asal ari menopahang. Lalu sida tu tadi ketubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi nguji ngerbaik ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur. Lalu rakam ke album kompilasi ketubah sida ya dalam tahun 1990. Lalu Bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992. Band yang kebisi dalam kompilasi itu bergulai dengan Ice Killer yang dari Olan Assist Victim Gravity dengan pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan kejadi bassist, lead drum dengan pihak Mega Noden kejadi pemain lead. Lalu melebuah maya itu kira band itu tadi Siti Ari band Sin-Sin Kampung ia kecukup terbilang. Lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana sudah training dah taibah nur mengalami orang belah pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sudah bermain. Jadi bas tentang bayar tadi nada yang kudiman meh tu sih ya meh kita ke baru belajar. Lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekiat ti dikubai juara rock Tenggara 88. Lalu lebuah maya sudah ke join bah pekiat tu sudah jadi champion. Lalu berindi hari pemujur sudah jadi champion sudah terima offer luar kagak album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey, jadi bah album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Urban Spring Mentari Gopem Adventure Kerwala. Tang saya mimit album tadi berkena tu di masa buat ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut bak singkang pejalan sida dalam industri music. Lalu pemudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu jurut kediri Ari Bento lalu sida band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimit bak tentang vokalis lalu sida suah bertukar penyanyi diganti ke gawasan Samsul dalam maknanya diganti dengan Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak tidak kena nambah ke Adi Melodic dalam lagu-lagu sidang ya sidang ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu. Lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bablah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey, jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu bak album keterubah Dynamic ianya dari Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR menyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu dari lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pia menggali jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap ya tu meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu nyau nak sengaja mujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ga dilema rindu terus top bak makin. Okey, nya tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggal dari pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okay, terus headbanging kita eh. Lengkap cerita dynamic yang ke sekali tu. Baset yang ketiga. Ke sekali tu, kita ingat gaya pengemuan tau ke pun band yang kebisi bak industri muzik kita Malaysia. Kita ingat muzik blues mimi. Sebelum agak heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu yang ke blues atau ke lagu yang ke berentak lunai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Black Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

Name of the Game, lagu yang kini baik raman OAG nyerumah World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada, ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tau out semuanya gila bul mega nih jadi ya demo kita lagu tu kamar jadi ini city lagu tema ke di gaga maya Malaysia di jadi tuan rumah World Cup atau World Cup itu ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tajapan ungkup ia ke nembiak atau ke remaja lagu tema ke dibaik raman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagai World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke bisi atau stadium ia ke dipilih ya ngatur okit tu digaga ianya saya bahawa stadium Shah Alam stadium Darmamo stadium utama Kangafruli stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru stadium Alostar ngau pihak megak bisi megak main dia gaga bak stadium Sarawak main nya subah lalu ba pekit pakai edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alai maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas dari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia jadi ya bintang main bola dunia tu tadi ada dan dia sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke kaitu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua France ba final World Cup 1998 ti di atur ba France lalu ya mega siku ari ia pemain ti ngau orang megai tak mengapai World Cup banyak laban banyak sidaya France nya dia champion lalu supaya ke bukai bisi megak bermain ngari ke England meto ba piala remaja dari Michael Owen Thierry Henry megak bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia megak star ya ke bukai bisi megak tadi Haruka Ono ngari ke menua Jepun nah dia tahu mayuh udah pincin megang sidanya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya Phuket World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock terima kasih ya. Lama dah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Raban kegelar dirimu Papa Bos terima meh setia kependudi forever semua baru kita minggu baru jam ya kesepaka ngau nya ingat agi hidup agi rock.

ke sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar. Dia kita boleh medak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia menggada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia, kitai ulih tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agik latuang, lalu suah, nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah Gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai luluang. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuak ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajap pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alain dur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Rentak Ngawi Hari
1: YNN 101.3 Pengen Terus Kepulai Kokam.
2: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man.
2: Kadeh ke langit, minta betara mereka yang ngenyi.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiwen,

0: Albume 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Yang tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ya kedeka diatur kemaya. Ah, ilah mekitai madah maya neh laban berita ya ke pemadu baru kawal gau SCSJ to uliah ditemu kita ba program Carta Sapa Juara nintiang hari halima pukul 1 ngali hari. Oke, lengkap cerita ACSJ kita ingung yang ngagai berita gaya hari kita hari Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil hari Mad Malaysia ke info sudah dikirim kia ngagai konti YFM Iban berkawal ngau gaya hari kita mua ke lemai tau nyentuh ke dini hari pagi lah kalai mua to ribut kudi di Sadang jadi 2-3 itu 12 lampuar menua Sarawak hari kucing nyentuh ke Limbang ya muak ke lemah itu nyentuh ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam tu nyentuh ke angka dini hari pagilah hujan di Sadang terus jadi dipilih menua kucing Serian Semerahan Seriaman Betong Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih menua Sibu Ngau Muka Haja hari di Pelabak ke Nadai hujan lalu berkenaan ke peninggi gelombang di atas yang tadi di Pelabak ke peninggi hari kusung pelima nyentuh ngagai 1 meter peninggi enggak pun ras angin ia ke berpuput hari barat inya hari 10 nyentuh ngagai 20 km sejam ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius info gaya hari kita muak ke lemah tu nyentuh ngagai dini hari pergila hari Mad Malaysia sekali lagi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info tu ngagai konti YFM. Okey, jadi bersama Nur kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito. Haram kita mendiang ke tandu program Panggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi balamayoa, selamat kita bertemu baru. Baka selama maka ba tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai sudah bini ya sugi baru dah mulai diri hari bilik ang kenyut. Laban deka berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai mengikut cerita sirak serumah. Gira itu ngai nak nentu ke semua utainya laban gira itu takah sari lagi. Tai uka gira kenyuat tu tadi. Takah sari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai serai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap ukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampir, tikai ui, tikai beman. Bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau ya tadi. Nama de gagam eh. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang buat bilik yang kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai tak bisi memagang. Lekak kah genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai mau sidak serumah baru majungan. Kita nikal baru ngakai sidak kenyut ngau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedak ya ke bergega di kampung di tah dini luarnya ke udah sedak ke ngetu ninggau menua pengangkat sedak ya hari luar sedak ke bermalam bak palak kerangan bak sungai kalai sedak ya berikan ya tadi nanmu kita ya munya kok aku ke dulu lagi hari tu nyebut dah. Nemu kenya ulu batang kayan ke? Tau ke ulu batang mekam? Makam. Kurang nyebut. Jadi kok kita mekam? Dia tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah. Madah kekeliang dalam mimpi. Sida ianya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darau. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sida ke pulai bergiganya. Ya palu ngasuh. Ukai serai uka tu tersau. Siku kulu, siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sirak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang. Lu bala ya namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi, sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dekenang, sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
Bunga nu yang ngapala sida apa lu terengkah batengah laman. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua menyampu lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai yang bakal sida apa yang mikul panak sekata menjadi bisa memegang orde lepan sida ya sigi nare mindah da orang menuanya tadi danya tadi bala sida ya pan semua sida ketuai-tuainya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyuat dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliah ngayau minta de na tau na sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sanduang bak tanyu keliang semua jelo ngoikan kuliah sida bengiga lalu dabla depan dua sida kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di pangauli bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyuk keliangnya tadi ya meteru dua semua kayu rumah batap pangaunya tadi ngambil pengaruh diri puna cik-cik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang pangau amat tenyau sedaun tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor arbi liat ya ngigang kenyuan pedak sikonya dia ya lo narit kenyuan kebilia aram tuai kan kenyuan ngoku kebilia na lama bisik teka padah kukunuan biak kukumang seruai lo tamak kebilia datai di bilik dia aku mang alu jaku ngau kenyuan. Nuan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh. Ha. Ngamik bisi de baik dipulai malam tu ngagai menua kita ke baruakin. Tak ingat nuan dan yang sengapa pilih dek. Lapan pengaruh dia mayuah namu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana. Bermata dek. Nuhan pedes dekat milih ni ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Namun dia tak manah baga-bagangnya. Tak guna sidaknya tadi. Kena sama. Nyak dia nang. Milih sengapa? Ngai kesalah pilih. Lalu salah guna. Yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernih yang dia mana-mana. Ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemit. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarian ngau tanduak siti. Kira kemesai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kali ya kepada kaku tu jadi kita buka dia ini rau anang kiru anang acau ya kepada kaku nya ja ambil dia lagi jadi ku bah ku piala banyak siti aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu dah tebak menua adik dia nila ndak tahu ndak ada pegawai ke ni munuh siku babi belang namun dia nyak sirik pengaluh lemur dua tuahnya ni keliang
selalu datang ke dia ke kiaknya. Lebih ke inti yang minah ya wa. Ayo kau nak mengaruh yang kenyut. Ya tahu datang ke anda. Nanti nyemak nuan bisi minah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maga tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lepas nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah ke ya. Lalu tempat di. Awak ke nemu. Nyalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke di. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik di pulai. Nama kepala lima igi ya kuda uliahnya nu nuanya tadi lalu ngau teh bukai lapan dia udah bisi bulia dah batu murun api udah gede bulia nyapan besai minyak guna ya udah mayu hanya kenyot umas na ibu ande dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat lapan orang nyau deka ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi kenyuat lalu pansut kuruai tepedak kaya keli yang lalu ngangau ngasuh ya mansang ngagai bala mayuh ditanyuk bin kenang udah penuh dua-dua tau kabdiri ngelingi tikai sananya tadi orang ke dia sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngagama pengaruh. Ya ke dia tadi. Sigi mayuang bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayuang dia. Ya tegaring. Danya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisik mega. Doku nyabur. Ngau doku hilang. Datai ke tapu kersangget ke udah bisik bulu memagang cukup ngena lanyang tajai ngok nyalang pan bisik media mana tindak daripada kekumang dulu sigi pedes kenyot kami liahnya tadi nyalai sertang kenyot datai dia ada keliang lalu ngasuh itu dua udahnya kelihatan lu berjakung ya. Jadi tu ketau ikan kenyuan nungan dia tu dua-dua nunga idas kenyuan penuh laban pengaruh kami serumah bapak ngau ditu pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayuh bansa mayuh guna nungan gak medak dah. Nyalai kami nak ngasuh nuan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, debaik di pulai, ngagai menua kita kian. Ya, mak pemandai ngop ngelani adi memilih lagi. Ti nuan terpilih ke yang kena cukup mana untuk ngasih nuan. Tang ti yang salah pilih nuan. Au. Namo mengerti utai nama ya salah pilih pihak kukuliang pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tu lalu angkat serta berjalan berubah-ubah sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idasan tadi tiba kaya berdau daripada kekumang ni bagi pengaruh patut damai ya munyi kok aku tadi ya ngakak pepedes kenyot tu bilia. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Wai. Dia pedak. Mata. Ngau atin kenyotnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Dia pedak ya. Ku ati ya dia. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kau tai ke daripada ke kumang. Utainya udah cukup daripada ke.
lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya, semua orang keduduk sama idasan tadi ukai semena bahkan kenyot kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega berarti kan kenyot berarti kan ni bagi pengaruh kedambi ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya kemerniang merniang merniang ngiga. Ya kepada kekumang tadi. Tidak di lebuah ya datai bak semak pun tiang sandung bak ujung idasnya tadi ya baru ya tak terpedak ke pengaruh tau kerajut munyi ke disebut kumang ngagai ya debi liat diin tadi ya pengaruh kira suah kumang ambil aku pihak kuat ping kenyuan wai tau bijakku dalam hati ya Tian. Udah ya. Ya pan lalu mermi serta nyengkau rajut ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang ya pengaruh ada pilih ya. Pedak kena tak ada ngenuang keliang nak memunyi. Mengiku lekan serak nyong ngenuang kena ya bakal pelikuang mabuk buah nyong itu bakal puyuh mabuk keruah. Apo amat jangan pengaruh kada baik di ikan kenyut kerka dambi baik di pulai ke baru akhir nagi dekat miliah dia kebukai main amatnya lepas dia nyengkau siti aja pihak ke kuliah nah tu aja umbas mutu baik aku pihak aku kenyut nyawut kuliah apo ni kan kenyut amat paman wanto. Hari pemayuh ya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya ke kadambi nuan. Kaku nagang di tadi ngai nyadi kan kenyut. Laban jaku sini udah putus, udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ku ngau mengat kenyut. Nuan gak uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak nyak bapai dipulai nyak mempengaruh sikit ngiring ngembiang aku tapi aku ngenak ya lebuah nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya kali nuan berjalai jauh kini ngerja pengawak kebesai kini bisi penusah kini madah dia kaya tempat dia bak punggung dia udah 3 hari dia datai dan menua kita dia nuan nak tahu nak bergawai menua babi belang kena dia incabu harung ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuanya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh buka ya nuan ikat kenyut nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyut nalah intu di dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut akunya ku dah dambik nuan duku nyabur kena nuan berbunuh 2 hari kudah nyak mega baik dia aku masuk demai nyaburnya ni anakku menteri manggau ya nyak pagi belalang ngagai bini ngagai menua bini gelangnya di nak temu ni maya ya pulai nyalai laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani dia di menua di dunia kita pala 5 igi ya kudah uliah nuanya nak tahu nak gagak kena ringkak degitang atas berdilang serta nuan datai di menua nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke berdilang baruai nuan pala kuliah kitanya tadi
Nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup. Nanti nak ada api. Bak berdilangnya hari baru sidak ya. Ya nemu ngacau ya lama ya celap. Nemu demram. Nanti nak desalai. Biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan. Ya lu Yakub baru biar nampuangnya tadi. Udah tu nanti kira tengah malam buat bongai nuyang dekat ngayon dek pulai. Jadi nuan nak tahu nak banget lama kalau kami di tu. Lapan orang kini menua dian tadi nyong nanti pemulai nuan lama. Tang sepedau seruai bunga buat bongai nuyang angkat. Aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala maiwa. Mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya. Nak tahu dekena dia lagi. Jadi buat bunga nuyang laban ku dah ngiring dah mai kita berjalai. Ya udah medak empat nuan. Udah medak nuan ngerja pengawak. Sekumbang kita ke berjalainya. Nyalai laban ni nyak tadi ia nemu bekeni kok gaya nuan ti bakar manuk kita bekeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ia lu ngangang ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyuat kia mayanya keliang kong kenyuat tu tadi isi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memunyi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan bekenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetu nasi genteran ya udah cukup dia. Mana ira udah tay baru aku. Nyak baru ku madah ke kita siapa nama kenyuan. Neh, tapi ayah. Ana tu sahti, ana nyadi. Ana gida, ana nyida. Laban kita ikap gulai baru na lama lagi. Bupu aku au, bye-bye ngagai semua balamai wah. Ba, cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Oh, mupu aku. Bye-bye.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Darah Helena ke lemai untuk peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua pelab peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi nyadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap kemegak semua tu pengawak ia ke bisa dipenjalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita ya lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tusun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nurakung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai ninga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nurakung natai ke berita lemai ke ditabuh ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita dikeninga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 yalai nanti kita berhati ke gaya hari bak bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun nyangka terpukul bak jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut bak jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita engkau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina pengrinduk segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nembia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak kaya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. But Serian. 1.

Terima kasih pengelola program YFMHD Kuching. Semalam mai, sudah tapi bahasa, agak semua bala peninggal. Pertemuan baru kita bawa Hello Y Limang. Sekali tahu engkau aku Hana Merelamat. Tidak kak mai bala peninggal, semua berkongsi ke sekedar petara takkan berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah, kedengar kongsi ke aku. AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyematak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapun artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansan. Kuyal,

Program Budaya yang berguna amat dikena merik kelala pusaka ngegen rebak baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penau asal pupu bangsa. Nitiah ku ia, pengawak ngawur Raban Nembiak Angga Cakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat ngamain asal komunitinya. Yang lega ngingat ke budaya Ukai Semina ngawal pengawak ngajat ngau pemerintah ngajak tang mega mungkur jaku adat ritual seni pengawak asal ngau reti penghidup.

dan titik komuniti, pusaka budaya mega bisi potensi hanya di eset dagang temuai enggak pengeraja ekonomi timurik pangka ngagai pemansang komuniti nantia. Pekan laut kedua, Lomba Perahu Naga platform penyerakup komuniti serta nyungkak ke dagang temuai di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 kediatur buat tebing air lawas terus berjalan ke tanggung pengawal kebukuna dalam menegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa ngelaku ke budaya serta nyungkak sektor dagang temuai enggau ekonomi menua tu. Nitiah Kukaban Parlimen P222 Lawas atau Henry Sumaguang pengerami tik ngawal penyerta Ari Sarawak Sabah Lebuan dengan Brunei Darussalam ukai seminar pengawal merindang aja tang enya di medium ada kena ngerapit ke kawal komuniti ngerapit ke kawal bakih serta nerenak ke kerjasama Pulau Borneo. Ia nyata madah ke programnya

Hadir dengan temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madahnya pengeraminya mujur ngempuru ke Mensia Mayuah hari bermacam penatai asal. Pengawak besai bakal lumak perawat naga, pengerami pemakai, ngepengawak berjual megak merangsang semangat kerjasama.

Project, Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi Menua Limang Sarawak, ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatrain Sindran Bahat pengerminya diatur ba upis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Bertopi dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besar dengan

Projek Tok Ngembuan 7 dekat India ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Bulah Tak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Limpaku Pinang, Enggau Kandang Lingik, Ngagai Jalan Besai menuju Ngagai Bandar Limbang. Dia tu, kerana menuanya agak berpanggai berperengkap pengangkut sungai, dengan Sungai Limbang dikenang ngelawak Bandar Limbang, ungkup aktiviti nintiang hari, nyengkau servis pengerai enggau meli barang kediguna. Projek kebungkus 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat di berjalan.

angkat ketika penyambung rentayan Jalai Alun buat kandang menonya, lalu enggaknya nyari penyongkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagan temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke ekses ngagai infrastruktur dan servis mesia maiwah kemenahagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek itu juga dikarap oleh ngerapit ke serakah antara menua pesisir dengan negeri serta merik penguntung.

0: Bawang 2006 ianya Kerami Budaya Nideng Tahun Komuniti Lun Bawang ke Pemadu Besar di Sarawak. Kerami edisi ke-39 di Perambu dekat Datur kena 2 hingga 5 Julai 2006 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Gerempuang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti dan Ketua Raban Bangsa Lun Bawang bekerjasama dengan Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta laku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk besar dagang tumai di utara Sarawak. Dan antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerintang main engkau seni asal bangsa Lun Bawang, yang mereka pengawal mandang ke pesaka asal, hasil pengelandak jari engkau pemakai asal, pekit budaya, yang mereka bisik datur ke malam ke pemandu di kerindu, pengawal milih ruran ulung, engkau padan liuk burung, antara pengawal ke pemandu di antik-antik linting tahun. Litiah keterang pengatur engkau ketua komuniti, Hero Eco Lun Bawang, menjadi pelasar ke Buguna, dikenal mereka lala penyelai budaya Lun Bawang, ngagai rebak baru, engkau mensiam mayuah kelimpah, ada yang rapat ke kawal antara komuniti Lun Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei, engkau Kalimantan. Aram kita sampal datai, engkau pengerami Hero Eco Lun Bawang 2026, buat Taman Awam Lawas kena 2 ngagai 5 Julai 2026.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program nadai kelama nadai

0: Tropis Tenggara 5. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Ninggal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, ketika bermain, minat-minat di YFMM 5.
2: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci ke Relimbang. Berita kebukai Toninga bawa sadar Relimbang Ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih
3: ya. Y Seberai
4: WAI YFM.
3: Ya baru ngam
4: kan
3: WAI.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, namuku. Laban kesannya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi hanya mes kedari cara ke tahu dikenal kita ni tadi yang tatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatan ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung tatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang ngawik ke Bamlayan bawa batang Buduk, Batang Kabo, Batang Krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ke rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Udah nadai kena hari Minggu, 21.06.2026, lalu niang cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk bing tau kelangan anak jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke Paitimah ke udah nadai kena hari Minggu 21.06.2026. Jadi niang cunggat anak inggum tau ke apai timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk bing tau ke langan anak jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak penam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan ke dua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah Majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Empelai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang, Kaki Wong, Kepamblayan Bak Langa Asam, Tanjung Sikup, Kepamblayan Bak Lubuk Payang, Kepamblayan Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kepamblayan Kediau Bak Kabo, Krian Seratuk, Kepamblayan Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Engkau Semua Kepamblayan Bukai, Ia Kena Ulih Dirintai Ke Dituk Magang, Jadi Pesan Tu, Madah Ke Helsa Tiara, Anak Sila, Madah Ke Elsa Tiara, Anak Sila. Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besai di Kuching dituk. Jadi ni yang Elsa Tiara Anak Sila tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan. Jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak tamin Kerangan Krian Seratua. Jadi tu tadi pesan madah ke Elsa Tiara Anak Sila. Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak hospital besai di Kuching di Kuching ni tu. Jadi ni yang Elsa Tiara Anak Sila. Dekat itu Balam Mayu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 Bak Pendam Kristian Kerangan. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah tinggi anak tamin Bak Kerangan Krian Seratu lalu penerang ke sili agak berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai sila nak Jimmy berumur 013-882-3525 tahu ke Endang anak Bajeng bak 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik dia terima kami lalu ke Siti Tok Peninggal pesan menuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu Kebun Melayan Bak Tanjung, Pedalai, Liuk, Tekalung, Basi, Langkang, Tawai, Pak, Enggau semua Kebun Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Berang Anak Kemedan, madah ke Berang Anak Kemedan, Udah Nadai. Pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 6 2026 lalu niang Berang Anak Kemedan tu dekat di Senggai Balam Mayu bak rumah niang tumpu bak kampung tai lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Enggau semua ke Pemelayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan Udah Nadai pagi tu tadi pagi 22 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di Senggai Balam Mayu bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai jadi mayang ubur ke niang tu apin ditetapka lalu pesan nangkan ketuk peninggan tuju kapal melayan ke Diau bak kumpang Pauh Bi kumpang Langgir kapal melayan bak Danau nangga kumpang Kandis Sayat Kelampuk San Panjai San Pandak kapal melayan bak Seremat Batu Bebini Buluk Suah Cangkul Empit kapal melayan bak Bukung Panjarwai Sungai Keruh kapal melayan di Kedang Merakai Panjai Merakai Pandak Kantuk Balau Kantuk Bunut kapal melayan di Skrang kapal melayan bak Selindung Ulu Ngau Selindung Ilik Gau semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala undi anak bikit undi anak bikit jadi pesan madah ke undi anak bikit madah ke undi anak bikit Udah Nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Balam Mayu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026 nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit Udah Nadai pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi niang undi anak bikit tu dekat Dintu Balam Mayu kena malam 23 hari bulan 6 2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Marilyn anak undi bak lumur 013-564-4262 tau ke 019-660-8517 hanya ke pesan ya ke bisik diterima kami bak YFM ke Lemai tu lalu ke Siti tu pesan uju ke Bamlayan ia ke Diau Bermai Jabing Nangga Selabi Pakuh Oya Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau Kampung Melayan Bak Rumah Melilas Brunei Kampung Melayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau Kampung Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 yang megak 27 hari bulan 6 2026 lalu pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup nyalai kamar belayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau perpindahan Penaga Suria Kuala Belait Brunei nyak lainnya sekedar dipesan ya ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu
3: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.

Yeah, lagu ke di baik Florence Low lemai tu peninggal hati Yanuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Iblin lemai tu benar nyumai kuya nyalai. Aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabang Belayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabang Belayan Ban Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabang Belayan Ban Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabang Belayan Ban Batang Sungai Nangas Sayung, Kabang Belayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajon Jeffrey anak masing tau ke apai joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 2006. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke apai joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil interbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ tu pesan tuju kapal melayan ke diau ba rumah Paul Kibung nang sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan ba Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan ba rumah Acun nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan ba rumah Bili nang Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung nang Buan rumah Imi ngah rumah rumah ba Seterus rumah Kalit ngah rumah Unji pian megar rumah Buli ba Semanuk ngah Kabang Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau. Kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas tak tahu. Ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam ngena cara sembiang. Jadi kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau pun balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356. Ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat Banting Lingga kapal melayan buat Seri Aman Keranjik Munggut Sawak Semulung, Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua Kabang Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang yang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya baru rumah Ucok ya inya rumah Nelly yang nak lanjat bab lumur 106 Taman Samaindah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Kain Nelly yang nak lanjat balumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nyalai nyak sekedar pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kena taik aku buat sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami buat sadar lemai.

Ya, lagu Debai Haley Lemai Dua Peninggal Engkau, lagu pelakon kena merindang kita kaget terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selamat lemai megak ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program ngiliang tikai gawai daya pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih begak-gak guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru agak belalak saya ni. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru gulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Dia kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah korang kempu datanya pasal data breach ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum dengan section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyanggai section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kod sama ngau company-nya empu ka body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahannya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kod ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah kedigagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai dari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak, ya bisi tiga itik perkara ke diperhatik. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi enti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampo. Ya benar berjalan ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010, pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen, ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja tu ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja tu ke agent ya sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja tu ke agent company nya aja. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor reputenya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company, company pun salah buat undang-undang seolah company yang ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nilai contoh ya bila peningat aku boleh merik baka tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang ditok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sentinya anda digagak. Tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawai nya ngau bank nya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, itu mengurus ke data dalam company. Nanti itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak dengan marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain betul bala peningah legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bela peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpul dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi hanya nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu pelinga setiap program ke ditusun mesti terbang mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lemai tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita berawak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

0: Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Tu mesti hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berdua yang memain. Ya si tip bicara nggak suhati celap deh.
0: Udahnya waktu dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai.

FM。Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 22/6/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Perintah besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pokok setipat ngau ubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Perintah besar sudah dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pokok dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok dalam sektor ekonomi baru setipat ngau ubah dalam sektor ekonomi ngau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen ngau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai semina oleh nyawuk Malaysia bersemekiah tang oleh meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bahas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tip guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru ti oleh ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke oleh ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung tempat rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti temajak bercampur ketika kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya tersama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benda ditanka kena jaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri BUPS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikena nentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikena nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tidak ada rekod ngau arkib ke geman dia sitip-sitip perkaranya dekat mudah dipetalatka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekap jalai ke atur duai tek serak dikena mutar ke kes orang tek salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengagak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak dagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megap guna benda dikena nyaga high capability teknologis baka deepfakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penanggua ke raya ge. Ia madah ke strategik kebesarak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabir urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita diatuk benar-benar ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih lagi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah kesukung kediberik dengan sekedar inisiatif kenyengkaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbenar dekan luar kemayu hagi raban perubat ke profesional di menua tu.
Ini mas begak keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai ini mas netap ke sidak dikan majap jalai ke tanggung pengawal sidak dinyadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih lagi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nampaknya aku dah habis bersekolah tang lebih agak sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu dari wang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung nampaknya aku dah habis bersekolah tidakkan nampu ngakai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun untuk kudah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, sudah boleh penguntung hari wang turutnya. Yang maksud ke jakut tu lebih yang menjadi pengerami ngiling tikai gawai Dayak, pelilih menua Lubuk Antu ke diatur barumah jual ginda Nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyari kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengerami ngiling tikai ke dikena nutup gawai Dayak agik ditan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak tau meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak nintiang hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah keatur pengelikun bak sungainya, ukai seminat hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati-hati pasal risiko ketau maik penusah. Tonyeng kaum pemerhati-hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talib mansut ke Jakutuk, lebuh ya ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur upis penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak kampung Masjid Selalang, kampung Hilir Selalang, gau kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulu ke pengawak tendiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, madah ke perkara terpatut dikemerankan ianya pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu bak pengawak nungrami ulang tahun ke 70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi ketuai pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa datai ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbegau ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke dudila. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Geri lalu disalin Jonathan Geri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lok nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang pu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit Diraja Malaysia TUDM. Berataya baparang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nur, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Gau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman baparang bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak ari mayuh pupu raban bangsa tingayan ke pemayak ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Lintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Sigulai sejalai.
8: Sigulai sejalai.
2: Terima kasih lagi berkelan dengan kami buat YFM. Berita Y Arena ke teruba berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 buat PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Hujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melawan pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangkat finalnya dan tu tetap main pengagah ngagai pemainnya. Laban sebedau tu, bedau bisik pemain Malaysia nyingkat ngagai-ngagai final Wadah Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu, Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra atau ke discus throw Malaysia Irfan Samsudin udah mujur nampak rekod kebangsaan bak pekit ke dia tu di Hungary hujung minggu yang kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya udah tinikau ke cakra penyawa 62.87 meter lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis udah boleh champion bak Moto3 GP Church ya ke dia tu hujung minggu yang kemarin. Belum waktu Hakim ngepun ke lumba Arif Front Row dan diukum penalti laban bisa pengilap maya qualifier di ujung kia di asuh ngepun ke lomba ari grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin ari lombanya. Jadi tu ujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang ke 7 ba Moto 3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Dekat ke dia tu tim Timojo nyingkang agak round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico dengan USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup tu berkawan dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland Jack Henry madah ke nak takut melawan Neymar maya main ketiga ringkat grup Brazil bersatu dengan Scotland hari 4 tu. Coach Brazil Carlo Ancelotti madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu ia pedis-betis lalu ndak boleh bermain ngelaban Morocco ngau Haiti bak main ke terubah ngau kedua. Nakak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi muka kau ngau World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya ting ngelaban Spain tumo pagi tadi ndak nyadi udah ke alah kusung 4. Saudi Arabia bermain dengan 3 defender tengah dibantu 5 pemain bak 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal bak minit ke-10 ujung ke sidak yang tak boleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap. Bak main ke penundi ringgit grup Saudi Arabia dekat bersatu dengan Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penundi itu kita ngelansak pemutus ngau megak tim kedekat berlaban bak World Cup. Menyika daripada kekut tadi, Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium dengan Iran seri 0-0, Uruguay dengan Cape Verde megak seri 2 sama, New Zealand alias 1-3 melawan Egypt, lalu pergila dalam grup J, Argentina bersatu dengan Austria, dalam grup I, France bersatu dengan Iraq. City lagi main dalam grup I, Norway dekat melawan Senegal, lalu City lagi main dalam grup J, Jordan berlaban dengan Algeria. Ok, ni rintai main buat World Cup untuk pergilah. Terus, dengar ke kami buat YFM segmen Sada Lemai.
10: Y Arena.
11: Y Arena.
10: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai.
11: YFM, 24 jam sehari. Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengurin Daud Nuan lagu ke di baik teman-teman. Terima kasih Sulu yang di mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelum kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di baik Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labu.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk Sari itu. Jalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikut temui gendang seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Jalai ke sekali itu nanya ke berita dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih Rinje. Selamat lemai balap ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kujakuk jadi ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengutah gawai itu kemarin ni, mayu orang sebana ke Drempu tu tabin rengok ni ya, segi gaya ya banyak ni. Untuk kita punya tadi sehari itu gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman butai bantu ke kena tuan ngisik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dipengungsi kenuan kau balap ninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap ninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agak ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah so Ahmad bertanya ke pasalnya berkening nama arti itu nama artinya pekau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya artinya
0: berguna.
1: Caranya bisa erti bisa guna mbak bisa mayu lah jadi aku dah ngujung guna kaulian nerang ke perkaranya lalu kena ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkahari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai tidak ada benda orang ngayan ke
0: piring
1: yang jadi aku harap ke penerah itu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayuah lah kalau dengan miring boleh ngegay tanya nuan tadi jadi sehari itu udah kita miring kemarin agak kau ngotek kena kena kata gak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai balap peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifact tau ke namanya hasil pengelandik jari ke dekumai puak kumbu jadi topik kira kenang tua sehari tu ingat diberi aku nama erti puak kumbu dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tua medaknya berarti nya lagi mesti kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utaika kak diterangkan untuk pengajaran eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tua berarti ke balap dinga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang kena mu betenun tang ya pak ku rindu medak orang ke gereja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikunya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak kumbok je deh. Laban sikut orang tu lain ke hasil hari ya tajak panu tanya sama apa kumbuk nampak yang mengajar jadi
1: kita tidak lagi bergagak ke tanya
0: nyok kurang ya dia tahu laban orang ketua ke nyok nemu agaknya nyok mayo nadai deh jadi ya kaki bisiknya pan nyok nak lansik lagi ya jadi nyok nak bergagak ku tanya kenyak lagi jadi pulai kaki topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama kebuah tu yang hati nuhan kak mai kerana tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita bakunsi penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upa kumbu lepas lepas maya yang abang ngagai orang tiap bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai
0: tak bisa pantai.
1: Orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya de ias lalu nanti sema mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemala-malanya tentu perkara nya berguna bak penduduk kita jadi nya setiap kebuah aku namanya dekang nak karto apa nyawet tanya pangannya lalu siko ribak ya lama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu punya pada dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singgi yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita lama diam enggak ditanya orang yang dihutai ketanya ya kuno ku ya dalam melepuh orang nyebut buah kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Leka Jakob Bali ini kemana yang Bali Kelikut Bali Insuga Bali banyak ngena Leka Jakob Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Leka Jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga nada ngiga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat sidak mada nya Leka Jakob Bali tu Leka Jakob di suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pokumbu lalu kelimparnya bisa mega Jakob buka itu suah dia kena menyebut Pokumbu yang bakal Leka Jakob Ampang Leka Jakob Ampang
0: ya sama
1: Ampang,
0: ratinya
1: bang, ya? Ampang Ampang Blumpung Ampang Ansuga Ampang Ampang Kelikut jadi nak aku nemu kira nanti nanti ke bakal punya kesebuat tuan tadi nyak Leka Jakob dia kena ngembar sebut Pokumbu jadi dalam budaya bahan dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal Leka Jakob dia kena nyebut pedang suah mana dia ningal Leka Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar Jakob
1: prapang ya, pedang limbi jadi Leka Jakob prapangnya kena ngembar dukuknya tadi makanya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah penyai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubah ku nyebut perkara tau lebihnya berkaul ngau Leka Jakob tidak kena ngemar sebut bak sekedak-kedak macam utai-utai dikena kita lah bak Pokumbu kita kena Bali kita kena Leka Jakob Belantan di suah disebut ya jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ya kan ingat ke bisik kena orang nemu asal Leka Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung Leka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak belum puang.
0: Nya ukai buah puak nya pengaja.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah jadi, ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala pedinga tua ne ya ke bisi petak tua ke malam tu
1: ya, ke bisi dinga tahu. Lebih ke bala ke benung agak Pokumbu lemai tu kan bisa dia duga dia mangkuk tengah ubuang dengka sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua kenang kepada tau tau ngasuh balana kini ngiru mana Facebook dia tau bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngomong bala mengomong siap mayu ada okey bala peningan semua awak kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak Leka Jakob lungat jadi tiba kangura putihnya memang komplek ya nya dengan kita lungat panjai tajam kenya aku nguji guna kauliah mah narang ke perkara tau menitih kena penemu derempu lalu penerang ti diterang ke aku ditau sekedaknya bapak belalau ke penlebak derempu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tau orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun.
0: Ya. Yeah.
1: Sampai ke nyu nak dapat nyu tuai panagi mah bertenun. Menang penanggul tu dah meh. Nur boleh hubung ke ketusa.
0: Ha.
1: Kelia. Jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengka utai hasil tenunnya dah simpan aku ke pusaka. Jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku ditok mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas, bisi nak datai nak tentu sangkai. Engka dah pen kacara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ga. Jadi aku sikit mengkai arunia terbuka lalu minta pala peninga di luar dien dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah.
0: Iya,
1: tau katanya engkai
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawat ya.
0: Iya, tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajaran eh. Jadi nanti berarti kerampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawat nama untuk kita tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama untuk kita kumah air puak kumbok tu deh puak kumbok kita nemu makan kita utai ke puak kumbok
1: terang, je terang
0: nenak ngagi au nenak gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala peninga semua hanya di aku berarti ikut ke cara orang nerang ke ba bot asar berarti aja kuiban punya cara sedan nerang ke ngau ngelansa arti utai ke kumbok puak kumbok aku enggak bisa nanya bal Google hanya dia tahu nanya lah bala nembiak dia tahu sebut ke Google nemu sidak ya jadi kan nemu nama muti petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu jadi tahu dia Google sidak lah sidak lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tahu engkau bisik kan sekut dua orang tadi lebih ke orang ketetuai pekaku tu engkau nyena nemu teka
0: Google
1: nak nemu dingin boleh nerang nya aku nyebut ya. Jadi kena ku penerang ke dito. Puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai. Utai ke ngepan kerkena ino kuma kain tang. Ba kerja ku kain kerkena ku dito inya asal tak tenun kuma ku kain. Te ada kena babab kena tanya kuma kita puak. Jadi puak kumbuk tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisa orang putih nyebutnya Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban di Sarawak di tu di Kalimantan ya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik dia gagak ke ukir nyerutai ke kumai ukir soah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah bantai bisa digantung sama kunti kita puak kumbu bawah belakangnya tadi
1: lebih kita berarti kan pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak kemer tau engkau bisa bala peningatnya kami nak ngena gil lemak ngena tali nilun ke sila ya nya segi pemansan dunia segi pakai ame udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena kejakuk sama de basau ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansik tau tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasai ke peminta ngagap tara
0: ya
1: Jadi ukir ke degagak bak po kumbuknya tadi degagak bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal po kumbuk madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbuknya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nuna ngurabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitiah ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi petara te indok te pengabih landia bertenun lah di dalam airnya menik di pengelui bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kekinya deh menjadi lebih bertemu urinya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke ke bertenuan jadi kan kebang angkagak sidik tau dia sidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sidak dalam mimpi nak nade medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tau nyamai bala nembia
0: kita nundak ngurang kau dah temuk
1: ni lukis ke bakertan dia kita ikat nitih kenya tang kelihat nada kau meda sidak nenek tak tengkebang tapi kena tau temu nyadi tapi kena tau nyadi nenek kau nya kita lagi jago dikena orang pilihak
0: indok
1: kan kumai indok pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumai indok pandai kelihak ya nya merti tadi dia ambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megak ku madah ke kebuah indok iban banget angku nama dekat ngagak pak kumuk leban pak kumuknya dia percaya diharap kesidak ya bisik kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya hanya di menyiko dua ke orang pemansik di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai pak iban tu kenya ore kelia laban penghidup iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh hanya lai hari te ulia ada perte ke mensia nya supun de cara power ku sida dalam penghidup nya lai kenuk ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa iban tu ku ya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jaku tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kaya orang kemansik tu Balamar 146
0: tahu jam ya ne
1: kalau lu penderang tu ditemu ke bak bulletin ya Borneo Research Council Bulletin ya.
0: Kira udah lama punya pengajian ni. Jadi nanti kita minta deh nama bangsa utai ke dikena orang agak curak ya ke bau buang ke tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbo.
1: Ya ke selalu daripada aku lah. Kalau peningan nanti semak bisa utai yang tidak betul daripada ke. Daripada aku utai itu selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak curak bapak kumbuknya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bandar ianya ke ya selalu mana kena air rebus beka urat kudu lalu digulai orang kapo
0: au
1: kelimparnya ya ke kasar lagi ya ke redam lagi ya kena kurang lagi mansau merah ianya air rebus dari daun kerbai lalu kena ngulih ke awak kia merahnya mega dia campur ngau kapo kelimparnya bisa mega sida ini mengena kayu dari kumai kayu ke, nama kulit kayu kumai kayu sebangki lepas maya dia gulai ngau kapo ya lalu ngeluar ke curak bakal ke mirah lah nah, kita nyebut kemarin itu nyebut jingga itu mirah lah hasil lah lalu bakal biru tu wai tu ya ke pemadu suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapo
0: semuanya gulai kapo lah ya,
1: ya. Kita nama-nama kebalaman ya angkanya getah artinya lebih maya gulai ngau kapo ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti ja kayak jangka perbalah peningan mu kalau aku mendak ngini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai ya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapo ya merek curah bak nyoka bak kata tarum
0: kamu. Nya utai ke namanya tadi curah. Bapak aku mau
1: ya ya ya agak buang teh ya bedau teh nyabura deh.
0: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mu teh kena orang ke kemayarinya. Jadi tu teh kasal tu ne.
1: Kasal.
0: Jadi ba ubuang tu pengajar deh nama bangsa ubuang ke dikena kita yang tadi agak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut taya buah taya kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirimpu tidak kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya. Ya kok gasiang tadi ya oke okay, gasiang ke oke okay, pangka tau oke okay, gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke dikagak ngena kasih yang tertentu maka kasar lambar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubung tidak kagak nanti dia beli di pasar deh lalu hubung tiba ketau curak ya burak laban bekal kapas mpau mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kurak ketuai dia kumai sedak lagi hubung mata labannya bedau di curak
0: hubung
1: mata ya
0: ya, bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.

0: dia gagak sidak yangnya. Orang laki lah ngagak sidak yang ngagak. Utai kira kumai tangga ubung. Kuna namu mbak menua kita kin kumai tangga ubung. Jadi yeah. ubung tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubung sebedaunya di nama ketik orang nyebutnya nak lebih maya sebedau yang nikik ngagai tangga ada. Dan
1: nabo ketika
0: ke tabo nak tabonya
1: arak dulu
0: arak orang dulu arak orang harap ke peninga mesti nemu nama pengawalnya dia gak de batu buah kita itu de kumai rakup rakup laba ujung yin tenai jadi buangnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu dia tempaut de belakang kita itu ndo kita nerit ke ubuang udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga ubuang jadi lama kita itu naik buah dudi hari nanti bisa hari baru nerang ke baru kak seminan buat nama dia itu tangga ubuang kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang ke lambar ubuang udahnya tenainya tadi mbak pala bandor lebih bertenun nak guna tenainya ada belak di nora nama kau nora yang kayu ke lambar buangnya bak ke atas nyin di sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayu ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya kedatangnya tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena kursi ini letan tu kena orang namanya nor nike ke lambar hubung dia disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan kalaka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruh ke ngagai lambar hubungan tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dikena nekan ke lamar hubungan yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang no kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubungan tika dipakan ke kita bak pakai tenuan kedah nak nerang kita
1: kau nanti bisik gambar baik
0: tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lambar namanya letante ala kita melit ke ubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa gak kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masa baru pedaku tempaut tempaut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bawa punggung nor nak nonerit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung tejurian lalu dekaga ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminat keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jakup empat pak pengelandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lana dia kena semuanya tadi dia kena ngair kena beliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: tau kena nyak ini
0: nama kena tentu muka kita patut bisa lunga ngau lilin jadi lilin lunga tak kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya mengikat lamar ubung.
1: Nya nanti kita minta tu pengajar buat ikat bak kaki nya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: dah. Penumpunya kan? Nya nak sebut ke?
1: Nya ya menyana. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi ni tiah ke penemu lalu bisa bengkak dia sebut dengan tadi pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Degak-gak orang ke landi dan kebangnya tadi. Jadi orang ke landi dan kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok yang nyata deh deh. Di tengah kebang orang bukai deh. Bagaimana kuatur pengawal katiku kita ke ngujur ke pengawalnya. Tahu nya kini deh.
0: Tahu leban hari semua itu tak ada baca aku

0: Pak Muhsin ada tulis sudah tuh, cukup nulis karena Richard Allen Drake tuh Pak Bono Research Council sudah tahu ada antropologi Departemen Antropologi Michigan State University orang dia mengutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Diga di seluruh dunia sudah ngiga mesti temu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nya aku buat sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai tanya tadi adat tau katur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebannya ngi ini ngi indaya ke ngagaknya dah nade leban dia tanti semak buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang serasa ngapa orang kenirunya tahu kena tinggal penusa tahu rata-rata semua orang kari Howell Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Benja Singa teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi caranya ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merik pemerik dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal gak pakumbu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi ke terus ujung kayak gitu deh tak kira kena ti diberi tak kena tahu naknya ambak pengawak bekakak ke pakumbu balak berguna ke lungak lah jadi besi tahu ya lungak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: sikit kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari hari tau nyokujujung hari tau orangnya bisa sian jadi siro
1: nak duit
0: kan ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal penusah henti yang diru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: mayu macam utai ke tenyaknya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempuh macam ni jadi apa reti bersilup nanti mayu orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua atau pengajar kena ikut ni
0: ok pada tanyanya lemben dia tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beke bangsa leke jakut ke kena aku ditemu motifnya tadi mayu ada temu bahasa sebengkah menuanya. Jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah. Lalu ya terpedak ke motif beke dulang sepandai
1: Tudulan
0: sepandai
1: tu?
0: Tudulan sepandai pada aku ti amai wahmai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balih kin tadi ti amai wahmat sebangsa pokumuknya bisik ditenun orang dien gak hanya ngayan ke mainnya tau ke buah-buahnya di Tenggebang udah cukup lama.
1: Oh, oh.
0: Nyalai kaban belayan ya orang mayu anunda ya cukup mayu lah. Nah, kelebih ya puak umuk ke beketau nyabunga ke beketau tau ke buah-buah ke beketau ya buah-buah kenelap kuaku lagi kita berkenang karena ini asal penerbangan oh. Kumbu ini bagi ke berat ini bagi kita ketau ngau kena
1: nanti
0: ya. Kita aku nyok tadi arti bisilup
1: ya au
0: arti bisilup nanti nyak merti silup ya
1: au au au
0: arti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalau ada ke dikena bak sesuatu mengkah kandam noa.
1: Au au. Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua apa kumbonya kaku nanti semame ya tu tadi. Nah ni tiak kado tu penekak yang pu nama take penyak ya leh.
0: Tahu ke ngaga ya baru ngaga. Tangai yeah. Ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepuat.
1: Au au.
0: Tentu aja.
1: Au.
0: Leman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi. Tak kita penyakit di selalu amat jadi ngaji orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengaga pokumbu yangnya tadi yangnya ko ya siti eri penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ke mati
1: yeah.
0: Kelebarnya nanti ino nya tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumbu tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke de tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sidak urut putih kemansi nya ngujung ke mayo hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemadan ya ku
1: ya awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh
0: jadi saat agak punya tanya bersendanya
1: tadi
0: jadi orang kemansi tadi baka menyek aku tadi lah lama tu artifact ya berarti kan ti artifact sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar.
1: Oh.
0: Hanya tadi kita nyawut tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Okay. Nanti kita minta le, bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya le pengajar. Jadi ulih nama dah ke atau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
0: Okey. Ulih leban aku ke macam nega pasal karanya. Jadi mayu macam mayu penulis ke dah kala mansi pasal pakumbu tu tadi ngau mansi pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati urang te ngaga pokok bunga tau ke buah-buah kumbu yang tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora kesedanya lagi nerangka lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemudian maka ari raban buah-buah ke dekumai dimasuk dalam raban flora kuyanya ya kebepuan dari utai tumbuh mayu macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumbuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian pakai geluang paku kan paku kelinang tak dipedak kena mudah mana kan tapi geluang tak dengkah buat puak kumbuk mandiang mereka dipedak pakai buah buah utai ha beka buah buah buah nu buang buah bangkit tak ke buang kuang contoh tang bedau ke ku pedak kurang agak borian bak pokumbu
1: ha bedau wisainya mengajar ne
0: hari daun daun utai ngah hari sumbu sumbu utai mai ke mana ke kemendak lagi ke ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari na dai ke yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: tubuh kita
0: tang pak kumbu kumai rebuang bukan nak merti kenya tang nama ya kumai nyalah hari durai hari durai utai kan peka sedak aku tak sebut kudure nya pakai tak ke bekau kaul bekas ada kelawahnya kan bekau kaul jauh jauh
1: pendere
0: ha beka ba ada ujung buang pilih enda tu nya lagi kita berarti ya ha jadi utai ke ari fauna tu ari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai ke hidup sepuat tu degagak orangnya di kapua kumbu nya ada tenggebang nitih ke gamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata ngagaknya nak kadang-kadang bisik ke gagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah beka kemudian dia bisik orang yang niru pemanah gamal gamal ular ular kan bernama betul contoh tisi airnya mayu macam curak badas ya. Jadi gagak kita kedaknya beka gagak hari ular itu main nabau bisa kena gagak ni nabau bisa gagak kerukir kena gagak jadi utai hidup lah utai hidup lah gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti hari bala pendengar Siti ada raban ni utai kesebuah kutub marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak hari nama aku alam sekeliling utai kekelingi kita jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kuang utai ke pada tidak bulan tidak bintang tidak muari utai ke pada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke pada kita yang tadi nyak kena tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya okay.
1: Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia pengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat tak reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisa aku materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini. Hanya dia dia tahu aku kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah. Yang sebenarnya bisa kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisa nyapa tu yang betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang genang pampat tau tanya dulu lah bunipes bisa bukulah dengan kita malam tu tanya jadi aneh lagi kita bisa awak lagi nuan nyawut kan eh
0: dia namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawut meh dia nak angkah nanti main buka meh kada
1: iya okey lalu terus ketua tu pengajian eh
0: terus ketua jadi di tu aku sembilan sempat berkumpul ke Siti Dua ke ada peda lalu ke ada temu ku nama nama bungai tau ke buah buah kumo terubah hendak kita medak ba ba ba kertas di gagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi daripada hari jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah tau ke
1: buah bangkit
0: mas kena menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena laik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita kebarungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang kan ada buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barungut di siup kita udah mansau jadi artia de nya tadi utai kerino leban dia berenguat nanti utai berenguat lalu mayu hura rindu kan siom ya berenguat lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit bekenya maka kita di kerino kore bukai
1: oh, ne.
0: Leban orang rindu ka ngibun buah buah bangkit rindu siom ya uji dia mendak nanti orang mai buah bangkit bedau ya ngerjau teh bukai dulu yang siomnya.
1: Ambil siom mana?
0: Ambil siomnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai utai tikan siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah buah buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nengok deh. Tang ya ke meyari tau kita beda orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah mati
0: ke kadang beli hati dia beda
1: tang otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak meli ambil ke bandial lah orang kak meli borian tu pengajarnya mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hiduangnya nih
0: siom ya tadi dia buah bangkit sama gak ya Siti ke tadi gagak are utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang. Jadi temu kita rebuang atau tubuh. Jadi tubuh tu lama ni dalam penghidup hanya leban utai nyaman sang. Artinya nyalai buah buah kena kura putih ya ke kume pucuk rebuang tau. Ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah buah. Lambannya jadi lambang kaya mansang di hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benua mansang kami hari tau tentulah hari segi ya tau kak memakai kak guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayit kami kemudian ya baik kenyak banyam tau kak bapak kumbu tau kak berkena ngias ngias bapak kumbu kumbu tak banyak itu kau kelayit ya tidak kau
1: ya kok ya nih
0: tau ya kemudian ya jadi kau kelayat tu tadi kita nemu kelayat tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngilum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelayat bisa durek dureknya bergelung jadi durek tu tadi dikena akar kelayatnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang dikek
1: kena dan kayak bukai
0: meh. Artinya simbol tau dikena mandang ka kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngerti ke diri kadang-kadang kita mesti berguna ke sukuang guna ke tolong ngau pengendiri nak salah-salah maka akal kelayat ke berguna ke kayu bukai alai ya nike nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike kebucokin jadi kerja sama lambang tu ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna bapangai bapangendiri bekerja sama ngapangendiri
1: kira pesawuk ngapangendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum maramadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segini nak boleh nikik jauh baka bakanya maga baka buhandu mekemanya buhandu tu segi-segi baka nyoka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sidak ya jadi buhandu maga sebaka ngau kelayat tadi seminak ya jari kena ya bapagai yang debelit ke ya dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya mangga sama maka kelayatnya tadi bapangai bora bukai nur ngidup ke diri tak ya kada damik ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi Lebarnya kita menda buah tidak kumai main wah benar kain tidak tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasua. Aku nak berti ke tidak sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke pilih bambang mana dia orang keliak anam ya gagak kegasih yang buah pilih
1: ya kena gagak kegasih yang lah pengajaran
0: Nanti pembeli tapi kemakai babi main dalam babas jadi nanti bakal main bala peningan nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah lebih gaya kena bakain kain lah kan ini buah pembeli perasa waktu ya tak bakai bakai bakai bakai bakai bakai segi tai no, namanya ngau pengedere dah jadinya Tiga-tiga contoh dari break ku dia. Dan tadi hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengajar tadi bisa tanya bah Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumo puak ngau kumo ku ya. Lapan mai utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya ku ya jadi sebidang kain tu besar boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar sikuk ge Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya, aku tanya ya. Jadi tambah penemu dari Wilson buah hantu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jurang puting terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata maka lah rindu ya ke budaya kata dah terima kasih saya suka ya jadi dah terang kerti buah hantu jadi puak tu tadi kita kena kumpai puak atau ada alat pada itu pun ada merek sukat ya jadi kita kena nama puak ya ke keliak lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru gak bisa disebutnya dia enam hari aki ini kita keliak orang tujuh orang ke nenun pokumbuk tadi pemanjai ya segi nak kurang hari sedepak ianya nanti nanti kita kurus mengat Lino batang lino tuga. Orang kelia ngebab bangkai orangnya ngena pok kumbu.
1: Iya.
0: Jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kira. Lalu bukannya mega puas untuk mega mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngiga mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak nak
1: nak apus
0: nak apus tubuh ya nanti nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak nak selamat semangat ya nanti ditembak munsur ke tubuh dia baruh ke baruh kita tuduang dek puak kumbuk tamuk ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya kita artinya artinya nanti waktu mau jaga orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki ya boleh kena jadi kepua jadi lagi jaga kumo yang arti bab bab kita itu kena ngebab maka kita kena ngomu anak mate ke baru ada contoh ya ngomu piri yang jadi waktu mau itu tadi ada digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piring bekal dia tu ngomuk kuju bekal dia menua kita bekal bantu pasal untuk selibas dan pemakai dia agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk arti bab lah
1: bab arti ya kumuknya tadi bab lah ya
0: bab ngau kain tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu lah
1: awak lagi bisa 7 minit tu mengajar
0: cukup
1: Kata tu agak terus kena.
0: Cukup ya. Tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai apa simbolik ngau nya dalam agi ringat kedua.
1: Ya ke
0: aku begitu aku kan main merati ke guna pekumbu.
1: Yeah.
0: Nya utai ke pada dulu dekat ditemu bala.
1: Iya, nasi ke
0: mana? Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mencik akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak berkati Iban
1: ya.
0: Ketika Iban tahu menurut pekumbu lepas bangsa bukai Quran.
1: Awak.
0: Nah Iban ngok Ibanik baka mualang baka balang itu akan dia sepiak nyian ya. Si beruang balai Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia. Jadi ia ke da Siti hari ke da paca aku. Tepansa ke da paca aku. Ia nyak orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir hanya mengin buat cerita segala burung pedak badaun 24 bil bonet bilik sandian pedak badaun 24 lebih banyak mengin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedap yang bilik sandian sebut kain kerabaya. Seberaya aku ya
1: Seberaya
0: nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti tiga aku nak ketemu ke reti ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain dino lalu bisa kebat lalu harinya kayak puan ya Siti hari ceritanya di mana mato nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakar menua kegurusan dulu dia mayu harang ke mulai orang kan bertanduan pakumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpar itu diajar dengan mimpi dia kena kukuh tu. Jadi tu lagi bisa mimin ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang dah kap jako ngaku pada jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tu maka tau kesatu kuya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita mirian Siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu pirian kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia melingik pandu wang memayap pegawai orang diri ke pandu wang lalu nyerayu wang pandu wang anak pakumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru Siti nya manang belian megak suang anak pakumbu dia kena nyerayu wang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suang di uyuk inai yang anak pakumbu laban dia percaya ke bungai pak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang anak pak kumuk inai yang nyandi anak
1: sikit kenaknya amin anak pengajar
0: nyawa ke anak mit naga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayu tu nyawa anak mit lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebih nembiak nya udah diberi kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai ada lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih ya nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada pun seruai minai babungkur ngopak kumbuk bersuruh ngopak kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awalnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih agak berkau ngau buat kumbuk tu deh. Pemalia macam-macam mana?
0: Mayu Pemalia.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tenang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih ke Jepala Mayuah. Kita itu menang Pokumbu. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, tiada Pak Pokumbu. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga yeah. kita kini nga. Tu meh Pokumbu saka kita keriang ke terus mengagak Pokumbu.
1: Yeah.
0: Bagila mereka. Ngagak Pokumbu. Anang anang ningal kenyak. Anang kemere tu Pokumbu nya cukup berganti di luar.
1: Awaknya mak bisa kelas dia pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenduan ke Pak Kumbu tu.
0: Bisa bertuan bisa itu tu juga finishan bisa nak.
1: Ya segala mas. Awak tahu tahu nata ke dalam puki awak mana pengajar?
0: Penemu tin pantai kaku di tu minang luba ke aja. Minit aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngajar balak ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Dempu ke malam tu. Begulai ngau aku buat program lemah budaya Iban kita ngendang berkawal ngau reti puak kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batu sun ke terubah nak mengajar. Udah nyaila lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batu sun ti kedua. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ne. Ila kita bertanya kan eh maya kita.
0: Lebih serah cerita bukan? Pun orang nemu nenun asal ke
1: mesti bisa ketemu atau sama masih hanya kerja nah, rumah kita ini
0: pos okay. Dengan WhatsApp pos kena buat Facebook YPM tahu
1: ya okay. Ya nanti nanti kita ke bertemu baru buat program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai UPIS-UPIS Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun mega disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 2, 23/6/2026 dalam Grup J. Argentina melabangkan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nampung awak sedalam mai kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam gaul Melati Badi 3 jam di konti pemerintah malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali gaul DJ MA tau ke tiu di konti ya. Di Bandar Kuching, mana hari muak ke malam tu ay, ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya. Okey, hari satu, balik kita ke gini. Kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh neh. Okey, ngarap ke program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung buat orang tahu jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang gawak. Tau ke Nurun Travelling. Ui, ninga kami. Terima kasih, manyuh. Semampai berjujimat bak jalai alun. Okey, perhati ke bak palam-palam piten kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak ke ngagak piten haram neh. Anang au. Tajam kita nyakang 5 jam tang kita patut berunding ke penglikun kita. Ngai waraban pengguna jalai alun ke bukaya. Okey, beri lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal beri Lucy M. Ngal lagu ya Baduk Kiru. Udahnya ditampung ngal lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Merindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Ngal pangan diri ke malam tu ne. Udahnya mending ke main lama kita lagi Renung pukul 10.

Demak darang entak pasinang bunga betak ngeragak ino pamansai tuda singkang kabulang akaki bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kolam pai keda kejang kejarami tahun siti sisa amli bading anu baik.

rempang pau mudiak paku da teda ulu karangan pinggai dot kalidas batu daba tampas temudiak rimas da teda at

Utaluiri ngini kanakle ngutubaim padi kebaduri jungkang landai nusuh ngiruap tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai talunya nguat gijaliu betutu ikan asmah sungai.

Di kulu kena kak jarangku kayu ada ada bayi di kiri kena kak daki dakah pantai labana kami ti di tu betapu ada teluak lubuk dalam ngati gay kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak baja layel mai.

bunga mo rampang bunga balituang talo nurwan ibo duang.

ayam lembut umbang kering karubung permaang ketiak aye deka batang ai auya.

daragawa, cero cero baru halam wa kaki ay wang tipu ajula darangan tak.

bantok trisita pedak sedam dalam sulu lama tenamak dendeng amak kedar bak bungai balituang tak nak nyawat mikan bekuat.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu, ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Rengkat Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak yang megak merit pengagak tinggau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak tumpahin seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau binia serta megak Premier Sarawak Datuk Bedinggi Tan Seri Abang Johari Tunopeng laban udah ngenatai ke diri merit sukung titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya ti nyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kebegak Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang mana, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang meri awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Dengah penerang media, yang mana ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngam masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat meri penerang praktikal ngagai raban penyerta dengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimban ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga kediatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang hari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kali hangga berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau Sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah kesidak dirima kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke dirima kangaunya 5 ikut pembesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusah tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat
kediaga ngena kayu ngau semien. Tajapen, Raban bomba udah datai tang sida nadai nyora api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensia manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gary Di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari Kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun Eksekutif Sendadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melabangkan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadat delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

The Groove featuring Philly Singal lagu Sempekat Pengerindu ya. Mari jom kita empat jam kedua pemerintah malam 10:16 malam ya. Berarti kedulu hari kita yang ke PM malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di pelilih mendua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu, engkau Mukah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat engkau pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius untuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebenarnya limpang macam sekedar peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop ngau lagu ya, Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu ba FB kami maca peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninga kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih laban kagi lekat pengrindu kita nya ninga kami tentu ya di YFM.

Rengut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita kadang-kadang kita nyakkan masuk puak sedaya, memuat sedaya leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu dengan kita Mami Aba, MA minta lagu Pobi Chloe Ahmad Sigan. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pendiak Baru Skrong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua kebakaban ke suah. Engkau berpesan ngelamat tu lah kekia ngagenuan, selamat bertugas di konti pesan. Salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kebakaban kepada tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarak ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang. Kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu. Kena berindang semua peningkat kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh. Ya, kebisi ngatur program kena ke minggu tu. Kekia, terima kasih. Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy. Lagu Serarai Hujan Memesik. Kena berindang semua kabar-kabar ke ngelala Abak Dum kekia ngarak ke tepe rindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Rancari Eddie, Ngau lagu yang Utai Orang. Terus merindang hati diri dengan kami, tentu ya pemerintang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Itu tak jadi di Ipoh Perak. Ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung ya RM77,600 ya kena tipu. Sindiket ianya Siti Pekit ya scratch and win toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin madah kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di cleaner. Mangsa keterubah yang dilawak duit ke lelaki ngau si ke induk tim madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekit ianya gores dan menang toke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri ngau kad ATM ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun dia lenyau RM600 penyampa pengrugian RM18,600. Mangsa kedua si kemuka induk ia kini padah ke menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenjampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ikut suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 19/6 tu. Kali kes agi di pansia ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu Paul Erika kendas meh air mata. Kedua lagi Richmond Ucung mabuk pengerindu.

Membuat pengerindu. Okey, semalam malam kami cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Mbeni Nganuan, yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, berdau dalam sistem kita ini. Okey, Sindon AD MAD Miri Nganuan minta lagu kena merindang kabar-kabar ni Ricky Ribo Dublin Kebang Jam Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Tu Silaf Mary Bon Martin Pita Tinggal Kujam Wellington Dimai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau kawan-kawan kebukaan yang akan membuat selamat bertugas. Okay, terima kasih. Ketiga tu ianya induk Kenawit MA sama bertugas sebenarnya dengan Nuan. Okay, minta lagu kena berindang kawan-kawan dia ngau semua peminat YFM Iban ngau peninggal kita ke malam tu ya. Ngara ke terperindang tindak jenak malam tu ya. Panjai nama derintai apa dia bala kabar dia. Terima kasih Wine sini ngau ke program kita. Emilia Amber Richard di US SM Pulau Pinang Megah yang minta lagu menjadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokia nyak ajak pesan dia ngagai mami ngak jadi balam jadi yaki ngak nenek tersayang Mary Bon Martin ngagai nuan Megah MA selamat bertugas di konti. Terima kasih Rose Liao MA baru dah ngetu John kokia malam tu bendung mingan nuan bedau tinduk kena merindang kabar-kabar ke ningat ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu ningan Nuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindah dari punggau semua peninggal kita ngarut ke terperindang jangan lupa untuk bahagia berkira segi amai. David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita. Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kokia nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang bak langit din kokia yang minta lagu Sanggup Aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar ke jauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lenggu Nainai sama juga sedih konti MA minta lagu kena merindang Madam Doris ngau termangat dan ngau bala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari kau Nisan Niis mengasih nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debi Biju Jessica Ethan Annie Tinggi Federline Leo apa yang soja sana Reno ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca. Terima kasih semua tu lagu kedisan dan Bobby Chloe Suman Kaku.

Ya, bila kita ke Berasai, Sinuati, Sililu. Okey, ngarakan nanti sehati. Kami berdua kita ni tiang hari ni tiang jam. Tama gak didingan secara online RTM Klik. Nggak guna channel My TV ya. Okey, berkata selama jam ketiga kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tinduk jenak. Boleh mimpi di mana yang meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey. Pagilah kita bertemu baru pemerintah malam Manairawati. Lagu-lagu ke diminta bala kita anda sempat ditebah. Pagilah aku mayar hutang ne. Okey. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu pemerintah malam. Kena jayau tubuh nuan Dato' Zamri Amira.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bedingam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia kau dah lalu. Okey. Lagi tu ya ke Pintindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana Irawan dan Tuzati, bulan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar bukan kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak, Savage Garden, To the Moon and Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa yang dah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden dengan Julie Remy. Lagu hari tahun 97 dengan pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni miat lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden dengan lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya soba. Tu lagu Ari Beyond, Hoi Fat Tin Hong, Ari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, lembuh mayanya subak. Ya kita bilang lembuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya, bak tahun 97 lembuh mayanya. Lalu pihak mereka lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Arif Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengah menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngaf piang megak Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak retro 15. Cinta

Raman Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung retro 15. 2 iti lagu ke penduduk kita Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi masihkah kau ingat kena nutup retro 15 kita tang sebenarnya. Tu lagu nombor 2 penduduk Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15 bak YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita batu sun dan ke Tuila. Selamat malam. Bye-bye.

Segulai sejak. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Tuh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjo ngagai pemberi satu. Dia praktik ke nanti mayo kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nadai arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Semina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang aja ba. Entang di baik kaban aja ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

0: Tuh bisa hari peninggal kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udah nyawa waduh dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: К?
1: WAI.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din. Ya. Diperam ni. Baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyupansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tu baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Yang kan kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

nak bakar di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Muhli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kamu orangnya?
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
1: Ih, namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 2024 iti lagi kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meti Umabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bak perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek, maka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik ke

0: ya tadi te Babilon baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke Biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tunggak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut ba 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi itu nyumai macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita. Gek, mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau main ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu. Lepas dah punya kecanggihan modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebun. Kau ya.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apa ko sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes seduai ko ya. Sige ngai jawab telepon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau bagi inti pedang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum, kenyataannya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okey, nanggam pengerindu. Periwa hanya dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang pijak.

0: Assalamualaikum hari apa?
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepenan kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, bupuk tu.
1: Ada eh. Terperun yang kini kau minta sponsor deh. Ingat ya.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitip megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah gagal kita tim dak orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiap hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti oleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Segulai sejalai.
1: Penerang pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau. Tau yang nyarib kari pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Yang tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelanua lalu pia mega nimang tindua malam kita. Timang kereba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya nur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah berbalik hari ngasuh mata ti lelanu agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke sari tu hari ya ke 23 kita udah ba bulan 6 2020 6 lalu pihak mega ngarap ke pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang tak kebita mana enang ya udah nganti ba mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebrau kita nyingkang ke mua agi berkunci keberita bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendanggau lagu-lagu ti udah hadir rintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita tu tadi berterima kasih ya nagai petara laban ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat ba pengawak ti dekat di kerja kita sepemanjai hari atau lagi jadi ke pagi tu aram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai ba sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai semiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mansia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigi nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anamir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mansia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mansia, penghidup roh ti benar. Nadai mansia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan petara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Bakal seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engga pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat petara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai petara. Semua puji, oh petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, kepemesai ngau bahasa, kepemerintah ngau pegai kuasa, kepeninggi ngau berkat, kepengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batanah, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempat, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai petara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya Aja, terima kasih.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Nentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kitai sarta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jakub rangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kena tentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kena pindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidi tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak turai. Pakai nautai ti maik turai, anak ngelawung ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke luar. Kerja nautai ti maik, untung ke tubuh nge semangat kita. Sayau ke meh turai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai maik penguntung. Uji nautai ti paru. Pengaya puraja undang segi uli gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut Jakub kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang nyak tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap pengerai nyak dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bawah dunia yang nyau tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang ngenduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal, lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidal. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

yang kami bawa pengerah pagi YFM. Lalu Pemga Agim Beri selamat pagi ngagai balas sidak ia ke berjaga bak rumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai nyadi anda ingat tersau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sidak ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedau. Kadang-kadang umur kita manusia tu pan tau lalek nak ngira tuai biak nembiak pan nemu lalek meh bakal orang ya ke tuai. Lalu kelimpah hari hanya megaya kelimpah hari kita ya ke nyaga api tak ngerah ngagai kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari ini merasa kerban luar pemadam api kelebihan maka paya istri kusah ini pemadam apinya sekali kia udah ispayat tak kepedau lalu nanti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi cek-cek belama meh laban pengelikunnya cukup berguna. Bukan nama laban berkenang ke berita yang kemudian di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuching di tau sebuah rumah diriput ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Anggap Penyah Pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesidak nerima kangau urung pukul 10:27 minit pagi lalu sidak udah nganjuang 5 ekor raban ari Balai Bomba Anggap Penyah Pelusah Kota Semarahan tuju ngagai gunturuang pendiaunya lalu lebuh maya sidak ya datai dia dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ia ke diau tak mengingik menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebihan dia lebuh maya penusah ti ngenyet bakatu nyadi pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti ngaga kuas madam api di menua kita itu kita patut mengadat lah berarti ke cara ya ke betul pun penusah ngenyet tu nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuh maya penusah angus bisi nyadi yang angus tu nak madai ya gerinti ngenyet magang. Jadi nyak mencari guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dikang ngetai ke pesan berarti bisi di kiru sama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp konti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anda ngajung voicemail laban kami nak boleh memayang ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uliah sempulan ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uliah luar bertanya berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamak taik disebut aku dah tu lagi ya nak tu nyemetak di dinga peninga semua kalau bagi orang ya ke dia tujuh pesan ngau khabar pelayan ti ngelala. Okey jadi sebedau ngatai ke pesan terus gula sejalai berperinang ngau kami bawa pengerak pagi YFM ti terang didinga peninga mayu abak bukit temu dua Seri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati.

0: jauh ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Mendatai ke pesan berat di sini kirim peninggal kita bawa penggerak pagi kita jadi keterubah tu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat area rumah Subiang tak rumah langan anak jamiat ulu krian seratu lalu pesan tu nuju kabar melayan ya ke dia bas manjai batang layar batang paku piam gabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau semua rumah panjai ya ke sama semakai ngau rumah subi yang double nama langgan ana jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke cunggat ananggum cunggat ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu deka dia senggai balamayuah malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang dah boleh nama langgan anak jamit sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu kabar belayan ya keng lalo dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu Nandu Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya yanya cunggat ananggum cunggat ananggum to kapa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu deka dia senggai balamayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 ba rumah Subiang dobre nama langgan ana jamir sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu bala kabar belayan ya ke dipesan ke bagi ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya siti pesan pemati ke datai area sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya nyari pesan tu tadi nuju kabam belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penusah Rabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi mga bala rumah Minggu Keranggo stop yang mga nuju rumah penjaya ke Bukai baka bala kebelayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gending Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyo Sikup rumah Suli Plasu Urban bala ba rumah Spencer Mulyang Temudua rumah Kerbau Lubuk Payang Projo Do berumah pemega bala ba rumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia ba kabo krian satu alit kabung ulu bayur ngau pemega pesan tu nuju pengulu Michael Daji Bampayang Ruban Libau Anak Lasa ba Wong Besi Krian Satu serta kabar belayan kediau ba Sungai Mas Ulu Bintulu kelebagi ba rumah Michael Biluang rumah Sam rumah Jungan rumah Haniau ngapiam gak balaya kediau ba Sungai Mas Ili Bintulu rumah Dugat rumah Layar rumah Seman ngau kabar belayan kediau ba Semaja Batang Binyu Ucuk Niang Mei dia boleh nama baji yang anak jarum yang enggak kepelayan ia kenalah diselintir yang ke nama siku-siku itu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Hilsa Tiara anak sila Hilsa Tiara anak sila udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 bak hospital besar kucing yang itu lalu niang Hilsa Tiara anak sila niang Hilsa Tiara anak sila tu deka dia senggai balamayuah barumah antingi anak tamian kerangan krian seratu kena malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anju pagi lah pagi hari tiga 24 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan jangka nemu sila lagi berkawal dengan penuh Sarah Batu tahu terus bertanya dengan sila Ana Jimmy yang apa ini yang tumpu menombor 013-882-3525 tahu ke dengan Endang Anak Baji yang ini yang tahu menombor 013-321-1781. Okey. Jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi jadi pesan tadi madah ke Hilsa Tera anak sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar Kuching di tau lalu niang Hilsa Tera anak sila niang Hilsa Tera anak sila tu dekat di Senggai Balamayu baru mantinggi anak Tamian Kerangan Krian 100 malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi 324 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Kerangan. Kita akan mengusir lagi kawal dengan penuh Sarah Batu tahu bertanya ngegaya sila anak Jimmy yang apa ini yang tempuh menombor 013-882-3525 tahu ke ngegaya Endang Anak Bajing ianya ini yang tempuh bernombor 013-321-1781. Pesan ia ke nangkan ketau setiap pesan pemati ke dikirim Joseph Anak Berang jadi pesan tu nuju Kabana Belayan ke dia di Menosrian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemegang bala ke dia ba Tekaluang Basi Langkang Tawai Pak ngau ke Belayan ia kenalah di rintai ke detuk ti ngelala Berang Anak Kemedan jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu ni yang Berang Anak Kemedan tu deka di Senggai Balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung ni yang tu lagi berdawah di tetap gitu nganti pemutus hari balamnya di nano baru pesan ke dikirim Joseph Anak Berang ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi Berang Anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu ni yang Berang Anak Kemedan tu dekat dia Senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tu agi berdau diputus ke ditu laban agi nganti penatai bala menyadai. Okey lalu ke Siti tu pesan pemati ke dikirim Henny tau ke dua anak undi pesan tu nuju ke Belayan ya ke dia ba Kumpang Pawahbi Kumpang Langgir Kumpang Danau nang Kumpang Kandis bala ba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Sermat, Batu Babini, Bulu, Suh Cangkul, Empit, Kebelayan, Kedia Babukuang, Panjai Ruai, Sungai Keruah, Kedumbe, Kedang, Merakai Panjai, Merakai Panda, Kantu Balau, Kantu Bunut, Sekerang, Pemegah Balau, Kedia Bab, Sindung Ili, Sindung Ulu, Bua, Ngawiya Kenalah, Dia Rintai, Keditu Magang, Ti Ngelala, Undi, Anak Bikiet. Pesan tu tadi mana ke Undi, Anak Bikiet, udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu ni yang undi anak bikiat ni yang undi anak bikiat adakah ni tahu Balamayuah malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan di minta data yang sah Nusara Batu ngagai Kumpang Pawah lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Merlin anak undi penombor 013-564-4262 Madeline Ina anak undi penombor 019-6608-517 Lily anak undi penombor 019-8487-652 tahu ke ngagai Henny anak undi tempu penombor 011-2503-2276 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Henny tahu ke dua anak undi ke pagi tahu pesan mereka payah yang tadi undi anak bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat tu dekat dia Senggai balam ayuh malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 ba kumpang pauh lalu kita ia ke pesan kita sampalah datang ke sah pusara batu lalu niang tu dekat di anjung pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 sila lagi tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi ba nombor 0135644262 Madeline Aina anak undi bernombor 0196608517 Lily anak undi bernombor 0198487652 tau ke ngage Heni anak undi bernombor 0112503227 6. Lalu pesan ya kelima pagi tau ngatai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tau ke Aiwe tau ke dobrik nama tadi Alesius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia ba rumah jabu yang nangas labi paku hoyo rumah labang ayom skim skuau rumah taduang skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau ke Bablayan ke dia ba rumah melilas Brunei Darussalam penaga Brunei ke Bablayan ke dia dia kucing sibu bintulu miri ngopi yang di Selampur menua Brunei Darussalam. Pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi ana umpi tau ke apai ayoi dekat diatur kena hari 6 tu ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu pemegak nganyung sungkup dekat diatur kena area minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam nanu baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke doblek nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang kertas sulit ke niang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 tolak 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang kertas sulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari minggu pengawak nganyung sungku kita akan dipesan dipita sampai langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam. Kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke dia ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari Ensebang Panang Biluan bala ba balai Ringin Danau Melikin Bintangur Sungai Kawi Melepu Madur Raya Sungai Kuyat bala ba Sungai Menuan Kapit Jalai Merun Tabai bala ke dia ba Semanjaya Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Batang Sengaiah nang sayung lasa pasien ngau pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau ke apai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan ulit lalu kulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 temu pengawal kertas sulit dekat ditangkan ke ngawa pengawal ngami antabalu pengawal tu dekat diatur baru maminis sungai rau munus jalai pakat engkamup antabai nanu baru isi pesan kertas sulit ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indah Joven tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu madah ke pengawal kertas sulit ke niang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing niang sajan Jeffrey anak masing tau ke apa joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam berlima atwila nya 26 berlima nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal tak sulit ke ditangkan ngau pengawal ngambi antara balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru maminis jalai rau munus jalai pakan engkabup entabai. Nangkan kenya pesan kita ia ke situ tu pesan ke dikirim Harrison Banyang anak ke Marau ngari kita sebilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Paul Kibuang nanga sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sap ngepem gak bala ke dia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah kebelayan ke dia berumah Acuan nanga Kelebu rumah suran tau ke rumah dinggun nanga metak kebelayan ke dia baru rumah bilian nanga luap rumah ros tau ke rumah jaluang nanga buan rumah imi nga rumah rumah bas terus kebelayan ke dia baru rumah kaliat rumah unji nga rumah buli di semanua setapi mga nuju balai ya kenalah dirintai kerito ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur bar rumah kemarau jalan semerkana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan musih liat gip kawal ngau apa waktu ila tau terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau atau kapetuni Bandung berkusung 17-76-3889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak kemarau Bandung berkusung 19-87-67-356 dan baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyi yang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pama ngetas ulit ke niang menyari ya yang nyetri niang spini Banyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau. Okey, kita akan mu silek gip kawal ngawa pengawak tu kita tau bertanya ngagai tu rumah kemarau tu kapai tu ni bernumber kusung 17-76-03-889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak marau bernumber kusung 19-87-67-356 lalu ke 8 stik pesan pengawal merkat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak bantiang lingga, Sreman, Ngeranji, Mungga Sawa, Semuluang Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gawi, Menua, Yati, Bukai. Jadi pesan madah ke pengawal merekat keregang niang jati anak tinggal. Niang jati anak tinggal. Dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu ialah bak pendam Kristian Anglika Perutan Siburan. Lalu nangkan kena pengawal mengupuru ba rumah ucu niang tau inya tadi nili anak lajat nombor 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semarhan. Sili lagi kita tau bertanya ngagai ucu niang yang tadi ngagai nili anak lajat nombor 019-822-1322 tau ke ngagai nombor setiap lagi yang nyaba nombor kusung 13-8191-322 dan baru pesan merekat ke regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal merekat ke regang yang jati anak tinggal yang jati anak tinggal dikau diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi bak pendama Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawaknya muak ke lemai dekat diatur ke pengawak gempuru bak rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sili lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat nombor 019-822-1322 atau ke nombor yang setidaknya bernombor 013-8191 3322. Agi ang natai ke pesamberat di kirum peninggal kita pengarap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati ke kirum minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tau nuju ke pabelayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau sleman ensurai empelam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah di rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1/22/06 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka rintau bala maimah baru majun sun janggu sungai seluai sebuti malam atau lagi malam hari 2/23/06 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/24/06 kita akan mesti lagi kawal ngap sarabat batu tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu menumbur 019-7283-403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tu nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadai kemari hari 1/22/06 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tu deka dia senggai bala maimah ba rumah Johnson janggu sungai seluai tengah sebuti malam tu lagi malam hari 2/23/06 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3/24/06 kabar belayan ya ke di pesan tak kena lawan pilih datang sahab Nusara Batu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu menombor kusung 1972834 03. Nangkan kena pesan ya ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kucing Serian piamga bala bakrangan kaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga bala ya ke diau bakbala ringin semunjan kebelayan di Sereman betuang pakan skim biya julau serikai sibu ngabala ya ke dia basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kablayan ke dia bamnua brunei darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tua rumah hendri ana jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan tadi madah ke tua rumah hendri ana jaga tua rumah hendri ana jaga tau ke dikalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi ba hospitalnya bau bintulu laluan yang tu rumah Henry anak jaga yang tu rumah Henry anak jaga tu deka di sengai bala mayu ba fusiu batu nam jalannya bau bintulu malam tu lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 sebelau ke di Anjung Pegila pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu asli lagi kawal dengan Pusara Batu tahu bertanya ngagai Timothy anak jaga nampu panumber kusung 1-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry panumber kusung 1-11-86-22-422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga tak dikala guna mapai bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga niang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tau deka disenggai bala mayu bau fusi trading batu 6 jalai nyabau bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Jadi mayang ngetas kulit kena tu udah ditetapkannya kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau Bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tumpu bernumber kusung 1-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry bernumber kusung 1-11-622-422. Nangkan kenya pesan ya ke situ nya siti pesan pemati ti dikirim ke rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nya pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia bas menjahit batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nangga batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ciku depia nyanggau dan ada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki cikgu depia nyanggau tu dekat disenggai balam ayu malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tulah 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kepelayan ya ke dipesan sampal datang ngesah penusah Rabatu Nanda Baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Nyanggau dua beli nama Canggau anda ngelambai ke pagi tau nya dipesan medak menantu ya Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ya cikgu depi ya Nyanggau udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya cikgu depi hanya enggau tau dekat disenggai balam mayu malam pergi lah malam bertiga 24 hari bulan 6 balu 29 1877 Taman Lili 100 kebelayaan ya kedengar lo dipinta sampal data yang sah penusah Rabatu lalu pesan ya kemudian sempat adik natai ke kami bahwa pengarap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang yang hari sudah sepilih ya. Lalu pesan tu menuju semua kebang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca pesan madah ke Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca tu deka di senggai bala maiwah ba senat Thomas Cathedral Palau kena malam hari 3 malam pagi 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ialah ianya 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan kepabelayan ia ke ngelala di bidang sampal datang ngesah penusah Rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ya pesan madah ke menyadi ya dari Willy Meliang tau ke dikangau ngena meca udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang Willy Meliang tau ke dikangau ngena meca atau dikau dia senggai bala mayoba St. Thomas Cathedral Palau kena malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ilah 25 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kapabelayan ke ngelala dipercaya datai sampal ngesah penusah Rabatu nyanaka kami ngelatai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Hulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Enti nitih ke pansi ti adi pejalai ke? Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
4: Nanti kita berarti kau tay kau disebut nyata dek puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku hari lelaki.
3: Ya.
4: Tu ngayan ke sedak ke Indo terlalu kak bejaku. Nama mesej kini tay ke di pada tau kau disebut sedak ke Indo tu. Yang kau amat siti hari mesej sedak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
3: ya
4: au teh ke baka buah ke peram tu ante ya nyu udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tau buah-buah kebukai
3: nyu pansut udah
4: disimpan ke tai dalam hati din. Awas, au, nama tete baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
3: Ya.
4: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau-tau kan ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
3: Teracat ne pastor
4: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
5: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

pagi dia tu kami nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Merakak antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya. Dia ada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai kekawa beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor kepalanya hasil hari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak. Dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak. Ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah tiba jadi kepalan main asa bidayah bau. Ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta yang dia kepalan main asa bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Bapengawak ke sebaga Premier ngingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya nyadi ke reta pesaka ti cukup berga. Berbangganya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanah bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima dari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, Ngabanan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau beratak. Bapengawak ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi opis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Opisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakang ngau opis dagang temuai Sarawak ke dia tu benung di pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dia kena ngemuntang kagi pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua ba dua bengkah tu. Opis Minyak Sawit Malaysia MPOB udah merik kelala garis lalau prosedur present standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB, Dato' Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir, madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulai ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawannya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua bukai ngerikut pemanai buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megak ingat ke pasal Indo Utai kenyerang sawit kenyeri sebagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar

0: ai pengerugi nyentuk ngagai 40% ba hasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar mendiang ke berita RY FM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral ba media rama. Bekawa ngau pengawak ti mutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitiak ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak bekawa ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikenak. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitiak ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mansia mayuh megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International University Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikenal negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembiak. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Sarawak MEITD, Sarifah Faria Said Junaidi, madakah elemennya berguna benar dikenal nyika bertapi ngau ekonomi berpelasar ke innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dan jawapan pengelandik bahawa bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang anal hati yang di siti pemujur ke mana. Yang mana ke muninya lebuh di nutup pengawak pekit di International University Public Speaking Competition 2026 bahawa tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang dari menua luar yang kaum dari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Dekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Chairman tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang mada ke program tu ukai seminatnya dia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang mada ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngolok latihnya ke megak dekat merik penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserima ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kawa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimaya bengkah agensi ngau community bisik ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikenal mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikenal negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikenal nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarab ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka Antara Menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nur kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak udah diberi lencana ahli kehormat bas bengkia pengerami ke diatur ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak munya bersuimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkia gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisik ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sarito ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena bunyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik berjaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sarito ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
2: Kesekali tu, YFM mai kita raun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai ari Bandaraya Kuching. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekan ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik pangkak pasang ke dikumai benak tu. Meduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintiang tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia boleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawa pangkak benak boleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalin kati pekit lumbak perahu ngau megat injin speed. Lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak, kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang, nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau paspor, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jam ni, laban, nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa. Nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli
1: aku. Oh nek kerja kau ke healing. Tindak apa nak uli healing.
2: Kau ngasih kumpul kurus tindak deh. Nek kau kasih kurangnya nak jelak mata kau dah tindak lagi ya. Nah dah mata ngah tindak. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Woke up 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026. Dalam grup J. Argentina melabang ngau Austria. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi.